0: Tadi berisik A-E-A-E baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok Manganeta secuil tok, tapi wis kerasa warek. Gulune ya lara, jeruane apa maning. Panas, panas temen. Ini apa ya Kang?
0: Wah, aja dicor kue. Sampean kok kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak kue. Kayak wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane asing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Yo gak habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek. Yo njaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nah, apotiko ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma yang beralamat

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: Terkini.
1: Di Apotek BJ Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, kebetulan Bawor ada di kediaman salah satu pengguna atau konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
2: Nama saya Ibu Darti dari Cergomas, RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran, Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
2: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakit. Minta ampun ya Allah.
1: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
2: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
2: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
2: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
2: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
2: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, coba

0: sehat. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi, nomor HP 0823-2263-2404.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
4: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
3: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja Bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
4: Iya jeng.
3: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, mayan lo jeng, oleh prele.
5: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
1: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
6: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Duda, Paramon goyang dangdut.
1: Iya, Ria Cenaka masih terus menggoyang balane setara Paramon ya di pagoda Paramon goyang dangdut ya. Ya, dan sehat bersama Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis ya, stamina, terus membuang racun ya, kelancaran ASI, kelancaran head, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000, terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Halo Tata Ais, halo pagi. Halo pagi Balane Stara Paramon.
2: Stara Paramon dangdut Tata Porete. Sa
1: Porete nemen ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, Kang. Baiklah Nyong ya. Iya,
2: liwat.
1: Oh, as liwat-liwat mengendi.
2: Tapi orang mampir.
1: Liwat-liwat mengendi. Liwat-liwatnya mengendi.
2: Merana-merana.
1: Iya. Meranane mengendi.
2: Lewati umai budemu ta lewat.
1: Lewati umai budemu. Oh, manjing gange. Sarapan ke ben akas, saya jadi bude sarapan ben akas.
2: Wis akas.
1: Iya, Kak Aditya, Mbak Ria wis sarapan durung? Iya. Durung kok dilat maning.
2: Iya.
1: Iya.
2: Wis jam 8 sarapane mentok wae.
1: Mentoke jam 8 ya. Biasane sih ya wene wis lenceng kok, biasane wis lenceng ya. Iya. Oh iya, ibarat mlayuke wis tekan Cirebon, Kang.
2: Iya, ketemu
1: ya. Iya, Ngarang nemen jare Bu, jare Bude, ngarang nemen Kang Agib.
2: Yang orang-orang budek.
1: Iya, Kak Rina, pagi juga Kak Rina. Iya.
2: Kak Rini,
1: Ibu Rini. Iya. Ya. Ini Ibu Rini. Tadi ada Kak Rina, ini ada Ibu Rini ya. Iya. Ya. Bu Rini, selamat pagi Bu Rini.
2: Selamat pagi Bu Rini.
1: Heeh.
2: Rani.
1: Iya, Mbak Febi Belpas. Om Akib, Om Akib, Omae Mbak Ria Purin sebelahan dine Pak Lurah Purin.
2: Kadon. Terbang onae nang Indomaret.
1: Heeh.
2: Burine kok ngulon sedetik. Ya, patokane burine Indomaret.
1: Begono ya.
2: Iya.
1: Heeh.
2: Itu ngetan.
1: Iya. Iya. Aduh, orang gimana?
2: Ngomong anak saya. Janur kuning karo apa sih?
1: Janur kuning melengkung ya.
2: Apa namanya ngono lah?
1: Iya, ada namanya ya?
2: Ada.
1: Ada ya. Iya. Aduh, Kak, siaran lagu-lagu Bollywood dong. Aduh, di sini memang enggak ada segmen untuk lagu-lagu Bollywood ya.
2: Ya oke.
1: Okay. Yo. Mama Uti. Halo, selamat pagi Mama Uti. Iya. Salam kenal aja. Kang sing Amrul, Kang. Salam kenal sing Amrul.
2: Iya.
1: Sampun ngopi. Iya. Mesti biasanya dong asok mesti tawane kopi kabeh ya. Iya, wis ngopi Mbak Ria. Lah kasih meneh wis ngeteh, Mbak. Lah Kak, apa meneh? Iya. Iya, wis jarangi, iya wis jarangi. Iya, wis jarangan, iya jarangi. Iya, heeh.
2: Heeh.
1: Iya, mesti ngopi ya. Mboyo ngeteh, ngono wis ngeteh moro ngono ya. Dikopiol lah, kepiol. Piol lawit mau nonton nyong terus piol kok. Iya. Mani ngoyol gip-gip ya piol di kurang akeh kowe ya.
2: Ning maning piol.
1: Iya, ya no, tebar-tebar nang ngono ya. Iya.
2: Apa ditutane ge?
1: Mama Ikma bareng tiga darah manis.
2: Darah manis, mania.
1: Iya. Iya. Piul, piul, piul. Iya. Assalamualaikum Mbak Ria dari Kang Aap. Apa ke Ibu Roni, pagi Bu Roni.
2: Oh iya Bu Roni.
1: Iya. Umi Hana ngomongnya lemes temen sih Kang. Seruduk gue parani, seruduk, seruduk, seruduk mi perak iki. Seruduk parani ya.
2: Barangkas mangan kerupuknya Umi gak dilemes ya.
1: Nah, Mama Lani Om wis nyiram Om.
2: Nyiram ya.
1: Habis nyiram ya. Mama Frida, pagi Mama Frida, Mama Frida, Mama Frida. Mama Frida. Bukan Firda, Frida.
2: Iya, Frida ya.
1: Bukan iya, Frida, bukan Firda ya. Iya, Frida. Ya.
2: Terus maninge ngopoe bilang kaya karo.
1: Yo.
2: Moi moi
1: moi moi. Iya, moi moi. Moi? Iya. Iya, Kak Rina, Kak Rinahan ini Mbak Ria yang biasa ngomong dupak titing jos-jos Kak. Yes, iya. Dupak titing jos-jos-jos. Yes, yes. Kang Mas Parjo. Kowe sal pagi Kang Mas Parjo nginggeng eh. Kang Kopidin, pagi Kang Kopidin ya.
2: Hari ini biasanya
1: iya kok. Aduh nginggeng ngerti timbilan ya, ngerti timbilan beli, ngerti timbilan, timbilan ngerti, ngerti timbilan. Aku nah, sing doyan nginggeng ya timbilan. Iya. Kak Rina tahunan ambil lihat muka nih Mbak Ria biasanya ya karena suara netok ya. Dia berpesek ya Mbak Rina ya. Aduh. Terus buat siapa lagi? Bisa nih sih. Mama Nunung, Mama Nunung, Mama Nunung kali nyamet. Mama Nunung gak acak lalin kok tanggal 14 ngelundung kayak Pak Guyuban yang Om Kasnuri. Terus acak lalin tanggal 7 kok Minggu kondangan Mbak Siro karo nang Mbak Ria Purin gue. Iya. Iya, sing sing berarti nomor 1 sehat di sit engko bar kue duit ya, Kang. Sehat. Duitnya akeh, nah kue jos nemen ya. Iya.
2: Hari amplop sama acara amplop lalen ora apa-apa.
1: Iya, sing penting isine.
2: Isine.
1: Iya. Iya, Kak Fatas ya, Kak Fatas. Fatas Kak sudah enggak penasaran sama yang namanya Mbak Ria yang selalu happy ya. Iya.
2: Arane Kak Fatas ya.
1: Iya, Fatas, Fatas Kak, Fatas Kak.
2: Fatas Kak.
1: Iya. Iya, Mama Anissa, Mama Anissa, Mama Anissa nang kedokan sayang. Iya. Iya, ini acaranya Pak Goda Paramon Goyang Dangdut.
2: Heeh. Arora goyang muter-muter.
1: Iya.
2: Jadi muter-muteran penyiar.
1: Muter-muteran penyiar ya. Iya. Penyiar kan dia muter-muterna ya. Mama Kiwi hadir, Mama Kiwi hadir.
2: Iya, Mama Kiwi.
1: Hadir, Mama Lani nginggeng Mbak Ria ya ora timbilen.
2: Heeh. Luwi sing timbilen.
1: Ya. Iya, iya. Iya. Kak Ale, pagi Kak Ale. Siapa?
2: Purponci.
1: Oh iya, kayak lagunya apa ya Kang?
2: Lagunya apa?
1: Lagunya apa Kang Akib? Lagunya apa?
2: Dewi Persik nih.
1: Oh Dewi Persik. Ya. Apa Miki?
2: Jambu apa ya?
1: Oh, anu cinta apa ya namanya ya?
2: Cinta Merah Jambu.
1: Cinta Merah Jambu ya, oke. Cinta Merah Jambu. Wis mau kabeh bae diupersik ya Kang. Yo. Amin ya Allah, amin. Iya men ketemu maning kok ya. Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak dinding. Jos, terima kasih ya, ada Kang Akib yang ada di Suradadi. Iya. Tempat siarannya di mana? Tempatnya di Dampiak ya, di Dampiak. Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal ya. Ini yang lagi di perjalanan ya, selalu menemani ya Pak Ramon, selalu menemani di perjalanan ini ya, yang di Bali kemudi. Halo pagi Balane Stara Pak Ramon.
2: Stara Pak Ramon.
1: Selamat pagi.
2: Saporete
1: teman.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik,
1: sehat. Sehat alhamdulillah.
2: Sehat ya.
1: Sehat Kang Erwin.
2: Kok tahu?
1: Tahu tempe. Tahu baik, tempe ya. Mendoan ya. Sehat alhamdulillah ya.
2: Pagi-pagi mendoan ya.
1: Iya.
2: Ayo pagi-pagi mendoan.
1: Mendoan. Sekarep-karep wis.
2: Ya sarapan ya. Entah kenapa orang sarapan sih
1: ya. Ya sarapan lah, masalah sarapan ya. Sarapan. Iya. Acara sarapan. Kayak Mama Lani Mas Erwin pan ditombreng-tombreng.
2: Oh, Mama Lani.
1: Iya. Oh, mau ditombreng-tombreng sama siapa?
2: Sama siapa?
1: Kak Arbani pagi, Kak Asli Tegal, tapi saya kini yang Batam ya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi semuanya.
1: Mau sama Mbak Eka kah?
2: Ya, alhamdulillah masih. Ya, minta doanya yang terbaik aja nih.
1: Oke.
2: Oke, lagunya apa ya?
1: Lagunya apa? Oh, karo Eka Tonjong, jang.
2: Ya.
1: Apa?
2: Rana-Rani.
1: Rana-Rani yang apa ya?
2: Kola segalanya.
1: Kola segalanya.
2: Iya.
1: Rana-Rani.
2: Ya.
1: Monggo, Kang
2: amin.
1: Erwin.
2: Salam. Amin, bakar mati ya.
1: Iya.
2: Mama Lani. Amar ngambil.
1: Yuk.
2: Terus.
1: Iya. Siapa lagi ya? Mama Kiwi.
2: Salam kenal, Mama Kiwi.
1: Budi Emut pagi, Budi Emut.
2: Salam kenal.
1: Enje. Iya, Kak Nur Hayati, Mama Rido.
2: Salam kenal.
1: Salam kenal.
2: Terus juga buat siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
2: Buat semuanya aja sih.
1: Buat semuanya saja. Oke, Mama Uti pagi, Mama Uti. Mama Uti, Om Kasnuri, salam kenal.
2: Salam kenal ya.
1: Salam kenal Kang Erwin.
2: Oke, salam kenal juga.
1: Iya, Ahmad ganteng.
2: Iya, salam kenal juga.
1: Iya. Yo. Hai ya. Yo, Primensi Win. Turuk dumplak ya. Wis. Mama Rengganis juga selamat pagi Mama Rengganis. Ya, saya lagi dengerin Mbak Ria siaran loh. Salam buat tim Naiva Catering di Kedokan Sayang ya. Ya, selamat pagi Kak Fatas Kak ya. Yang lagi pada dengerin Setara Paramon FM ya, iya di Pagoda Paramon Goyang Dangdut. Nah, digoyang.

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop, Roman Arab yang lagi ngetop. Langsung saja, bisa diperkenalkan dengan Bapak siapa, silakan.
2: Nama saya Bapak Soeharto dari Pedukuhan Kesambi, Desa Bulakwaru, Kabupaten Tegal. Alhamdulillah berkat minum Habutop, alhamdulillah istri saya dulunya sakit-sakitan terus, berkat minum Habutop sekarang jadi sembuh alhamdulillah.
1: Sakitnya apa, Pak?
2: Sakitnya lambung, asam urat, nyeri-nyeri otot.
1: Itu yang dikeluhkan istri Bapak itu sudah berjalan lama gitu, Pak?
2: Sudah berjalan lama.
1: Terus konsumsi Habutop sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis satu botol.
1: Satu botol langsung ada, iya, perubahan?
2: Ada perubahan.
1: Konsumsinya berarti rutin gak?
2: Rutin ya, sehari 3 kali minum, sekali minum 2-2.
1: Barangkali ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gimana, Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, barangkali punya keluhan seperti istri saya, minumlah obat herbal Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-95.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan madu anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari, Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut Saporete. Iya, yuk yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, pagi balan Setara Paramon.
1: Saporete, Mbak.
0: Saporete nemen sakrajum.
1: Apa kabarnya, Mbak?
0: Alhamdulillah baik.
1: Sarapan, Mbak.
0: Wih, sarapan?
1: Sarapan durung.
0: Sarapan, ojo no, sarapan.
1: Wih, sarapan durung.
0: Ya wis, pati-pati ngomong kayak gitu, berarti wis sarapan, Osak. Pimen. Ya wis, so. Iya, ya iya, sarapan, ojo no, sarapan.
1: Ya, sarapan durung.
0: Digawe durung ya pan apa, wis ya pan apa, kayak yang takon-takon temen.
1: Anak dulang.
0: Ora, wis, ora.
1: Ora pengin dulangnya.
0: Ora. Ora wis cuma usah takon-takonnya penapa ya. Yang durung sarapan ya penapa, wis sarapan penapa wis. Ora wis, ora. Ora. Ya iya wis, ora wis, ora wis. Takon-takon temen. Ora ora li takon sampean nah yang. Ayo. Takon-takon penapa ya? Iya. Mbak Atun mi ayam ceker pan mensak takon tok kaya pelaku amulan. Takon-takon tok be. Jere budhe ya, jere budhe ngono rudu mana ben ngelih maning. Yang komen maning.
1: Sarapan maning
0: kok. Iya.
1: Matun
0: Mama Nesang ngingokna be melu dugel ya. Yang jasa online aja maning Mbak Ria ora dugel. Wah. Jadi
1: kok ana maning. Pate
0: Nuh, pancen buri. Burini ngonong sak.
1: Gimana?
0: Jadi burini ngonong sak. Kondisi sak. Yang kondisi sabar. Takone Mbak Ria, kue wis ngombe banyu putih durung. Nah, kue. Kayang takon mesti wis ngopi, Mbak. Wis ngopi, wis domongi kaya. Nyong ngopi ke dong kepengi. Nemenah ya kue. Kayang kena datang dan ya setahun pindun deh an ngopi.
1: Iya.
0: Bimbu kayaknya, na ora ya. Artinya bubuai pimen. Iya.
1: Sarapan burine.
0: Ya sarapan, jo sarapan sing akeh. Mama sire jasa anger online ya tukaran baik gelut baik neng lapangan. Nah, gue. Gelut yang lapangannya jasa rajum kalah ya. Gampang wong tua kie kak. Ya wong tua si kie. Wah banting beca. Jangan bener-bener ngomongnya banting. Jadi budi aku bagian nyekeli gue. Jasa rajum. Ya nyekeli apa budi? Ya yuk kak. Iya. Nyekeli apa, Bude? Bude bagian nyekeli. Nyekeli tangane lah sing nyekeli apa ne, we? Nyekeli tangane lah sing jaluke nyekel apa, we? Bude takon. Jopo jare jaluke cekeli apane, Sak?
1: Tangane dicekelo.
0: Ya iya mulane. Iya, mulane berharap ya, Sak. Iya, berharap nyekeli liane.
1: Iya.
0: Iya, berharap nyekeli liane budhe kayang ampun nemen wong siji ki yes kayang sabar men ngadepi wong siji ki kayang sabar nemen sabar jengat no okay. Ya jasa jambak bae bud jambak pimen manes rambut buron duit jambak ya sak waras mama dia sak
1: sehat mama dia
0: sehat
1: mama dia kang ngegus
0: ya sarapan sak umkas nuri sarapan bebas sak wah Mbak Atun ngebrek ya
1: siapa
0: Mbak Atun
1: Mbak Atun
0: sih. Ya Mbak Atun ngewe mie ayam ceker sih.
1: Kita sama yang ngebrek kok.
0: Budi maning yang ngebrek.
1: Nah, Wong jam dia beda wong sing muda kabeh kepri.
0: Ngebrak jare pan sing jembak rambut sing endi kaya ku. Kaya kabar kan arek ngebrak ya, arek ngebrak maksude kan lak rambut. Maksude budhe ngono, maksude kan lak rambut te. Aku lho, botak. Cul-cul ana tap. Tapi kan ora kan nggo jambakan.
1: Yo repit,
0: repit. Iya jare. Jadi lagunya Vita Lavia kan kayak gue ya, botak orang kan nggak jambakan.
1: Iya.
0: Iya dong, pesek angel ambungane.
1: Iya. Langsung ya. Mama
0: Nadia. Aduh kayak lagu yang anak-anak bayi ya. Iya, buat siapa lagi?
1: Tiga darah manis.
0: Iya. Terus buat siapa lagi? Sakrajum. Trelep jeger ya. Yo. Yo. Bu Santo yang tahu pagi Bu Santo. Bu Santo yang tahu sehat ya Bu Santo, Mbak Ria. Cari ngonong kayak kuat Mbak Ria pan banting jasak rajum kuat. Kang Kopi. Iya, Kang Kopidin jare Kang Kopidin enyong urip sak enyong urip sak enyong. Enyong urip sak ya. Sak rajum Mame Abdillah pagi Mame Abdillah sak rajum. Iya.
1: Terima kasih Takra.
0: Iya.
1: Terima kasih
0: Pak. Iya.
1: Tata Gusti.
0: Piol. Mulap, mulai yol piol mong lah nyong. Iya. Jare nyong. Jare no. Terus iya. Mama Lani sarapan yusak yuk, li dulang-dulangan ben kaya manten tua. Weh. Sampai pan dicak dulang-dulangan sama Mama Lani men kaya penganten tua. Tua. Iya, Mama Anjeli. Iya.
1: Positif. Mama Jepanglah.
0: Iya.
1: Iya, Bu Mariati.
0: Bu Mariati Kang Jenal Jait.
1: Kang Jenal Jait. Kang Uri, jadi
0: Ya Mbak Rojana, pagi Mbak Rojana.
1: Rojana.
0: Iya. Terus, ya Bu Khadijah salam 2 kapsul. Bu Fatima juga salam 2 kapsul. Iya. Iya. Iya. Wa ato karo ma. I ma. I nah gue.
1: Mai
0: ya.
1: Selamat Jumat. Mbak Tari.
0: Ya.
1: Bu Maning.
0: Siapa Maning?
1: Nok Anggun.
0: Nok Anggun. Nok Dinda.
1: Wartiam.
0: Bu Roni, Bapak Asikin.
1: Bu Roni, Bapak Asikin.
0: Bolang ceklalen sak bolang.
1: Bolang maring di.
0: Bolang kue grup bolang om. Iya, iya.
1: Ayo.
0: Ya.
1: Menenapin.
0: Iya.
1: Iya, itu istinnya. Pesek.
0: Iya, trio pesek.
1: Nah. Mama Mondi sini. Mama Mondi ya.
0: Mama Mondi kenal Mama Mondi?
1: Iya, tahun pertama kenal Mama Mondi.
0: Oh, ya ora lah sejen wae. Oh, ya ora sejen. Pertama Bude disit kowe. Iya. Pertama Bude disitnya.
1: Ya. Walemo Bunda Roja.
0: Nggih.
1: Lapor. Kok Pak Tarol.
0: Yu. Maninge siapa maninge?
1: Ayo Mama Ari. Mama Ari Mangandawa.
0: Mama Ari Mangandawa ya.
1: Jokacol.
0: Yo.
1: Ami bakar madu umi Laila. Mbak Rina.
0: Iya, Mbak Rina ya.
1: Iya, terus kok ayo. Ini ratu pada bayo ya Mbak Rina. Mang Wir.
0: Yo.
1: Terus maning Ami bakar madu umi
0: Laila. Ami bakar madu.
1: Ya. Budi Habibah.
0: Budi Habibah ya.
1: Karo kemana Mas Awang?
0: Iya.
1: Tidak ada. Kowe baik mbak.
0: Kabe baik sak.
1: Ya kuat sih kuat.
0: Siapa? Iya.
1: Marcel.
0: Iya.
1: Cerahmu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Terus mbak kabe baik.
0: Kabe baiknya lagunya apa ya sak Rajum ya?
1: Lagunya.
0: Apa?
1: Gubuk derita.
0: Walah dalah. Wis gubuk derita ya.
1: Iya. Oh bagi kandano.
0: Iya.
1: Oh, mau dikasih.
0: Yuk. Spesiale tuan men weh. Jadi budhe tuan men gubuk
1: derita.
0: Gubuk derita sih nyanyi siapa ya?
1: Nyanyi kandano apa siapa?
0: Kalian hamblan to ora mlebu.
1: Ora ya.
0: Iya.
1: Kan, anak siapa,
0: iya. Apa Liane?
1: Kisah tu ya.
0: Liane.
1: Kupuk derita.
0: Liane, Liane, Liane.
1: Liane siapa?
0: Iya Liane lagu Liane ganti.
1: Oh ganti.
0: Mhm. Kak tembok Raisa.
1: Derita.
0: Eh?
1: Tembok derita.
0: Tembok derita siapa lagune?
1: Bola.
0: Tembok derita. Cinta di balik tembok bayi Eri Susan ya.
1: Mo.
0: Iya Pak ganti mana ganti?
1: Ganti mana?
0: Ganti.
1: Ya sepuluh dua cinta.
0: Lah belengger nemu lagu kue ya yang.
1: Ganti mana?
0: Ganti lah.
1: Ganti mana?
0: Busri Mayam Cakra pakai Busri. Iya.
1: Ganti mana?
0: Ganti mana?
1: Manisnya rayuanmu.
0: Manisnya rayuanmu sih siapa?
1: Megalawat yo.
0: Manisnya rayuanmu lah iya. Rayuanmu nggak manis pahit.
1: Rayuan.
0: Manis.
1: Ganti mana?
0: Manisnya. Rayuanmu lah kak maning ganti
1: maning.
0: Iya
1: terus gua ganti maning lagunya
0: ganti ganti
1: ganti ya kaya bewe rindu menanti
0: rindu menanti ya
1: ganti maning
0: ya wes
1: ganti ya pak
0: ora
1: ora ya wes kabe bae
0: kabe bae ya
1: ya spesial lo ngendengan lo ya
0: yuk
1: pokoknya
0: selalu
1: pokoknya rambut cerang rambut apa
0: rambut buri nih ujung-ujungnya sayang ora oh, ujung-ujungnya purini. Rindu menanti
1: rindu menanti buri nih
0: iya
1: terus
0: sayang boy
1: bojoku
0: bojomu sopo
1: Ibu Suhada.
0: Ibu Suhada.
1: Iya.
0: Sing katon, sing ora katon.
1: Sing ora katon akeh.
0: Akeh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ora
0: sanggup
1: nang
0: jantung.
1: Yo. Heeh. Ora sering ngen susu sih ya.
0: Iya, susu ne wis.
1: Klik.
0: Skip klik.
1: Nang gudulan.
0: Jumat. Iya, mimin Mama Lani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih ya jasa kerajum. Halo pagi balane Setara Paramon.
2: Setara Paramon. Kanggo te sapore teman.
0: Sapore teman-teman.
2: Sehat,
0: teman. Sehat teman.
2: Iya.
0: Cing protol busa Pak. Iya, waalaikumsalam.
2: Ya kayak
0: lagu ini bukan protol. Fiat Gemini ya. Lagunya apa iki? Ya,
2: lagune Racun Cinta.
0: Racun Cinta.
2: Ya, Evita Mala.
0: Evita Mala.
2: Ya, kalau dia bertanya sama Maria ya.
0: Yuk.
2: Selalu ya Maria.
0: Oke.
2: Saya mau buar nih Pak Kiel Kiel ya.
0: Buar nih Pak Kiel Kiel. Yo.
2: Salam juga ngoro apa bur ya.
0: Yo.
2: Ya wis tangi Maria.
0: Ya wis tangi masa ya wis durung tangi.
2: Bareng tete angine ya.
0: Mm-hmm.
2: Ya mulai lagi sekolah deh ya.
0: Kami
2: ke sasak racun ya sih mana mutun ya.
0: Iya.
2: Iya. Saya go bayos ya. Lagi nyetrika ya.
0: Yo.
2: Iya. Ini go Pak Cucu Mama Lani.
0: Ini
2: Mama Uti ya.
0: Yo.
2: Ini go tahu tiga. Ya.
0: Masa cari budimu tiga we durung tangi pak tangi kena kan?
2: Eh?
0: Pak ditangi kena yang durung tangi.
2: Ur ya betulnya itu kontangi. Iya
0: ya, sampai pak tangi kena.
2: Iya. Ya, coba ke tangi turu boy.
0: Yih, turu boy.
2: Ya, ngomong brai. Ya, ke Mama Mondi ya, alias Kucimut ya.
0: Yuk.
2: Iya, teman lamanya aku ke Mbak Ria.
0: Adur, ya. Adur. Budi teman lamanya kan kopi din. Ngajar Budi. Ngaku-ngaku.
2: Awit nang warung jalan tentara pelat.
0: Tantri, Tantri Fitrika, ini Tantri Fitrika. Weh, Tantri Fitri, weh.
2: Siapa ya. Maria?
0: Tantri Fitri.
2: Heeh. Iya.
0: Wong lawas, iya.
2: Linggo kayo. Bari ya purin ya.
0: Yo, heeh.
2: Ya, tolik pe grup
0: kumpul ngono kabeh. Cara Om Kasuri Kang Kopidin ngarang nemen Kang Kopidin tah.
2: Kowe ngarang. Ayo lanjut ya.
0: Lanjut.
2: Kowe ngopo panas-panas ya.
0: Iya, Kang Adi Dado trelep jeger.
2: Trelep jeger kowe.
0: Iya.
2: Iya. Kowe nyoban nyalami wong pegiri kan bari ya.
0: Iya, Mbah Heni, Mbah Heni ayam sama Om Ali.
2: Oh, sama Om Ali ya.
0: Iya.
2: Iya, Mbah Iko ya.
0: Eka tok tok tok.
2: Mama Ayu ya.
0: Iya.
2: Kowe ngana nang sebelah barat balai desa Petuk.
0: Iya.
2: Iya, melu nang pegiri kan kowe bari ya. Iya. Ya, selenggo. Warni Pak Mawis ya.
0: Iya, iya.
2: Kuningan monopati Mbak Ria. Soalnya gue peo.
0: Gak usah pemaning. Bumi Jawa ya.
2: Iya, soalnya gue nang Nyiratu ya.
0: Iya.
2: Karo Kang Lang-Lang Buwana
0: ya. Lang-Lang Buwana ya. Iya,
2: soalnya gue ngonan Mama Ardi ya.
0: Mama Ardi ya, oke.
2: Melo jasa keracun bewe.
0: Iya, ol.
2: Iya, kayaknya gue rewong tua ya kena dikintil.
0: Iya, iya.
2: Kena gue atau-atau aja ditukari.
0: Iya, enak anu kami Pakar Madu Milela.
2: Oh iya, mi pakar madu Umi Lela ya, tegal kota ya.
0: Iya, nyedong nyora nukari jasa engko padha ngongkonyong nukari.
2: Iya ya, Mbak Ria.
0: Yo.
2: Iya, pergi ale ngombar ya. Yo.
0: Iya,
2: kita ngobrol produk-produk PTT Naturalaris Manita.
0: Amin, amin, amin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting.
2: Yo.
0: Terima kasih ya, anak Kang Kopidin ya, yang ada di kawasan Pegirikan. Big Boss Muda ini di Dinuk ini ya. Selamat pagi. Salam kenal Mbak Ria. Iya, salam kenal Tantri Fitri. Salam buat Om Kasnuri, Mbak Rian Ji, Tantri Fitri. Tantri Fitri lama nih enggak ada kabar ini Tantri Fitri. Iya, masih seperti yang dulu kah? Masih seperti yang dulu, guys.
3: Kapan kau pulang?
0: Esok mau ke Terkawanan.
3: Aku sudah rindu menanti.
0: Simpen, beri ini simpen.
3: Pulanglah saya.
0: Emo?
3: Pulanglah.
0: Moni moh moh kaya moh. Moh moh moh moh moh moh moh moh. Ya. Tantri, kue ora pengen dolan menetan. Tantri, lah.

tantri sih kenal budimu tora tantri. Eh tantri, jawab beli tan. Jawab beli. Jawab beli tantri. Eh sih kenal budimu tora tantri. Eh jawab, jawab. Eh Kang Oim. Nurwandi tegalin di mbak nyong wong Brebes tegalin yang dampiak dampiak. Oh mah ya, oh iya Mbak Jamila nang Kramat sehat alhamdulillah. Eh si kenal kabel lah, weh si kenal budek tantri si kenal ya.

0: siaran no Kang Oim, lagi siaran ke Kang Oim ke nang Jogja ya. Iya Om Ajet, iya wong lawas pada nyumul, alhamdulillah. Wong lawas pada nyumul mul nyumul Mas Ur. Kemen Mas Ur.
1: Kapan kau pulang?
0: Terima kasih Tanti Fitri. Iya. Big Boss muda, Big Boss muda. Kayak penasaran jadi mana pingsan. Penasaran teman dongnya Big Boss muda. Kayak dengan di umay yang sewetannya SD Dino kayak. Penasaran teman. Mama Romi gonyel pagi. Mama Romi gonyel.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu, Mas.
2: Bisa. Nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oke. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh, nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silakan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, mendingan lah.
1: Udah mendingan?
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
0: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Selamat pagi, Pak Papi.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada depan papagan bisa kayak orang kenal, melintus, boy.
0: Iya, Pak Bapin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas setelah konsumsi pirang botol, kayak. Akhirnya, penyakit rabe nenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawuh disit.
0: Oh, siap, Pak Bepin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: ora mungkin iki ora mungkin.
1: Ora mungkin.
0: Niko,
1: ora ono sing ora mungkin
0: iki. Niko sik.
1: Kowe iki terlalu kewanen. Kowe terlalu sesumbar.
0: Asal kowe ngerti yo. Aku ki wis sayang-sayangan. Asatu valid aku ki ora bakal ditolak. Dong ora.
1: Tapi kowe kudu dong. Kowe iki sapa? Kowe ra pantes godhake ngerti ra? Aku yakin 99% kowe iki mau ditolak.
0: Seko 99% aku sing 1%.
1: Tapi 1% iku sing marek kowe loro.
0: Mulai hari ini aku dan kamu resmi berpacaran. Loh?
2: Kowe sapa?

0: Game Softball.
1: Ya, Paramon goyang dangdut ya. Iya, masih terus digoyang ya. Iya, bareng Ria Cenaka. Ada Wirang ya, Didi Caknan. Nah, sudah digoyang-goyang-goyang. Yuk, di sapa lagi mau gabung di 352-888. Halo, pagi Balan Istara Paramon.
2: Halo.
1: Halo.
2: Dute, sap. Saporete,
1: nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi
1: menjelang siang ya. Selamat pagi, semangat dong. Ya Kang Taufik, Taufik ya. Iya, ini di Dampiak ya, Dampiak, Dampiak Kramat. Nggih.
2: Cinta
1: dibalas cinta ya, iya. Kak Novita juga ya, cinta dibalas cinta ya, oke.
2: Selamat datang buat jenengan.
1: Om sehat, Om Bude.
2: Sehat.
1: Oke, Bude protol terus apa Bude? Cinta di. Wong kue melek. Iya, Mama dia pagi Mama dia.
2: Mama dia
1: ping satu, masa sih jadi protol ping satu orang andel. Orang andil nyong lah, protol sampai ping satu. Iya, orang sampai 160. Papa HM ya, Om HM. Kayak aku mlebu, Om. Eh, kayak Bude mau jare nyong mlebu, Om. Eh, temenin. Iya.
2: Ya salam memang gue kapi baik.
1: Nurut
2: teman. Gue bari ya.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah ting-ting.
2: Jos.
1: Terima kasih Budi Emut. Budi Emut Om Kasnuri. Halo pagi Balan Istara Paramon.
3: Loh. Bisa
1: nenyong ngundang iki Budi Emut sih iki sih.
3: Iya sih.
1: Nyebute Budi Emut
3: iku dong.
1: Aduh, para mau Om Kasturi. Om HM pagi Om HM. Lah kapas dalem mbe cingkrik kodi.
3: Di. Ora kaya Om.
1: Papa lah. Dak donyo ta papa.
3: Demi ya Om.
1: Ora donyo ta ora. Donyo ta ora. Ora wis ora. Ora wis pokoke ora dong nyong. Seneng
3: ae.
1: Kayak senale pengusiran oli online kayak Ayu Poso eh. Ayu mangkat.
3: Mangkat.
1: Om HM. Besok bolos.
3: Iyalah Sabtu.
1: Bisa
3: nang ora oli premi ta.
1: Oh, kayak kowe.
3: Sisa-sisa tenaga.
1: Mama Dea. Selamat pagi, terima kasih Mama Dea. Sisa-sisa tenaga.
3: Ya kan
1: sih?
3: Dina Jumat.
1: Oh kayak kue ya. Wis geri
3: limang wat to.
1: Geri sakwasane ya. Iya.
3: Sakwasane. Tanti Fitri sih nonton.
1: Tanti Fitri mikir pamitan.
3: Ala Tanti.
1: Iya.
3: Di nostalgia nan maning Tan.
1: Iya Tan. Apa salah Budi pinteran Om Kas dipaksa nemen weh.
3: Soalnya
1: numpas nuri
3: nurut.
1: Nurut, kan?
3: Tapi mau lagi jasa. Aku mlebu terus, kan? Percuma. Wong tua aku orang belum kalah.
1: Iya pancen ya. Iya.
3: Sing nurut kayak numpas nuri.
1: Iya.
3: Kang Aki.
1: Iya.
3: Langsung.
1: Iya.
3: Kang langsung.
1: Iya. Nyongnya nurut ya, nyong ya. Bubay. Nyong nurut emang. Iya, Mama Eci pagi Mama Eci.
3: Iya, Mama Eci pagi.
1: Nyong nurut nemen, Ce nurut nemen. Ambu bae.
3: Nurut nemen.
1: Piol. Iya, piol. Bude, Mama dia Bude tukang.
3: Iya, dia.
1: Jare Mama dia tukang jare Bude.
3: Tukang duna kan,
1: no? Tukang tukang merkosa wong
3: online.
1: Iya. Merkosa online.
3: Ora Mama dia.
1: Iya, gue kan dipaksa sih, dipaksa ya.
3: Tapi kan dipaksa gelem.
1: Ndak kowe. Piol budemu serudukane mantep piol.
3: Serudukane ngumpuli penyare ya.
1: Nah kowe. Iya, Pak.
3: Pira ya iki? 70
1: kok. Asli, so ngono. Padaya, Padaya. Iya, Padaya, Padaya kowe, Padaya.
3: Padaya.
1: Mujung Agung ya. Terus Bu Sri. Bu Sri Mem Cakra, Bu Sri. Iya, Bu Roni Bapak Asikin.
3: Bu Roni Bapak Asikin.
1: Iya. Pagi, Bu Dek Emut cantik. cantik, ayu, soleha.
3: Komplit.
1: Mama Lani, Mama Lani karo trio pesek.
3: Iya, iya Mama Lani karo Mama iya. Nadia.
1: Mama, ya. Iya, Mama Yunita pagi, Mama Yunita.
3: Mama Yunita pagi.
1: Dadang, dadang nang satu dadang. Dadang. Dadang, dadang.
3: Oh iya, Om Dadang.
1: Anton itu ya. Anton Lawatan.
3: Anton Lawatan.
1: Om HM pagi, Om HM.
3: Iya, iya.
1: Heeh. Om Majet. Om Majet ngomong apa? Oh macet aku mikir domongin Mbak Peti deh. Gaweane kok tambahi lagi sarapan. Dadak orang bisa ngeluk jadi tambah males sungkan. Mbak Heni, Mbak Heni ayam. Jadi Bude, Bude ya? Kapan dolane Bude mut kapan dolane?
3: Ayam wis buncret.
1: Buncret ya.
3: Lagi
1: semangat-semangat ya ta. Iya
3: kue
1: buncretan buncret aja wis lah buncret terus ini. Ya iya kue. Ayo aku pan mangkat orang pan bolos.
3: Eh. Iya mangkat yuk.
1: Mangkat. Iya.
3: Aja kayak wong kain bolos.
1: Iya aja kayak wong kia sing lagi online ya.
3: Amin.
1: Amin.
3: Amin. Amin. Ya.
1: Amin. Ami, ami, ami.
3: Ami bakar madu.
1: Ami bakar madu. Umi Laila.
3: Ibu Rini kalau Pak Pramudiono.
1: Iya Bu Rini Pak Pramudiono. Ami bakar madu. Umi Laila. Selamat pagi. Kang Cinal Jahit, iya.
3: Cinal Gentong.
1: Cinal Gentong.
3: Siapa bukan kaget ya?
1: Eh bisa net.
3: Siapa? Lagi mek-mek ben mah tebulur.
1: Siapa beliau? Mbak Heni cari kan gara-gara wong kae disemayani sore ora gelem Bude maaf ya Bude.
3: Tapi wis kuncret Mbak Heni. Merekecet ya ta?
1: Iya merekecet.
3: Wis kaya megar. Lagi semangat-semangat
1: ya. Ibarat ibarat kembang ki lagi mekar-mekar. Iya, tiba-tiba disiram pakai bensin.
3: Disiram
1: pakai bensin. Nah, wis ngelengkeruk ya.
3: Langsung kering mati.
1: Kang Jenal aku juga wong Turki. Weh, Kang Jenal wong Turki.
3: Kidul.
1: Turunan kidul ya.
3: Padu bayo.
1: Iyalah, padu bayo.
3: Aku pe wong Padu.
1: Nyong piyak pimen Mbah Heni. Iya, yang kok ngenteni megar maning ya.
3: Ngenteni megar maning.
1: Iya, kita sih merkecet ya.
3: Terus ngomong asih gua karo Mama Zira.
1: Mama Zira, Zira, Zira. Yes, ya. Mama, kayak Mama siapa
3: Mama, Rale? Mama.
1: Mama Dinda, Mama Dinda Waringin.
3: Iya, Mama Dinda.
1: Iya, Mama Dinda. Heeh.
3: Terus buka pinang live TikTok ya.
1: Yo,
3: Mama Lani. Ini kita follow.
1: Iya, Mama Lani, Mama Lani full back ya. Ya oke. Okay. Ya.
3: Terus Om Pasno deh kalau Mama Wiwin.
1: Iya. Iya.
3: Kang
1: Sayo,
3: Kang
1: Sayo, Bu Hodija salam dua kapsul. Iya.
3: Salam dua kapsul. Terus
1: buat siapa lagi?
3: Bunda Nabil ya, Kang Lutik.
1: Bunda Nabil kayaknya ini semangkat. Makat sinoman.
3: Oh, bukan syuting.
1: Makat sinoman kayaknya.
3: Sinoman nang di oh, banding ya.
1: Ora. Sinoman nang kayo nang mama mertua.
3: Oh, gitu.
1: Ngidul ya.
3: Oh ya wes.
1: Iya.
3: Baliknya kapan?
1: Ya awan balik.
3: Oh ya wes, soalnya lagi pengen gua sih lagi sore sih.
1: Oh iya.
3: Oke, okay, ya,
1: okay,
3: ya.
1: Sip. Iya, ya, Bude.
3: Koma.
1: Iya.
3: Aja. Kok
1: ini tambahin tak? Bisa nih sih, bisa nih lo ditambahin maning lo, bisa nih lo, bisa nih lo.
3: Tentu ayo ya.
1: Iya.
3: Patut.
1: Iya. Iya. Terus KB baik ya Balani Setara Paramon ya. Oke. Okay. Lagunya apa sih Bude? Lagunya apa?
3: Pan Klalet.
1: Ah, lagunya apa? Apa? Wah.
3: Ya sampai.
1: Oh, lagunya.
3: Cinta berkabut-abu kok
1: ya. Nah, kayak cinta berkabut-abu. Asik.
3: Iya.
1: Resapi dan res-res yang lain ya. Ya resapi, res-res
3: kok. Resapi.
1: Iya.
3: Res kebo. Iya. Res kambing.
1: Ini yang suruh meresapi ini siapa?
3: Res-resan.
1: Yang suruh meresapi lagu ini siapa?
3: Yang bisa meresapi.
1: Barangkali lagi dengerin ya.
3: Kok iya dong.
1: Ke Sultan Wira ya Uwer.
3: Puluhan tahun.
1: Uwer lagi nonton ke. Apakah ini lagu? Apakah Uwer suruh meresapi? Enggak ya.
3: Ora
1: ya. Dimensi
3: iya.
1: Kang Jenal jadi gemes.
3: Kenapa,
1: gemes. Gemes. gemes
3: ya itu remak.
1: Iya manjat apa?
3: Tapi
1: cara mbak ini merestutu bayi budi merestutu ya
3: aja kemarin terus tapi soalnya udah ahli
1: nih mbak ini. Ayo oma ya mana pingsan, ayo mangkat langsung koyonan minum obat cari oma cet
3: pasang layar
1: nggak gue layare lo orang wati layare oh bimen si uar cari hus bocor mbak Heni, wah bocor pancen ya mbak Heni ya.
3: Jadi ini pikiran langsung mono-mono kayak mas uar kayak
1: iyalah Furkon Furkon lagi nginggeng bude
3: alam bu
1: ya
3: orang bela ya
1: orang bela karo Furkon
3: ini bijak balapan online loh
1: yeah.
3: Balapan you monine aku lagi pray online di online bina pray no
1: peta
3: terus monitor ora taruh kayak lagi online
1: orang monitor ya
3: masih ratu online kita
1: oh iya main bundane Cio pakai bundane Cio iya kue bundane Cio ke iya
3: kenal ya Bunda Cio
1: kok anaknya Mama Kiwi ya Bunda Cio
3: oh iya Bunda Cio
1: iya
3: Jatilawang berarti ya
1: Jatilawang ya
3: kayak
1: anak Mama Kamisa ya kayak Mama Kamisa ya, sini balik sing ngarep kayak Mama Kamisa tembe balik sing ngarep Mama Kamisa weh
3: enggak
1: mau onta enggak mau onta ya Mama Kamisa ya iya enggak mau onta yang balik sing ngarep ya berarti enggak mau onta bleh
3: aku betul sing ngarep sama
1: iya kuat lawas pisan yang ngarep sampai patang tahun ya
3: orang
1: pirang tahun
3: sih motor lunak
1: ya rong tahun apa telung tahun ya
3: telung tahun
1: iya rong tahun
3: balik mani terus lu nggak mani tapi sering ngarep
1: po oh,
3: jadi iya. Sering lu taklutik sih ya
1: iya hari berarti hari ini penjaran
3: bisa penjaran
1: udah kan iya nggak mani kacang Arab toka weh
3: Gawane
1: Arab, kacang Arab ya.
3: Sing putih kayak kemiri loh ta.
1: Iya, enak obatnya Oka.
3: Eka.
1: Iya, suara di live HP sama suara jadul beda ya, beda. Ya bedanya nang di mana bedanya ya.
3: Heeh. Ya wis lah ta.
1: Yes.
3: Buat semua aja ya ta.
1: Iya. Jare kacang anyep Bude, kacangnya anyep kan. Anyep.
3: Bagi aku enak sih.
1: Enak Eka.
3: Enak gurih. Sing kulitnya ngreket nemen ge lho.
1: Iya. Yo. Mama Kiwi.
3: Iya, Mama Kiwi.
1: Bukan panjaluk ya mene ora lah, enggak Mama Kiwi tapi mana Mama Sira, jare Mama Sira Bude.
3: Ya, Mama Sira.
1: Bude kangen Bude.
3: Ih, sama Mama kangen nemen ya, Mama. Tapi lah sore seruin nang penyiaran.
1: Oh, seruin ya.
3: Ana Mama Sira karo Pak Tipa.
1: Tapi kan ora ketemu langsung.
3: Terus enaknya Bimen?
1: Enaknya ketemu langsung.
3: Ketemu, Ma. Ayo, Ma.
1: Yo.
3: Semoga entah sehat selalu.
1: Amin ya Allah, amin.
3: Kita ngalir terus ya, Ta.
1: Amin.
3: Yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting.
3: Cus.
1: Muah. Terima kasih ya, Hana Budi Emut ya. Iya, terima kasih. Eka Bunda Necio. Kari Trito ya ditunggu ya Happy Asmara lah kue lagu sing enak epor wes engko ya digleser ya iya Pimen Mama Kamisa ora weruh pirang tahun Mbak Mbuy ya ku iya nah terima kasih Bunda Necio mawar-mawarnya sudah diterbangkan ya wala terima kasih Budi balik sing Arab gundul apa nih sing gundul ya apa nih lo sing gundul ya apa nih lo sing gundul ya yang takon dan apa nih sing gundulnya yang cak mana tak teliki deh gundul apa orang deh Bimasi warlaur. Terima kasih Bunda Necio. Iya, tambah gondrong ta ya kayak cerita tambah gondrong Mama Lani. Iya, terima kasih. kayang mantem mal Bunda Cio ya. Aduh kayang iya ya wene ngirimi gorengan ya, gorengan karo ngopi iya. Iya ya ya ya. Istimewa gorengan karo es kopi ya. Ya kue uwer ya, uwer kue uwer. Digoyang kari ceritanya dinteni ya. Masih ingat Bunda Anggrek Mbak Riam.

0: iring-iringan Evi nonton ya yang. Ya, oh mama wisara karo Abah sudah 2 tahun ya. Abah sekarang di mana, Ma? Sudah diresapi ya, ya sudah diresapi ini lagunya ya, cinta berkabu-tabu sudah diresapi, res kebo, res ayam dan res-res yang lain ya, ya. Selamat pagi yang sudah bergabung di live TikTok juga ya, Lia Larosa ya, iya Lia Etika ya, Lia Etika Sari ya, dulu di Paramon itu namanya Lia Larosa. Ini tahun berapa ya Lia ya? Gabung di sini ya, ini dari Pemalang ya. Iya, salam sehat ya, sehat selalu ya Nok Lia Rarosa ya. Iya, nama udaranya dulu Lia Rarosa ya, Rarosa. Iya, Lia ora rosa. Selamat pagi ya. Iya. Nama cantik kangen si omenya ya. Iya Kang Ismatun Konita juga. Nah, kok diparani. Mama enggak tahu Nok Ayu, enggak tahu kabarnya Abah. Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya Abah JS ya. Kamu Faiza juga ya, kamu Faiza. Iya, yang sudah bergabung di 085293199588. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Mufaiza. Ada Kak Zainab juga, selamat pagi. Ya wis ora aba. Budek mut wis ora karo aba ta, mama cantik sudah. Sudah tidak sama aba JS lagi sudah 2 tahun ya. Iya, sing rosa apane? Sing rosa ya tenagane lah, Mama Faiza. Siapane le? Budemu aku kangen. Ya sekarang di Randu Gunting ya. Ya sekarang jualan siomenya di Randu Gunting ya, di Jalan Merpati. Ya wes kapan-kapan ya. Ya kapan-kapan parani ya omah kowe. Yugas kowe. Ya eh parani kowe. Iya mama cantik kowe nang Merpati. Iya, jam loro mulai dodolannya jam loro ya. Ya. Oke, ya nanti kita berkangen-kangenan ya mama cantik ya. Iya arane apa? Lah kowe jare mikir nang sampinge Soto Sukasari ya. Iya di Golati wis ya. Jalan Merpati nendi, Mbak? Lah kowe jare nang
1: gampang.
0: Jare nang sebelah Soto Sukasari ya, nang arepe counter apa mau ya? Counter apa ya? Iya, kue somene enak, kue somene enak ya. Iya. Ya kue pokoknya Merpati Goleti, Goleti ketemu ya, pokoknya nang Merpati Goleti ketemu. Mau tanya dong, kabare Mas Doyo gimana? Mas Doyo kabarnya baik ya.
1: Jadi orang kaya.
0: Iya, sekarang sudah jadi orang kaya ya.
1: Juragan Mebel Chai.
0: Ya dong. Iya Mas Doyoknya sekarang jadi juragan mebel ya di Bogor begitu ya. Ya yang sudah hadir di 085293199588 ada Mbak Mutrika Zen, halo. Yang ada di Sida Mulia, salamnya buat semuanya saja Balan Estara Paramon ya, spesialnya buat keempat anakku Ayu, Singgi, Gigi dan Reza ya, untuk Baria terima kasih. Terus ada Wong Ireng juga, selamat pagi Wong Ireng ya, selamat pagi sudah hadir Wong Ireng. Biasanya dong Wong Ireng ya Rosa biasanya. Rosa kan?
1: Rosa ya katanya.
0: Katanya Rosa kan. Kok Mbak Fu, Mbak Mufa Iza kan kok pikirannya mana-mana ya. Kok takon Rosa apane ya. Kayak sing pengen ngerti kabare Doyok. Ya Doyok saiki wis gede juragan mebel nang Bogor ya. Wah, wis ya. Wis tak main bocoran ya. Ya, wis tak main bocoran. Halo, terima kasih yang sudah menyebarkan mawar-mawarnya ya. Iya piol ya, jebule piol ya. Iya. Pimen Kak Nalen sing rosa ireng ya. Assalamualaikum dari Arjuna Slerok, hadir Mama Ayah. Salamnya buat semuanya saja Balan Estara Paramon ya, supaya salamnya buat anak aku. Makasih buat yang siaran. Ada Peter. Peter hadir nang Pingkal ya, nang Villa Pingkal pinggir kali Benglek. Salamnya buat Mbak Am, Kebang Pa, buat Nyiratu, Mama Hasa, Mama Lani, Mama Lisa, Kang Pia, ada Kang Duli, Bang Al, ada Kasuri, buat Agus Beler, Wong Ireng, buat Ami Pakar Madu, Milela, buat HM, ada Furkon, ada Kang Kofidin, Abah Sarul, buat Kang Mukhtar, Mutrika Zin, Kang Pajo, buat Mama Sira, Umi Habibah, Rio Pesek, Edi Dados, Ibni Abdillah, buat Febi Belpas, ada Agustin, buat Lopez, Jasa Rajum. Salam penasaran ya buat Mbak Mutrika Zin, singkatan Sidamulia ya, buat yang siaran terima kasih. Terus ada lagi, halo, selamat pagi, Bagus Dewek di ya posisinya di Dampiak ini, Zen. Di Dampiak Bang Oim ya di Jogja ya, selamat pagi Bang Oim ya. Terus ada lagi, halo, assalamualaikum, Bagus Dewek di Tembok Lor, salamnya buat semuanya saja, Balani Stara Paramon, spesialnya buat anak bojo ya, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Kang Darmo Bakpo juga, selamat pagi sudah hadir ya. Ya, terus ada Kiki MP bareng Putra Krisnanya juga, selamat pagi sudah hadir. Ada Kak Nalan juga, salam sehat buat keluarga Sate Sijian pada sehat KB sedulur ya. Pimen Kak Nurul Cahya lawas sambil ngringo kena Paramon FM maning ya, Senin lawas ning disi ki ning di ya. Kiki MP sama Putra Krisnanya sudah ya. Ibu Purwanto di Pesarean juga hadir, salamnya buat semuanya saja, Balani Stara Paramon. Terus ada Mama Frida juga, selamat pagi Mama Frida, salamnya buat Balani Stara Paramon FM ya, spesial untuk Baria, semoga sehat selalu, terima kasih. Mbak Febi Belpas juga ya hadir, salamnya buat Om Kasuri, Cisak Lajum, ada Budi Emut, Ayu Poso, Bu Ida Mataloya, Basarul, Kang Paju, ada Kang Doli, Mama Dia, terus buat Om Awang, ada Mama Gendis, Ami Pakar Madu, ada Papa HM, ada Kang Mukhtar, Kang Kofidin, Mama Lani, Afurkan, Mbak Am, buat Mbak Heni Ayam, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Amrul di Purbasana juga hadir, salamnya buat semuanya saja, Balani Stara Paramon. Iya, buat yang siaran terima kasih. Mama Ikmah bareng 3 bidadarinya ya di Stawi Wetan hadir, salamnya buat semuanya saja, spesial buat Mas Faiz Banu, super spesial buat yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria, makasih. Umi Hana, pagi Umi Hana, assalamualaikum Nong, Umi hadir Nong ya Mi. Ada Mama Nunung Kalinyamat juga, selamat pagi Mama Nunung. Ya, cemara, assalamualaikum Mbak Ria, nyate, you, iya, Mama Nunu Kalinyamat wis ya, amat ganteng, absen Mbak Ria, salamnya buat Mama Lani, Kang Albar, ada Umi Lela, buat Mama Neng, Mama Neng, ada Mama Ari, terus buat Budi Emut, ada Mama Nadia, Mbak Febi Pelpas, buat Mbak Ria sehat selalu ya, terima kasih, Mama Anjeli. Salamnya buat Balani Stara Paramon KB, spesialnya buat yang selalu ada di hati, buat penyiar makasih Dupla Titing Jos ya. Bu Santo Yong Tahu, selamat pagi Bu Santo Yong Tahu ya, sudah hadir. Mame Abdillah juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mbak Rojana juga di Bengle ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Romi Gonyel juga selamat pagi sudah hadir. Ada Abu Nawan di Purwakarta Jawa Barat hadir ya. Iya, terus ada siapa lagi? Assalamualaikum Paramon FM dan Luta Saporete dari Ibu Saudri Belik hadir, salamnya buat semuanya saja ya, untuk semua pelanggan telur puyuh dan telur asin Mbak Messi, buat semuanya saja Balani Stara Paramon, khususnya buat warga Belik. Terima kasih buat Mbak Ria matur nuwun ya. Terus ini tadi ya sudah tanya obat mata ya, buat mata ada Vitama, Vimata, sudah ya, sudah dijelaskan ya, terima kasih. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek terdekat ya, ya paling dekat ya, dipilih paling dekat dengan rumah panjenengan J. Terus ada Basahrul ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Dinda di Waringin juga, selamat pagi sudah hadir. Piol juga selamat pagi sudah hadir ya. Dadang Setu absen, salam kenal ya buat semuanya saja. Bu Sri Miam Cakra juga selamat pagi sudah hadir ya. Bu Roni Papa Asikin juga selamat pagi sudah hadir. Kang Channel Jahit juga ya hadir, selamat untuk Mama Lani. Ada Jasak Rajum, Kang Doli, Mama Rengganis, ada Kang Kasuri, buat Mama Ari, Bang Al Furkon, terus buat Mukhtar Odong-Odong, ada Mama Gendis, buat Kang Kopidin, terus buat Eka Akib ya, buat Trio Pesek, Budi Emut, buat Trinil, buat Frida, buat Albar ya, buat Mama Silmi, buat Anggun Febi, terus buat Amrul, buat Mama Ikma, Kang Parjo, Banis, buat Mama Nisa, buat Mbak Am, buat semuanya saja. Terus ada Mama Zira, selamat pagi hadir Mama Zira. Kang Adi Dados, pasukan grup Trelep Jeger juga hadir. Mama Lani juga hadir. Mama Kiwi, selamat pagi Mama Kamisa. Jadi Mama Kamisa sampein sombong rata dolan ban Kamisa pan dolan ke Pipin sampein Bening Arab ya. Iya, tembe balik wingyo ya. Dong dolan ketemunya siapa sampai Bening Arab ya. Antar lawatan sampai kanggo Balani Stara Paramon KB, spesial buat Baria, semoga saya selalu, terima kasih. Om Kasnuri juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Dia juga ya hadir, terima kasih. Terus ada Bu Rini, Burini walah. Urung diwaca wis dibusak apa men ke Burini lah dalah, dalah denda ke Burini ke. Denda. Aduh, ya Albert, Albert hadir Albert. Ya, Albert salame buat channel Jet amat ganteng Kakak Suri buat Kang Doli, Jejak Raju Mami Pakar Madu, Abah HM Budi Emut, Mama Lani buat Jeng Astuti, Tetak Gusin, Mama Riganis buat semuanya saja Balani Setara Paramon buat yang siaran makasih. Mbak Tuti, kabare penyar sing rambut abang saiki ning ngendi lah kowe nang Bogor ya. Iya, wis gadi Juragan Mebel ya, ya. Kang PI hadir, Kang PI semoga apa ini? Oh, Kang PI mau, mesti kayak Kang PI moga. Iya, salamnya buat Birin Tarip Neng Wangan Dawe, ya. Terus Bu Rini, dendanya sayur asem. Dong dendanya sayur asem ta? Wis rela boy wis, iya galinya dibusuki boy, wae aneh ya, iya kan ya, pesan dihapus denda, dendanya sayur asem. Ya ini kayak kok denda apa rane hapus terus ya Bu, ya dendanya sayur asem. Halo sayure, ya sayur asemnya Burini sing rasane mantap, iya mantap, iya. Pimenalen khususnya buat keluarga besar Paramon sing pada sehat KB. Iya, kan selalu semangat sampai langkah akhirnya. Iya, Big Boss muda Dinuk juga ya. Iya, Kang Kopidin juga selamat pagi ya sudah hadir. Terus anak Pimen tapi sing putih juga lincah kata walaupun ora pati rosa. Iya, ya kok ya. Iya, iya, iya. Pimen Om Majid ora tenagane ora maame yang wajar itu ireng ya ora maame ora tenagane iya. Berarti maame aku ya dong ireng ya gue. Ya ora lah ora mesti lah ya. Juparani Kang Jenal Kang Jenal sampean padi parani Kang Jenal ya. Nang Ayu Poso ya wes ya Balani Setara Paramon sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari apa ini, hari Jumat ya, di 5 Juni 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: make nang omah dhewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
1: Oh, kaya gue, Mat. Wis tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
0: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: ke ya lagune makane rumokna bae.
1: Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM jalan

103.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai, halo Wilujeng siang Balane Paramon. Udah hari Jumat lagi ya. Jumat berkah, hari yang kelima di bulan Juni 2026. Gimana nih kabarnya Balane Paramon semua? Sehat ya, mudah-mudahan ya. Sehat bersama produk obat herbal dari PT Denatur Indonesia yang bermutu tinggi, 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia ya. Jadi kalau dikonsumsi aman tanpa efek samping. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja. Pokoknya aja salah pilih. Ari milih obat herbal Ramuan Arab sudah pasti yang kemasannya berwarna kuning ya. Sing lawas, sing wis pasti teruji. Makanya aja ganti-ganti. Habut obat herbal Ramuan Arab yang top marko top, selain untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya enggak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja ya.

0: Tarlinge Saporete ya, set variasi lo. Iya, silakan 3528886145477. Mangga buat Balanesara Paramon FM Tegal yang mau minta lagu dan juga kirim-kirim salam ya. Monggo. Halo Wilujeng siang, Stara Paramon FM Tegal. Halo, halo, halo. Iya. Ya,
1: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Momin Sel. Aku alhamdulillah baik, sehat walafiat, tidak kurang suatu apa.
1: Lagune Rahasia Ati.
0: Rahasia Ati ya, oke. Rahasia Ati Dede Risti ya, oke. Terima kasih Kang Kasluri.
1: Terus go.
0: Rahasia
1: Amrul, Mati dan Om Omat, Om Lim, Aba Sahrul, apa-apa.
0: Rahasia Ati kini dikolati langka ya, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, judulnya pasti
1: Papa
0: HM. Abah HM, Abah HM.
1: Melak mesti.
0: Iya, iya, ini lagi apa sih?
1: Iya. Lanjut Mbak.
0: Iya.
1: Madu Melela. Aa Purton, Kang Aryo, Kang Doli, Mbak Atin, Ahmad Kanabi, Osisa Putra. Ini Prabu Diono Pabagyon yang buka res wong ireng sih.
0: Abah HM, Abah HM, Abah HM.
1: Udah
0: rahasia
1: Bang Al, Bang Junet, Yumintel, Yumintel, Kang Akib, Jengrani, Abah Kamari, Kang Sarmuti, Mandor Leman, Mansion Mandela, Kang Muksion, Ibu Rohayati,
0: Torero-reng,
1: Tante Pirai, Katekon, Bukor,
0: iya.
1: Kang Kopi, Kang Donya, Kang PM, Kang Sayo Bolo Bolo, Yuwati, Siti Aminah Mas Nunga, Bu Mariati, Pak Mariati, terus Ngonye Ratu, Kang Pidi, Mama Lani, Karo Dede Gani Ganteng, terus A Jojo, Kurawani Bapak Sikin Manu Setu, Karo Mas Lo Idine Mbak Haat, Misti Nari Rezeta, Ekaning Sida Pacul, Jana Pacul, Romi Gonyel Pacul, Ija Marta Loyo, Karo Lima Sri Kandine.
0: Lagune langka, Eliane Bayo, Kang.
1: Ya, dia wis bisikan.
0: Bisikan?
1: Cinta.
0: Bisikan cinta. Oke, siap.
1: Anak,
0: Mas Uwer. Ada bisikan Ati, ada yang iya versinya IWS ya.
1: Iya, terus kok Sri Mam Cakra, Mama Dina, Mama Firda, Bu Santo, Mbak Isjan, karo Mas Anis, Mama Dea, Kang Agus Boiler, Kang Ontang Anting, Kang Yontunon, Kang Sober, terus Mas Suri, Mas Uri Jati Bogor, terus Maningeng kok.
0: Iya Kang, hati-hati ya.
1: Dalam?
0: Itu Kang Bawor.
1: Ya.
0: Pan manjat gunung ya.
1: Iya.
0: Mau ke Brebes, mau ke Kota Bawang, Kota Telur Asin, hati-hati ya.
1: Perjalanan sing hati-hati. Lanjut Mbak.
0: Iya, lanjut.
1: Mbak Siti Bengle, Mama Ai, Mama Yoda, Mama Bengle juga, Baca Roja, Peter, terus Kang Akbar, Ahmad Ganteng, Kenal Jahit, Mama Neng, Mas Bambang, Mas Nanto, Kang Raju,
0: Lima Pijak,
1: Rine, Enape, Mas Tewang, Kiki Maraputi, Putra Krishna, Umi Habibah, Pak Degondrong, Dasak Raju, Ibu Suhada, Kang Boim, Mbak Atun, Sibet Ito, Mama Hilman, Awang, Mbak Syada juga, Mbak Pebi, Mbak Bel, Tayo, Eva, Mbak Tati, Pepedan, Mbak Imas, Mama Ikmah, Tiga Darah Manis, terus nyak, Nur Tanti, Dede Habis, Mbak Asipa, Warpona, Mbak Botol, Mama Perak, Mbak Murni, Mbak Am, Jakep Pelanis Kepel, Ila Tower, Ila Kupat, Jumpa Warno Maju, Bingsan Ululu Wisnu, Maleha Wus, Garo Joko Poleng, Yuk Ija, Yuk Iban, Mbak Siro, Mbak Nil Kang Kobra, Lanjutan Maning, Ngo Mama Nadea, Mama Esya, terus Ngo Yumarti, Kang Sarno, Um Cipto, Ud dene rere trinil tari tungteng wa ato karo mai mbak iya makku
0: mai dan wa ato sehat-sehat ya
1: sehat tungteng kabe terus maninge untung beduk papa azam ini papa HM nih.
0: Abah HM biasanya lagi sarapan ya
1: lanjut gue nggo Darmo Papau, Pak Taslim, Pak Kajinolan, Pak Kajisaripin Nur, Bunda Eko Santi Purbowo, Bunda Salma Masilmi, Mama Kini, Kang Syawut, Mama Jelanok Marcel, Kamisa, Mama Ning, Mama Ayu, Mama Uci, Kang Mutar Otong-Otong, Mama Nol, Papanya Karisma, terus Mutri Kasin, Mama Ho, Mama Deden, terus Ngok,
0: Abah.
1: Mama Lydia, Mama Motion, Mbak Ami BMJ, Mama Nanda, Mbak Ina, Mbak Cuklak, Malir Bodas, Papa Uyun, Caka Sembung, Caka Tingkir, Ibni Abdillah, Cita Toso, Bunda Septi, Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Citantu, Teh Dinda, Dewi Cendana, Teh Agustin, Wa'i'ah, I'ah, Mabwa Weni, Jeng Robi Lois, main di depan, main di gamping, Arta Lihin, terus Kang Edi Dajo, Selelet, Jeger.
0: Oke. Ngik.
1: Berganis. Mantap berganis. Terus maninge nggak, iya lu ya. Terus Budi Emut, Bumi Jihan, terus nggak Omat, Jet, Mbak Krosa, Kedebuk, Ayu Poso, terus Umi Jihan Wis, wer wer

0: kita.
1: Iya, BHM, BHM, BHM. Keturen.
0: Dari WA, aku sudah bu ngonong kali apa dia lanjut mbak.
1: Acak lalen mbak HM kok dina minggu ngarep ya. Iya, tanggal 14 Juni 2026 ya. Pertemuan rutin P3K di rumahnya Kang Kasnuri.
0: Iya, tanggal 14 Juni.
1: Mama Wiwin lo betul.
0: Iya. Ya wis mbak.
1: Iya.
0: Ngapurane.
1: Iya pada-pada.
0: Oh. Kapan
1: bahas,
0: mbak?
1: Aha.
0: Spesial.
1: Spesialnya bahas siapa?
0: Mentok. Spesial tau gak, mbak? Lurus lagi tugas. So.
1: Terima kasih. Iya.
0: Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak tingcing.
0: Jos.
1: Iya, terima kasih banyak Kang Kasnuri di kawasan Lebeteng ya bersama Mama Wiwinnya ya. Silakan yang lain masuk lagi di 3528886145477 di Patas Panamon Tarlinga Saporete ya. Lagu-lagu Tarling sampai jam 12 siang saja. Halo. Wilujeng siang Sarah Paramon FM Tegal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
1: Pepekepor.
2: Lah jarang sono sing ngomplit ini mah komplit ya orang gelem ya.
1: Iya benar suka yang komplit ya.
2: Iya, terenak sing komplit.
1: Spesial. Pan dialog lagunya pakai Mbah. Lagunya demi apa, cinta. Bah? Demi cinta.
2: Ya, ul.
1: Oke. Iya, salam-salamnya, Abah.
2: Iya, rencana dulu buat Bang Ul ya.
1: Demi cinta.
2: Apa tahun langsung semikol.
1: Iya, semekol.
2: Semekol biasa, berarti monitor. Diana. Lagi ngurusin anaknya dan sekolahan ya.
1: Demi cinta yang versinya Diana Sastera apa yang Dede Risti ya? Ada dua versinya.
2: Iya, Dede Risti gitu loh.
1: Oh, Dede Risti, Dede Risti.
2: Cere.
1: Seneng sing dawa, iya. Sing dawa, sing dawa.
2: Iya, dan buat Mbak Nurul ya, semoga yeah. Selalu ya.
1: Amin ya Allah, keluarga, amin.
2: Buat peketuk-peketuk, udah Martelo yang terus gue. Pati sama Kanapi, Yuri ini sama Bardiono, Ibu yang tahu terus. Ami Bakar Madu Milela, Mama Pride sama suami terus. Udara juara serata, udara enak ke.
1: Enak
2: ke. Enak ke, gue enak apa gimana apa gue
1: kan. Apa-apa aja enak kalau minum habut.
2: Kang Bambang, mencantum belakang stasiun ya. Terus buat Kang Sarmuti, Ibu Ayam Bakra ya.
1: Kang Abuji,
2: Abu On, terus Usaput, terus Jana Pacul, Ida Pacul, Ani Pacul, Dari Pacul, Kang Nuri, Mama Wiwin ya, kawasan Lepetang. Tanggal 14 apa?
1: Tanggal 14. Tanggal 14 minggu depan kan minggu kedua. Iya
2: betul.
1: Insya Allah dimudahkan dan dilancarkan. Iya.
2: Pati sambat dia sih tak perlu ikut sarahan.
1: Oh iya kemarin ikut sarahan.
2: Nanti tak bagi waktu ini saya ratung setengah jam bapak jokes.
1: Oke.
2: Harus mengabsen jangan. Terus apa Sarul, Pak Nisa, kawasan Lutik Beduk, dan Beduk ya, kawasan Beduk apa ya, coba melu, mingi salamnya yang kasih nuris, komplit temen wis.
1: Iya, komplit
2: ekor. Komplit, komplit, komplit, komplit, komplit, komplit, ya sebesar Mbak Nurul, sangat lalu, makasih Mbak Nurul.
1: Iya, sama-sama Mbak HM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dumplak ting-ting.
2: Jos.
1: Ya makasih ya buat Abah HM yang ada di Keturin Mama Liha. Wuh, apa kabar bersama Joko Poleng Jumat berkah ya biasanya ya. Halo Wilujeng siang Sarah Paramon FM Tegal.
3: Kang Rute Sapora ya kayak.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bunder ya.
1: Bunder-bunder. Bolong tengah.
3: Halo.
4: malam.
1: Kamu sudah sehat, Sak?
4: Alhamdulillah.
1: Syukur deh.
4: Manuel sehat juga ya.
1: Iya, Mama Lehawus kacaki maring guci piung. Ya Allah, senangnya aku lama enggak healing loh Mama Lehawus. Kerja baik.
4: Tanggal 14
1: oh. Oh iya tanggal 14 ya, Neng Kang Kasnuri.
4: Ya perek.
1: Perek ya. Oh iya benar.
4: Mono tanenge belok kiri manange tan terus oh.
1: Saka jaklalen nganggo jaket to sak. Heh. Jaklalen nganggo kae jaket.
4: Oh jaket.
1: Iya, ari riwariwi kan sukanya kamu antar jemput cucu ya.
4: Iya betul.
1: Harus pakai jaket soalnya aduh.
4: Ini balik ya.
1: Oh iya nembe balik. Jumat sih ya, baliknya gasik ya.
4: Cepat.
1: Oh bunda, mau dong bros bunga mataharinya. Apa lagunya?
4: Mau diputar.
1: Lagu yang mau diputar. Habis ini ada Bisikan Hati. Terus tadi Abah HM minta Demi Cinta. Jasak Raju maunya apa?
4: Aku pengen lagunya ya.
1: Apa?
4: Jaluk Imbu.
1: Jaluk Imbu.
4: Iya.
1: Aja Maruk lah.
4: Jaluk Imbu, kok kenapa
1: jaluk
4: Imbu sih
1: ya? Iya, jaluk Imbu secuil lor apa-apa aja kayak yang kok pakule rugi bener. Iya wis oke okay, sak.
4: Jaluk Imbu.
1: Iya sak.
4: Asnore Mama Bebe, Bapak. Jaluk Imbu. Amalane Kang Paco Purkon, Bang Al, Kang Aryo. Terus Mama Lydia.
1: Iya.
4: Laune, Bapak Deken, Positif Penglet, Bapak Tida. Terus kok hari ini Pramudiono, Mama Jagas Bailar,
1: okay. Tata Kusin,
4: Robi, Pak Ia, Pak Tiam, Pak Anggun, Bunda Maya, Terus Mbak Rina, Semaning, kok, yo, Wa Ato
1: sama Mai.
4: Patrinil, Patari.
1: Wa'i'ah juga, Wa'i'ah. Abah Sahrul, makasih.
4: Apa?
1: Abah Sahrul.
4: Abah Sahrul.
1: Terus ada A Teddy sama Teteh Dewi Cendana.
4: Teddy. Wa Kunti. Gue bakar madu Melaila.
1: Iya.
4: Ibu Sri Mayam Cakra.
1: Ibu Sri Mayam Cakra. Ibu Sri Mayam Cakra.
4: Ibu Sri Mayam Cakra.
1: Oh iya, terus Mama Bu cantik saya kiwis dudul sampe maning sak. Informasi sak barangkali kamu kangen sama si omenya. Mama cantik sak. Saya kiwis dudulan maning sak. Iya teteh iya. Iya betul.
4: Iya.
1: Jualannya di Randu Gunting Jalan Merpati di sampingnya itu loh Soto Sukasari.
4: Matunya berarti pegadaian anjok.
1: Pegadaian bisa tembus.
4: Bisa mana ngalor?
1: Iya ngalor betul.
4: Ngalor teh.
1: Parani yuk.
4: Ya.
1: Iya parani yuk, lari sih yuk.
4: Yuk apa?
1: Iya. Ya yang lanjut. Suka siomay yang dulu di alun-alun Tegal ya sama ya Abah JS. Iya. Oh hari Minggu lewat mono. Coba dodolnya bar duhur ya. Jualannya habis duhur sak. Mulai tapukin nih bar duhur sak. Iya. Iya hilang. Lingak linguk dodol ora ya.
4: Iyalah.
1: Oke.
4: Yo. Mama Nadia, wong ireng.
1: Wong ireng. Apa jimate sampean?
4: Mama Yunita.
1: Mama Yunita. Iya.
4: Aduh, kok Umi Latifah pada kontrol.
1: Heeh. Star apa Ramane FM 3?
4: Bersiti Mama Aye, Mila Tower, Mila Kupat, Mama Anjeli,
1: Setara, Paraman FM 3.
4: Terus Maning, Bang Kopidin.
1: Bang Kopidin.
4: Diwani Mama Ini Ayam, Mama Lekha, Cokopoleng,
1: Mama
4: Lalu.
3: Mama Kiwi.
1: Mama Kiwi Kiwi.
3: Mama Wajarah Monok Marcel. So bebe mbak.
1: Oke deh.
3: Jaluk imbu.
1: Jaluk imbu.
3: Walemu.
1: Walemu. Iya apa kabar? Ya. Walemu.
3: Aro Albar.
1: Iya sama Albarnya.
3: Syed Abdul. Sudah. Perane mbak.
1: Iya pada-pada ya Sak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Just, just, just. Ya, pokoknya buat balanya setara Paramon FM Tegal yang punya keluhan apa namanya hipertensi ya. Aduh, suka ngeliang ya kalau mengkonsumsi yang memicu darah tinggi. Pokoknya minum Habutop ya. Kayak kemarin tuh abis apa namanya bakar-bakar sate ya, banyak daging-daging kurban. Itu bisa banget mengkonsumsi Habutop obat herbal ramuan Arab yang top marko top 2 kapsul sekali minum sehari 3 kali saja. Tuh kan yang ngendimba neng kene bisa ya di Radio Paramon FM atau bisa di apotek-apotek terdekat di rumah Anda. Ya, silakan yang mau online ya di 352888461454777, sementara yang mau SMS atau WhatsApp bisa di 0852-9319-9588. Yuk digeser dulu lagunya. Ada dari IWS, Bisikan Hati. Tetap di 101.5 Setara Paramon FM Tegal ya, bareng Nurul dengan lagu-lagu Taring Cirebonan sampai jam 12 siang saja.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mahal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum ngomsu

0: Literatur Indonesia Haputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Sarapan Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop. Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya,

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
4: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
3: Oh, ning prim coveri pitulas bumi harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
4: Iya jeng.
3: Wis, maring prim coveri bahen. Cabangnya juga akeh. Seradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Prima Coveri Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, lumayan lo jeng, oleh prelek.
5: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning Prim Koperi Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Prim Koperi Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Prim Koperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Prim Koperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Prim Koperi Pitulas Kepunduhan.

0: sebelah barat pom bensin kepenuhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
1: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: dong.
1: Iya.
0: Iya, jangan. Apa jangan setik?
1: Padirelaka.
0: Anak burinenyo ngenari aja naka.
1: Ibi mamam.
0: Oh mamam. Uwis mau bubur kacang hijau karo roti tawar werek wis.
1: Oh iya, kok tau kriuk-kriuk.
0: Ora kan. Mangkane. Iya, jadi ini werek wis mangzek wetenge ya. Iya. Oh iya, rasa sama masak wis. Ayem ya. Ibu Rauni
1: Bapak.
0: Heeh. Ya,
1: yang lebih sehat ya. Terus saya ning Kuningan ya kopi wis menurun.
0: Ibu Santo yang tahu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting. Ajas. Jeng Astuti ya bersama Kang Agib dan Jeng Rani. Halo Wilujeng Siang, Balane Paramon FM.
2: Suka. Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh,
2: para paramon.
0: Ya her.
2: Teman-teman
0: baik kah?
2: Mana yo?
0: Iya.
2: Apa sih mana? Salamnya pertama buat Manurul ya,
0: bareng keluarga
2: tercinta.
0: Oke.
2: Semoga diberi kesehatan, panjang umur.
0: Amin.
2: Semoga produk Denatur semoga laris
0: muamin. Amin.
2: Yang beli juga semoga pada sehat.
0: Amin.
2: Terus buat Mas Angga semoga sehat juga.
0: Amin.
2: Salamnya buat semua anak aja, Mbak.
0: Oke.
2: Spesial juga buat Manurul ya, keluarga tercinta, jaga kesehatan. Sayang buat Mas Anjas, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Jas. Baik Kak dan Mas Anjas di Kepandian ya. Hatur nuhun. Jangan lupa ya buat Balane Paramon yang punya apa namanya keluhan seputar mata ya, bisa mengkonsumsi Vitama dan V Mata ya, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja ya, sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Halo Wilujeng Siang Balane Sara Paramon FM Tegal.
3: Iya, lu juga. Dangdute sapurite tarlinge sapurite.
0: Ya her.
3: Selamat siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ibni Wonesobo.
3: Iya. Kabarnya
0: baik, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, cerah deh cuaca hari ini.
3: Sama, Mbak.
0: Di sana juga sama?
3: Cerah tapi udara ini rada sumuk, Mbak.
0: Oh, gitu ya.
3: Iya, biasanya kan sejuk kayak kalau menjelang mau kemarau.
0: Iya, semriwing.
3: Semriwing.
0: Ini agak-agak sumuk gitu ya, enggak enak ya di badan ya.
3: Ngawak ke lungkrah
0: ora. Iya bener. Terus apa sih? Aduh, semerongmong gitu ya.
3: Kayak ning pantura kayak lu, Mbak, panas kayak.
0: Iya bener.
3: Berarti kan iklim belum pas mungkin.
0: Iya,
3: mungkin.
0: Apalagi kan sekarang pemanasan global, jadi kan iklimnya kacau enggak sih?
3: Ya, yang penting pada sehat, Mbak.
0: Amin, ya Allah, itu doa yang nomor satu ya. Diparingi sehat, iya. Waras, bergas, rengginas.
3: Iya.
0: Haha.
3: Lagunya nyanda orang ya, Mbak ya?
0: Lagunya kayaknya ikut aja deh, gak apa-apa ya.
3: Oke,
0: ikut, Mbak. Udah jam 11 lewat 22 menit nih.
3: Oh, orang warung ini harap Jumatan.
0: Iya, mau pada Jumatan ya. Oke.
3: Ya wis ngono. Matur suwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Iya, Kang Ibni Wonosobo ya. Hatur nuhun. Jangan lupa ya, Vitama dari PT Denatur Indonesia ini membantu memelihara kesehatan mata.

Baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Aduh, wis ngelih kayak. Mangan jangan asem kayak enak nemen ya. Jangan asem, terus pecak iwak ya, tempe goreng, timun, mantap.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hendaria, yang beralamatkan Jalan Karya Bakti RT1 RW4 Bolenglang Kertosari Ciamis. Dalam hal ini saya mendapat kabar dari Ibu Mas Ama untuk solusi penyakit saya yang selama ini saya derita, yaitu penyakit mata yang sudah lama diderita, yaitu min yang kanan 4 dan yang kiri 5. Alhamdulillah ada solusinya. Dari Ibu Mas Ama tadi saya ditawarin produk herbal Vitama yang

0: Sekian saran dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588.

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

Ya, terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 085293199588. Ada siapa aja? Ada Ibu Roni ya. Ibu Roni bersama Bapak Sikin. HP-nya lagi rusak, enggak bisa buat online. Mudah-mudahan cepat baik ya HP-nya ya, biar bisa buat online. Lagunya sudah tadi Bu ya, selawatan. Salamnya buat balane Paramon FM semuanya. Hari ini Bu Rauni masak urap kecipir daun singkong, ikan asin, tempe goreng. Waduh, enak banget ini, sedep ya. Ada Mudrika Sen di kawasan Sidamulia juga ya, terima kasih banyak. Salamnya buat balane Star Paramon FM Tegal ya. Spesialnya buat empat anak tercintanya, Ayu, Singgi, Kiki, dan Reza. Lagunya ikut nyiratu aja. Oke. Dari Peter di Bengle ya, kembali di acara Patas ya. Aha. Salam buat Manurul, buat balane Paramon FM semuanya, buat kru Paramon FM juga ya. Untuk Mudrika Zen, Nyiratu, Mama Hasna, Mama Lani, Mama Alisa, Bunda Mut, Bunda Siti, ada Mbak Am, ada Kang Kasnuri, ada Bang Al, ada Kang Doli, Abah Sahrol, Kang Kopidin, Afurkon, Jasa Keraju, Mami Bakar Madu, Umi Lela, Edi Dedos, ada Agus Boiler ya, Wong Ireng, Trio Pesek, Kang Pi Irengganis, Webi Belpas, buat Manurul metugas aja. Makasih, sama-sama. Wah, sorry ya. Wakulkas, makasih. Ada Kang Pi di Moga ya, juga terima kasih banyak. Baning Marga Padang ya, salamnya buat Wong Maladewa ya, Mbak Eli, Mbak Lala. Ada Lukman, dialog lagunya udah tadi, Demi Cinta ya. Terus Abah Sarul, makasih Bah hadir. Ada Ibu Ibu Sodri di Belik hadir. Salamnya buat balane Setara Paramon FM Tegal, buat semua pelanggan telur puyuh dan telur asin Mbak Messi. Matur nuwun sudah order ya. Mugi sami-sami berkah, dan buat balane Paramon semuanya. Ada siapa ini? Oh, mau beli Vitama ya. Dari Mas Hakim. Iya, mau beli Vitama buat matanya ya. Oke, bisa datang ke studio Paramon FM Tegal ya. Kalau enggak di apotek-apotek terdekat di rumah Anda. Bapak Supai, Mama Ais, Mengari Pemalang ya. Oke, salamnya buat Ibu Roni, ada Ibu Rini, ada Mama Kiwi, Kang Kasnuri, Pak Bagio, Kang Kumis, Mama Juita, Mama Ho, Kang Tarjo, Kang Agib, Kang Seto. Spesialnya buat Mbak Nurul dan keluarga, mugio paringi kawilu jangan sehat, sukses, bahagia, barokah, nyuwun pareng. Oke, terima kasih. Terus ada siapa nih? Oke. Bunda Siti di Bengle ya, hatur nuhun. Baik, sampai di sini saja. Nurul menemani Anda di Patas Paramon Tarlinge Saporete jam 12 siang nanti, ketemu sama Yosan Darista ya, menemani balane Paramon beristirahat siang dengan lagu-lagu campursari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. 101.5 Sarapan Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, buh, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput inyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama, kan gue memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya rencana dia.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mi.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
5: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotik Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
6: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: telepon bayan kok.
1: Ora apa-apa nok. Mung sepi ya mama ke, nong umat dewe kan. Biasa nong tegalan radio Paramon. Kirong Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Degiala. Selamat siang dan apa kabar Balan Setara Paramon. Ketemu lagi ya sama Yus Andi Arista. Seperti biasanya di Parasari Siang. Untuk kesempatan siang hari ini, hari Jumat, di 5 Juni 2026, ya. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita. Ada demang-demang campur sari, ada juga demang-demang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda, dan untuk lebih menyemangati Anda yang saat ini masih sibuk dengan segala aktivitas, dan untuk Anda yang kaum muslimat ya, yang sedang menjalankan ibadah sholat Jumat juga, mudah-mudahan amal ibadah Anda mendapatkan keberkahan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 atau di 6145477, dan Anda juga bisa berpartisipasi melalui WhatsApp dan SMS online di 0852 9319988. Tentunya kebersamaan kita di Parasari akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Jangan kemana-mana, tetap di 101.5 Setara Paramon FM. Karena masih ada Yus Andi Arista, masih ada teman-teman campur sari dan juga keroncong, dan masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2, RW6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotik BJ Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jaga

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin. Mene-mene jeng. Tumben kie jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon angger panyilih dana sing langsung cair nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng. Syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen. Lumayan lo jeng, oleh prelek.
0: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, iya, coba dulu konsumsi Habutop, iya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
1: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep. Alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang. Atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur. Alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Tepatnya

0: tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paramon FM Tegal. Ada Yos Andarista masih di sini di Parasari Siang ya, tembang-tembang campur sari dan juga tembang-tembang keroncong masih akan terus dihadirkan untuk Anda ya. Bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, ada Haputap Obat Herbal, Ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung di 352888, kita sapa dulu. Halo, selamat siang Balan Estara Paramon.
1: Hola.
0: Hola Kang Toli. Selamat siang juga
1: Balan Estara Paramon.
0: Nemen. Durung campur sari ini.
1: Campur sari, parasari.
0: Oh iya. Oh maki, aku kerungunya tarlinge.
1: Parasari.
0: Oh parasari ini saporete, ya boleh. Dimen kan. Alhamdulillah. Badai dibiak, nopo dibaik. Ya alhamdulillah ya, semakin menua ya semakin ya kirut-kirut. semakin berumur ya semakin menua. Tapi ya iyalah alhamdulillah, tapi ya awet tua lah.
1: Iya,
0: ya umure dewa berkah iso kok. Napa niki Kang?
1: Jambu alas. Pro layar.
0: Aduh, keder ceritane. Oke, Kang Doli, salamnya monggo Kang. Amin. Amin ya Allah.
1: Jeng Ria tadi berikut Jeng Ria.
0: Asih. Jeng Ria bade niku nembe bade makan siang lawen dokowo.
1: Dokowo kan.
0: Iya.
1: Lawen dokowo kan.
0: Ya dokowo berarti ndok sing wis mambu ngomong gak Kang?
1: Ya ndok sing gagal.
0: Ono gagal. Oh, gagal produk gagal.
1: Produk gagal ya dasak lah kan produk gagal.
0: Waduh. Masih temen sak.
1: Iya
0: ya Allah.
1: Ada nah, budak orang pepek.
0: Orang pepek.
1: Tumbuh ya. Tumbuh ya
0: Ustaz. Ana sing potak, ana sing tumbuh rambut.
1: No. Gagal memang.
0: Oh iya.
1: Ya apa paling penting.
0: Ada apa lah sing mendingan ana ambekane. Semending sehat. Perahu layar ya Mit ya.
1: Apa salur, apa arun, Mama Nisa ya,
0: okay.
1: Mama Nadia, bareng Mbak Wiwi, saya Gusti, Tugang Giang, saya,
0: okay.
1: Yang Robi, Aloki, Mama Gilang, Polo-Polo, Handoko, Kuneng Yus, Kang Elan,
0: siapa?
1: Handoko.
0: Kang Handoko, iya, cari ini.
1: Mbak Yus, angin lemen lah, kayong.
0: Oh, si curhat.
1: Iya,
0: iya kemarin bilang angin nemen. Saya kira Mbak Yos apa yang ngomong apa ya? Ake, ake apa namanya?
1: Gremeng buat, jadi
0: kita potol buat. Dah ya, dah orang gremeng ya, orang udah penyiar ya. Nong bembay. Iya,
1: gua apa ya?
0: Mama Lani, Kang Doli. Semakin tua semakin menjadi, iya Kang.
1: Bu Santi Purbowo ya Mama Rani.
0: Iya apa ora Kang?
1: Ya kayak gue lah.
0: Oh berarti lagunya Anggun, Anggun Cita Casmi ya. Semakin tua semakin menjadi. Kang Doli li tambah tua ta. Tambah apa atos? Apa ke mamarah mamarganis?
1: Mamarganis.
0: Tambah dua tambah ya. Atos timah ya Mang.
1: Ami bakar madung.
0: Dul, Doli Pret si Ami bakar kemana?
1: Jumatan
0: oh. Jumatan, kirain ya, kemana? Kang Piol, Kang Piol.
1: Kang Piol.
0: Ya, salam kenal buat Kang Doli.
1: Iya, salam kenal kembali.
0: Amat ganteng.
1: Amat ganteng juga Mas.
0: Ya.
1: Kenal jahe.
0: Tegal pinis oh, ya. Nenen.
1: Iya, Kang Peter.
0: Eh, tegal pinis. Eh, Kang, tegel pinis nenen anak. Amat ganteng hadir di tegel pinis nenen anak.
1: Bukan di sih.
0: Apa sih benar ya tulisannya? Lah kayak.
1: Ya bukan sawi ana ya, Bu.
0: Aduh.
1: Gue panas maneh. Udah piba sarang pada gondrong.
0: Oke. Mbak Mudrika Zen.
1: Bahasa aja karo Mas Awange.
0: Iya.
1: Buraune sarang pasikine.
0: Oke deh.
1: Mama Dea Kusbeler, Mama Alisa, Mama Ani Songgom ya.
0: Nji.
1: Mama Ari, kali bapaknya Ari. Pak Kumis, ngono ya.
0: Wong Ireng.
1: Wong Ireng, Sugeng Siang.
0: Sugeng Siang, Wong Ireng berarti mlebune apa? Putune apa? Anak lanang.
1: Ya anak lanang.
0: Anak lanang.
1: Iya ini apa garis ya?
0: Dang bade berarti, dang bade berarti oli pirang kilo.
1: Dan
0: badet kan si Mbak Nia kan silaturahmi karo wong ireng. Oli pirang kilo.
1: Yo,
0: mana-mana ya, mana-mana kan umumnya ya sekilo ngono. Sampai oli pirang kilo.
1: Oli
0: akeh nemen ya spesial ya.
1: Spesial.
0: Apa maning dang ora rong badet sekalian lo dirapel pirang kilo ya. Iya wong ireng. Oh, saya salah baca, bukan salah baca sih, memang salah tulis berarti typo. Ini amat ganteng, maksudnya panas nemen be, iya salah ketik ya typo. Neng Tegal panas nemen Mbak Yos, nji pancen leres. Iya, apik maning gebur ne Kang Doli. Iya. Sinten Mali.
1: Masira, Mama Nadia.
0: Mure, Ji.
1: Mama Kiwi.
0: Iya, Kang Kopidin.
1: Depi Kajol. Nur Tanti.
0: Nur kan. Oke, Kang Teddy Dewi Kunti.
1: Teddy Dewi Kunti monitor.
0: Mbak Feby Belpas. Mbak Ato sama Mbak Ma'i.
1: Mbak Am. Dali Yumarti Kang Sarno.
0: Teteh Agustin.
1: Teteh Agustin juga siang teh. Teteh terus ya.
0: Bula
1: Krimen. Teteh aku teteh terus ya.
0: Mulanya orang paling ngecepres udah di dua. Pas syuting us dan ia sedang kepancing jadi ia sedang kepancing jadi kedewen. Siapa lagi semuanya saja wis. Iya apa pan? Apa sih kurang?
1: Buka manis harusnya.
0: Buka lah nunggu sepisan yang buka. Oh, dikunci mana?
1: Ami bakar madu kantong-kantong kayak BHM ya menjiang.
0: Iya. Apa lagi?
1: Apa ya?
0: Oji Sahputra.
1: Oji Sahputra juga ya mati.
0: Iya, Kang Ibni Abdillah.
1: Abdillah juga mati yang belajar loyor wis.
0: Ya Allah. Lagi nekat kiye.
1: Bayos yang apa?
0: Ya kowe.
1: Iya. Belajar yo.
0: Belajar bu baik, belajaran bu baik ya.
1: Iya
0: wis lah. GP.
1: Kang Aki bareng Jeng Rani, Mama Ana, Mama Royati. Sama Tia. Gue cepatul ke pacul dan pacul. Nyel paculnya. Orang anyar.
0: Ya. Buri ini Pak Pramudiono sih.
1: Buri ini Pak Pramudiono. Siang
0: usah buka bubar. Wih baik ya, kesel ya.
1: Buri
0: ini duel-duel. Ngetual-ngetual.
1: Pecucu,
0: mecece, mecocok.
1: Ya, mecece tak sih.
0: Ya, Kang Doli baru melebu yang meteng-teng.
1: Ya, baru yang
0: meteng-teng. Iya, iya, katon gegehane.
1: Iya, iya.
0: Iya. Oke. Iya, sama. Plekitot. Iya.
1: Matur suwun.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam di Blak Ting Ting. Jos. Terima kasih. Ada Kang Doli ya. di kawasan Dampi ya, lagunya Perahu Layar ditunggu saja Kang. Di belakangnya Kang Dol, kembali kita sahabat di 477 nya. Halo, selamat siang Mbak Lanesa Sarah Paramon.
2: Siang Uki.
0: Kamu Nemen menemen.
2: Assalamualaikum Bayong.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dari kemarin, beberapa hari kemarin itu kemana? Aku dan teman-teman yang lainnya nyariin kamu.
2: Jangan dicari.
0: Tapi kan kita-kita ini kan merasa kehilangan kamu. Bertanya-tanya dalam hati. Akhirnya
2: dicari.
0: Iya, kalau enggak dicari
2: paling mendekat sendiri.
0: Oh, berarti dia kamu
2: tangan.
0: Oh, kamu berarti seperti
2: kalau dikekati semakin jauh.
0: Oh, iya sudah, mendingan kita tendang saja dia. Kalau yang pulang sendiri itu kamu, Astuti.
2: Iya.
0: Berarti kamu seperti burung merpati yang sudah klepek ya.
2: Iya.
0: Ya sudah, sekarang kalau kamu tidak ada kabar ya untuk hari besok, besoknya lagi, besoknya lagi, saya tidak akan mencarimu lagi. Iya.
2: Oke,
0: biarin
2: kata.
0: Biarin saja kamu mau kemana ke, mau ke mono ke, ya, mau maju, mau mundur, mau kanan kiri. Oke, saya tidak mau mencarimu, nanti kamu juga bakal kelepek sendiri.
2: Bayang kamu pantat nong menang.
0: Ya, kan kalau sama kamu harusnya seperti itu ya. Aku baru minum obat, jadi ya semangat kalau ngomong sama kamu.
2: Enggak malam aja minum obatnya.
0: Enggak, kalau malam nanti
2: aku, malam Jumat.
0: Kalau malam nanti aku ketiduran. Nanti enggak jadi malam Jumatan dong.
2: Oke,
0: gitu. Iya kan, kalau minum obat kan efeknya ngantuk begitu. Iya.
2: Minum obatnya esok aja pengen.
0: Iya, supaya ya. Jadi ini orang Mekah. Jadi ini pegawai ini ya paling keletak pam gitu.
2: Mama Lani. Minum obatnya areso.
0: Yo, wayang ngulek rujak ya. Mak Malani ngleker.
2: Mani ape iya hari ngopat hari pengen
0: ya. Iya, ya kan Eben semangat kerjanya. Kan ada obat-obat yang memang untuk lebih membuat stamina kita ya, seperti Habutop saya kan.
2: Ya, Umrah,
0: saya kan nguntalnya Habutop. Bukan nguntal kamu.
2: Pasang untan lu saja
0: saya. Ya.
2: Orang
0: apa? Udah nih ya.
2: Ya.
0: Orang udah nih. Ya karena kalau nang nguntal berarti kayak nguntal Astuti. Yo udah nguntal Astuti ngono.
2: Iya.
0: Obat juga kayak gue ya.
2: Nyablok.
0: Nyablok ngono.
2: Iya, hari nyablok barongan.
0: Oh, iya ya.
2: Hari nguntal kayak.
0: Nguntal ya apa? Apa ya, obat ya. Nguntal wijil salak, nguntal wijil salak ngono.
2: Yo malah rapi saya.
0: Apa nguntal rambutan, kedondong sem. Kang Raju.
2: Iya, Kang Raju.
0: Mamah Lani.
2: Iya, Mamah Lani.
0: Lah sing mlebu makhluk astral. Sohi BDD geni. Mbak Yos, Astuti. Notoli kroto karo nguntal pil ireng gedine ngoceh terus.
2: Astuti kepemanu.
0: Kamu kan merpati. Merpati yang mau terbang kemanapun nanti akan kembali.
2: Jangan merpati, kroto kan aneh.
0: Oh, kamu makannya kroto.
2: Kroto? Sekilo satu sewu.
0: Kamu punya manuk?
2: Enggak.
0: So kenapa kamu tak kesana kamu sampai tahu harganya kroto 100.000?
2: Iya, ada orang yang luruh.
0: Oh, ada orang yang luruh. Memang luruhnya itu mengajak kamu atau memang bertanya-tanya kepada kamu atau langsung datang ke rumah kamu?
2: kan papa sering pilih.
0: Oh ya.
2: Ada orang buru foto.
0: Oh. Terus
2: ditanyai.
0: Ditanyai.
2: Itu berapa?
0: Tanyanya ke siapa?
2: Tanyanya orang itu yang luru.
0: Oh. Yang tanya, iya. Yang tanya kamu.
2: Papa Astuti.
0: Oh, Papa Nek Astuti tanya ke orang yang luru, ke orang yang luru kroto.
2: Iya.
0: Terus dijawabnya gimana?
2: Harga sekilo 1.000.
0: Oh, terus akhirnya kamu iya. Jadi tahu.
2: Iya.
0: Setelah kamu tahu, ketika orang bertanya, akhirnya kamu menjawabnya bagaimana?
2: Oh, kayak gitu, Pak. Kayak gue.
0: Muter-muter.
2: Kok ini bingung.
0: Oh, kalau kamu tahu harganya kroto 100.000, apa tidak lebih baik kamu melihara manuk saja?
2: Nggak mau dua-duanya. Kakot. Iya. Ingunnya tuyul, Pak.
0: Ingunnya tuyul.
2: Iya.
0: Kamu yang ingun tuyul ya? Tapi nanti saya dapat bagian hasil curian dari tuyul. Ya. Boleh. Lagunya Astuti.
2: Lagunya paling lagunya lah.
0: Iya, kamu senengnya gawe. Kamu senengane menggawe weteng kulara. Apa nih? Lagunya Pak Astuti.
2: Sepupunya
0: kamu dateng. Siapa gue? Sepupu berarti oh, anak berarti ponakannya bapaknya kamu.
2: Iya. Ponakan punya anak. Tapi ikutnya putu.
0: Oh iya. Oh itu berarti menurutnya bapak kamu itu ikutnya putu.
2: Iya.
0: Oh, tapi kok suaranya kecil kalau sepupu kamu, aduh sih suaranya enggak kayak gitu.
2: Om Bayus ngerti itu suaranya.
0: Iya tadi sih bersuara sedikit saya mendengarkannya kok.
2: Oh iya iya.
0: Iya. Ah, ya. suara nih enggak ada triple-triplenya acan-acan. Lagunya apa?
2: Tadi Senen Lawan.
0: Senen Lawan. Apa aja lagu Tegal ah? Enggak masuk.
2: Enggak masuk.
0: Tegal no ya, enggak masuk. Masuknya di Nurul, Mak Nurul.
2: Oh iya iya.
0: Iya.
2: Jadi
0: sing Jawa-Jawa bae ora apa-apa.
2: Iya.
0: Iya.
2: Taman Curug nih.
0: Taman Curug boleh.
2: Iya. Titik tempat ya.
0: Iya.
2: Iya. Jangan mau kopi bae Mayo.
0: Kopi bae ya, As.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ini memang sopan, penasaran di lontong.
0: Oh, iya, lontongnya gede apa cilik?
2: Lontongnya
0: gede-gede. Alhamdulillah, jadi ini waruk dan dimakam ya. Oke, satenya gede apa cili? Oh iya, aku sedih ingin ngerti dan yang si Uon cari warnanya putih.
2: Iya, ada yang kudung, sudah bukan kudungnya.
0: Oh iya, anak min juga apa, itu kupitingan apa ya? Ya wes.
2: Enak terusun, Mayon.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dobrak ding-ding.
2: Jos.
0: Terima kasih. Ada Astuti ya di kawasan Sitanggali ya. Manuke Astuti tah doyan kabeh. Oh, favorite tempe mentah. Nah mending tempe mentah mah daripada Mama Lani ya. Request tempe setengah dedi. Sampai saya kira urung kelakon ya mah. Jasak racun ya teganya ya mah ya. Dipesen nih tempe setengah mateng ya. Ya, orang digawa-gawa kena.

dan yang isi 50 kapsul harganya 100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Suara Paramount FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramount di Jalan Raya Tampiak 132 Tegal. Hey Miki, siapa ya nyalukes apa Miki ya? Astuti, caping gunung kayaknya ya, Yas. Ya sudah deh, caping gunung ya As ya. Perahu layar dulu. Spesial hadir untuk memenuhi permintaan dari Kang Doli.

0: Halo, Duni, tolong kamu ke ruangan saya sekarang.
1: Siap, Pak.
2: Permisi, Pak.
0: Iya, silakan masuk. Don, saya dengar dari admin, katanya kamu mau izin lagi besok. Memangnya kenapa lagi?
2: Maaf, Pak. Kayaknya saya sakit lagi. Badan gak karuan rasanya. Kepala pusing. Sama ini, Pak, persendian saya sering sakit kalau gerak berlebihan. Dan sering kram kesemutan juga. Padahal saya kira kemarin sudah sembuh. Malah kabur lagi, Pak.
0: Makanya kalau memang belum sehat 100%, jangan dipaksa untuk kerja. Jadi kayak gini kan bolak-balik izin. Bukan gak boleh, saya gak enak sama karyawan lain.
2: Iya, Pak, maaf.
0: Ya sudah, sekarang kamu izin pulang lebih awal, terus ke apotek dulu, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Tuh, di apotek sudah ada. Terus, kamu istirahat dulu. Saya kasih kamu izin 2 hari lagi ya.
2: Oh, siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul, Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
3: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Kembali lagi masih di Parasari Siang ya. Sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita. Masih ada demang-demang campur sari dan juga keroncong yang akan terus dihadirkan untuk menemani suasana siang hari ini ya. Bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, ada Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Mama Cuitna, sugeng siang jihma. Gi sugeng leali. Oke, mau gabung lagi yuk di sapa kembali di 352888. Halo, selamat siang Mbak Lani Star Paramount.
1: Siang, Mbak.
0: Selamat siang juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Arab Paramount FM.
0: Campur sari ne. Sapor.
1: Jadi enggak ya geuning bari yang
0: Afrian. Sapor. Iya, suaranya geuni itu terngiang-ngiang. Terngiang-ngiang di pikiran saya ya.
1: Ini laki gue lagi
0: biasa orang. Biasa nonton apa kue susu ya
1: susu
0: orang kayak gue Upin Ipin. Oh si Anes ya. Oke.
1: Kenapa Upin Ipin masa TK terus
0: rambutnya juga gak tumbuh-tumbuh
1: Geni TK masa Geni udah kelas 2 masa masih TK terus.
0: Pertanyaan yang sulit untuk dijawab.
1: Iya. Takon gue sing gawe film.
0: Iya ya, bisa nek ya. Iya ya Geni.
1: Terus sing ngono-ngono. Lah awit makno masih kecil pe gitu. Upin Ipin mono malah
0: orang gede-gede. Soalnya dong gede waku ya mah.
1: Iya, tengetekan orang lucu.
0: Ipin Upin bujang Lin ya. Ya Allah lucu.
1: Iya.
0: Lagunya apa nih, Ma?
1: Aku lagunya apa ya? K.O.
0: Apa nih?
1: Si jantung hati.
0: Si jantung hati, Ma. Boleh.
1: Tadi orang penjaluk lagu. Tapi
0: ya gua atok-atok lah. Gua atok-atok.
2: Balapanon dan kandak pengunjung aku.
0: Wis pedeminen mah. Pedemin. Oh, pedeminen.
1: Berarti sama wong lanang tapi
0: iya, salah. Iya, wong lanang benernya kayak apa ya tetap salah. Wong wadon ya, salah kayak apa ya tetap bener. Jaluk kayak ya. Ada dua pasal ya, pasal. Iya, kan wong wadon itu selalu benar ya, pasal 1. Perempuan itu selalu benar, pasal 2. Jika perempuan salah, kembali ke pasal 1.
1: Mari perempuan salah. Ajak-ajaknya ngampem, ngomong kalah-ngalah.
0: Lah kue, semua kan jaluknya benar, Pak. Orang gelem salah, orang gelem kalah, ya, Ma.
1: Aslinya, penguat kemarin ngampem juga gampang sih.
0: Iya, benar.
1: Kambani
0: abangannya. Lah kok obate wadon ki gampang. Obate mutung wadon gampang ya. Ya, dikepret duit abangan be wis meneng. Yo,
2: Boklani, dedegane ganteng.
0: Piol, Kang Piol. Piol itu aslinya namanya Pio apa ya? Kalau nggak salah di TikTok ya Pio. Terus nyebutnya Piol kayak gitu.
1: Aku baru merengokkan suaranya.
0: Iya, dua kali sempat kayak gini VN. Cuman ini lebih jelas ya. Ya wes kayak lagian ben bang alora orang artine wong kae bae mon ini.
1: Jelas ya.
0: Wes jelas ya. Iya, ke Piol loh ya, Piol temenanan duduk Piul. Om Kasnuri
1: mama Bibin ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kan ketiban ya Om.
0: Oh iya ya.
1: Diparingi sehat.
0: Iya. Carane Om Kasnuri mama Lani tak ora bisa ngomong sapor retenmen miki bisa ya mah ya?
1: Bisa.
0: Bisa miki sih wis praktek bisa
1: ere aku. Iya. Iya.
0: Sing ora bisa ki kae Bang Ali ora bisa.
1: Iya. Terang-terangan ora.
0: Jasak rajum.
1: Iya sah. Tapi punya burung mbak ya.
0: Burung mama.
1: Oh, belum.
0: Iya.
1: Sah tulang-tulangan ya sah.
0: Tulang-tulangan aja kelalenan tanggal 14 ya.
1: Iya. Nggak gue ya mbak ya. Arinya
0: tak video, tak video. Tak foto, tak laminating oh, ya. Kowe maring fotokopian ya. Lulung bagi uang loro kiye ya. Be, ki apa sih mbak suami istri apa bukan? Bukan siapa? Ya, uang sahabat karib tapi bele-bele kadang musuhan ya.
1: Orang
0: dari mana pucuk kelima? Ya. Oh iya, ngerti nih pucuk kelimanya casak ya. Ini antara siapa dan siapa, Mbak?
1: Fotonya di telang kandang ayam,
0: kandang wajan. Cuh, engkau apa namanya, engkau ayam-ayamnya ya melu ikut berebutan casak kok, oh, ya.
1: Nyong, Mbak, yang ini, hari yang tulang-tulang, karena sana, wongkainya gimana, tapi orang hari karo dagang.
0: Orang jealous, malahannya cekikikan deh, anku WA-ane. Mbak Yunita, Mbak Yunita.
1: Oh, Mama Yunita. Mm-hmm. Oh, Yunita.
0: Hadir mah di Kangkas Nuri.
1: Mak Utin apa ya?
0: Ji Ahmad Kanteng.
1: Tuti ya.
0: Mm-hmm.
1: Ahmad Kanteng.
0: Ya, Kang Ruli jadi Bogor.
1: Jadi Bogor.
0: Iya.
1: Heeh. Terus channel Jahit ya.
0: Channel Jahit.
1: Juga ada.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Ya.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Ngompur ini Pak Pramudi.
0: Anjing. Kang Raju, Kang Raju.
1: Kang Raju.
0: Heeh.
1: Mas Kanjeng juga ya.
0: Oke. Okay. Wong ireng Mbak Nia.
1: Wong ireng Mbak Nia ya sih.
0: Heeh. Mbak Mudrika.
1: Mbak Mudrika.
0: Iya.
1: Pak keempat anak ya.
0: Iya, betul. Betul. Mbak Wikan Janu. Heeh. Bude Habibah, Mama Cuita bersama dengan tinuk-tinuknya.
1: Apa warno ya? Mm-mm. Manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu-manu mandun.
0: Terus
1: nangkep suku-suku ya. Terus ngobrol ke panitia bukemoy.
0: Oke. Okay.
1: Mama minta sama April ya, Mama Tinde. Mati salam selamat Bunda Sandi Bukowo, Bu Mariati, Maika Ningsi, Upoi, Pak Atuk, Nabak
0: Atuk. Iya.
1: Pumutin Petuk, Maleha, Ayah, HM. Mama Alisa, aku ya.
0: Iya.
1: Mama Ikma, Mama Dea, Gus Boile. Terus kata aku tim sendiri, Alois ya,
0: Wak. Iya.
1: Terus nggo Bunda Santi Purpowo juga ya. Terus nggo kayak Awang Ibu Saati ya. Al Afurmo. Mama Rengginang
0: langka. Oke. Mama Rengginang lagi nyendur.
1: Om iki nyendur.
0: Iya, apa sih we? Ya, oke.
1: Kayo sing putune telu sampe ya.
0: Adi Permana.
1: Iya, Mas.
0: Iya,
1: Terus kayo Mbak Eka Anjas, Mbak Eka Tonjung juga ya. Terus nggo Mas Fiter.
0: Mas Fiter. Oke.
1: Wah
0: Antona.
1: Pak Ayu.
0: Teh Agustin. Siapa? Oma Jet, Oma Jet.
1: Iya, Oma Jet.
0: Oke.
1: Benih juga ya.
0: Semuanya saja ya.
1: Besok rayahan sak.
0: Ya, sak. Bargi sak. Bargi sak. Seruduk sak, seruduk.
1: Dialek kok. Mama
0: Lani
1: Tera kan.
0: Oke. Oke, Di.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di Blakting Ting. Jos, terima kasih ada Mama Lani ya di Munjung Agung. Lagunya si Jantung Hati nanti ditunggu Mama. Kang Raju, jaket iki sudah dihadirkan ya Kang Raju. Cidro ini tadi request lagunya siapa ya? Ambet Ganteng ya kalau enggak salah ya. Oke, okay. Yuk di belakangnya Mama Lani. Kembali kita sapa, halo selamat siang Mbak Lani Sarah Paramon.
3: Halo, segeng siang.
0: Segeng siang Ugi Nyiratu Campur Sarine
3: Setara Paramon.
0: Iya.
3: Aduh.
0: Aduh, aduh, aduh.
3: Pikirannya bisa melepuh.
0: Alhamdulillah. Katol ini kenceng uon. Miki jangan-jangan Miki nyekeli roke Mama Lani ben ora ucul.
3: Teng wingi pun keplaran iki. Halo. Kapan iki
0: mlebu? Empatnya masuk. Gul. Iya iya iya iya.
3: Sehat ya, Mbak ya.
0: Ji, alhamdulillah. Mas Albar. Mas Albar,
3: Mas Albar.
0: Anjir. Sekarangnya napa?
2: Selamat siang, Mbak Maimunah.
0: Mbak Maimunah.
3: Kang Mas Parjo.
0: Kang Mas Parjo, sukeng siang. Kang Mas Parjo pi mau rayahan karo kowe. Ayange. Semenang oh, ayange. Iya, ayang-ayangku. Lagunya apa tadi?
3: Ayang-ayangannya
0: Kang Parjo.
3: Ayang-ayangannya ireng. Ayang-ayangannya
0: dewek mlaku. Iya, mulai ayang-ayangnya Kang Parjo ge mulani. Cuman sing mlaku Kang Parjo sing letak nang lemah. Maksudnya sing membayang-bayangi ge mamalani. Apa lagunya apa?
3: Sekarang
0: apa?
3: Banyuwangi. Didi Kempot.
0: Iya. Kalau versinya Didi Kempot enggak ada nyi. Adanya Nela.
3: Nela
0: enggak apa-apa ya. Oke. Oke, oke. Monggo salamnya. Monggo.
3: Aku kalian Mama Cilikbon. Tekam Umi Habibah Pak Digondrong.
0: Amin bakar madu Umi Laila. Amat ganteng. Mamah Rengganis. Pripun Mama?
4: Halo. Halo Nyi Ratu.
3: Halo juga Mas.
0: Okay. Habis bangun tidur katanya.
3: Kali
2: itu kehadiran. Nokios, ingat online, niku nyeratu mboten saged jawi.
3: Boten saged.
0: Napa coba ya? Iya, orang ngerti kak, wong si Bemudrika Zin yang dia pinter banget bahasa Jawanya juga katanya salah.
3: Boten saged, kang raju kula ketik-ketik. Tapi kan kula menyesuaikan acara ini pun campur sari.
0: Tapi kan Raju. Kang Raju pun enggak menjawab bahasa kerobokan kemarin kan dijawabnya kerobokan katanya sampai apa ya? Ngobrol ya. Ini dia maksudnya membahas itu Nyi. Sugeng kerobokan. Katanya Mbak Wikan Mbak Mudrika Zen katanya leyah-leyeh. Kata Kang Raju salah semua, tapi yang benar apa dia juga enggak menjawab ya Nyi ya. Ya.
3: Mangke kula pengen tiang nika. Tiang Semarang. Kerobokan iku napa kerobokan apa kerobokan?
0: Kalau desa kerobokan kan ada ya, desa kerobokan ya Nyi ya, ada ya Nyi.
3: Kerobokan teng Semarang.
0: Ada.
3: Kerobokan teng Tegal Nyi wonten.
0: Makanya dijawab Kang Raju biar kita enggak penasaran kerobokan itu apa. Ya kan berbagi ilmu ya Nyi ya. Ngapa?
3: Kadang kan bahasane niko setunggal bahasane benten-benten.
0: Benten-benten versinya.
3: Iya, anjur wonten versi Jawa Timur Nyi. Benten Malik.
0: Kan bahasa Jawa lus ya.
3: Benten Malik. Tegal Pemalang di benten.
0: Iya ya, kayak bahasa kan ada kromo alus, kromo inggil, ngoko alus, ngoko inggil.
3: Sakaratu pripun artas napa niku?
0: Enggak mau jawab. Jangan-jangan enggak tahu juga.
3: Kalau
0: aku juga bertanya kerobokan itu apa ya?
3: Puas, jasa korang bisa melepuh.
0: Ngeledek jasak Mama Lani.
3: Kang jasak. Mangke teng lanosa melepet deh Kang jasak.
0: Ji leres. Kang Ruri Jati Bogor Nyi.
3: Kang Ruri. Om Ruri Jati Bogor di Gangsian. Om Kang Ruri sarang Mama Wiwi.
0: Sinten malih.
3: Mama Ikman di Kata Jalan. Ibu Iti.
0: Ya.
3: Yun Goreng Mira.
0: Mbak Mudrika Zen.
3: Mbak Mudrika Zen. Banteng gedung ya. Gedungnya wonten Banteng.
0: Gedung Banteng. Bu, yeah. siapa mau dikasih Sida Mulia ya? Sida Mulia di mana sih?
3: Sida Mulia,
0: ya.
3: Sida Mulia tapi Kedung Banteng.
0: Oh, di situ ya? Aku malah enggak tahu juga. Aku juga malah enggak tahu padahal orang Tegal ya.
3: Kadose, Sida Mulia takete napa bandingan apa?
0: Oh, iya.
3: Kok mboten ngerti?
0: Iya. Ya sudah, intinya di Sida Mulia. Anu,
3: teng areal niko, kadose.
0: Oke, okay. Lanjut nih.
3: Pinten malih nggih, nika kangge didatok. Mama Lani, kali ketiga nih.
0: Nggih, Teteh Agustin.
3: Teteh Agustin. Selamat siang, kumaha damang Teteh.
0: Alhamdulillah. Sinten malih?
3: Papa HM.
0: Waato sama Mai.
3: Waato.
0: Kang Oji Saputra.
3: Kang Oji Saputra, ingkang wonten tlatah Warung Pring.
0: Warung Pring leres. Kang Handoko di Brebes, Kang Handoko.
3: Kang Handoko. Ali Cetepina.
0: Piol.
3: Niku sing dados penasarane Mama Lani ning
0: Piol dikiranya dia ya, dikiranya ada di Nakula, kata Bang Al juga katanya itu yang di Nakula, bukan, ini sudah membuktikan tadi lewat VN ya, bukan.
3: Mungkin tesis areal nggih.
0: Iya benar.
3: Mungkin ya. Niko. Kelurahan Jalur.
0: Mungkin karena namanya Piol jadi mereka persepsinya ke situ.
3: Nggih.
0: Oke. Sinten malih nyi?
3: Mama Dea. Agus Boylan. Ibu Ida Martoloyo. Ibu Rini, Pak Pramudiono.
0: Oke. Okay.
3: Bunda Santi, Pak Pramudiono.
0: Bukan.
3: Pak Prabowo.
0: Purbowo, Bunda Santi, Pak Purbowo. Kalau Bu Rini baru Pak Pramudiono.
3: Bu Rini, Pak Pramudiono.
0: Mbak Atin.
3: Bunda Santi,
0: Pak Purbowo. Mbak Atin, Abah Kanapi, Mbak Atin,
3: Abah Kanapi. Bunda Atin, Abah Kanapi.
0: Umi Habibah sama
3: Pak Dekodra.
0: Mbak Saada sareng
3: Om Awan.
0: Nyiratu sareng
3: Langlang Buana.
0: Langlang Buananya.
3: Langlang Buana ini kempel teng Gione. Langlang Buana mereka teng bola kali. Mas Kanjeng.
0: Wah, lagi sama Mas Kanjeng ya. Aduh, lagi silaturahmi.
3: Ih, wong cakep sih Gione.
0: Oh, iya. Mama Lani ngomong apa?
3: Kadang anger pun biasa. Enggak nyampe 2 menit enggak nyampe.
0: Oh, oke. Okay. Mama pripun?
5: Ratu sareng AA Furqon.
3: AA Furqonnya buatan aktif.
0: AA Furqonnya lagi ngeset ya. Oke, Nyi, sudah semuanya saja, Nyi. Durasi
3: Nyi. Ini sampun kaya kemawon durasi nggih.
0: Jinji,
3: ngapunten. Kita rekan jenengan, oke.
0: Amin.
3: Sarengkon
0: kanipun. Nggih,
3: matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ding.
3: Ya.
0: Yo, terima kasih ada Nyi Ratu. Ya. Mama Ancing Kang Racu. Nokyo sareng sinten nggih? Nokyo sareng sedoyo balene setara Paramon FM. Ya. Di mana ada balene setara Paramon? Di situ ada Yos ya. Tapi di mana ada Yos? Di situ ada balene setara Paramon ya. Termasuk ada Kang Racu dong ya. Ya sudah ya, dukannya balani suara para Man FM. Yuk tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari ya. Habudop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Habudop ini bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, bahkan untuk Anda yang kondisinya sehat, yang sedang tidak menderita sakit tertentu pun, ini Habudop bisa dikonsumsi. Karena Habudop ini bagus untuk stamina, dapat memelihara daya tahan tubuh dan supaya kita juga tidak gampang sakit. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul Rp230.000 dan yang isi 100 kapsul Rp150.000. Kemudian yang isi 100 kapsul yang isi 50 kapsul maksudnya ya, harganya Rp100.000 saja. Silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132. Mamah Lani, Ayo mah. Aja glundung-glundung bae mah. Ayo mah. Semangat. Semangat siang. Semangat hari Jumat. Ya Mama Lani ya, di domblak ding-ding jos bersama dengan teman-teman campur sari dan juga keroncongnya. Ada si jantung hati.

0: Banyulangit sudah saya hadirkan ya untuk memenuhi permintaan dari Nyi Ratu yang ada di kawasan Bantar Bolang Pemalang. Kemudian terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Kita sapa satu persatu. Ada selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nokio Senji. Kulo rawuh saking sida mulia Mbak Mudrika Zen badhe ngaturaken salam kagem sedoyo ke pandemen Parasari ingkang wonten ing Setara Paramon FM. Salam spesialipun kagem putra putrinipun kulo, ada Ayu, ada Singgi, ada Kiki, ugi Reza. Selendang merah sekalipun. Ingkang kulo request. Oke, matur nembah nuwun Nokyo Senji sawang selipun.
1: Nela Karisma.
0: Mama Renggani juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Wong Ireng juga bersama dengan Mbak Nianya juga terima kasih sudah hadir. Kemudian Ahmad Ganteng hadir yang ada di kawasan Tegal. Panas nemen Mbak Yos, Nji, Pancen, Kang Ahmad. Lagunya Didi Kempot, Cidro Mbak Yos, Subun, Nji, Matur Nuwun, Ugi sudah saya hadirkan ya, request Anda. Kemudian Kang Ruri, Jati Bogor juga, oh tadi pas Astuti masuk ya, diteriakin sama Kang Ruri, Neng Astuti ngopi. Astuti doyan ngopi. Astuti sing doyan dan bapane. Astuti ta jenengane Mimi. Oh, Mimi cucu embe. Albar juga selamat siang hadir, salamnya buat Balan Sara Paramon dan buat Mbaknya terima kasih. Oke. Kemudian Kang Piol juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada assalamualaikum dari Jasa Rajum, kirim salamnya buat Balan Sara Paramon, Kang Doli, terus buat Tete Agustin, Kang Ibni Abdillah, ada Kang Aji Santoso, Kang Oji Sahputra, ada Mama Ari, buat Bapaknya Ari, ada Kang Parjo, Afurkon, Bang Al Burini, Pak Pramudiono, Mbak Febi, Mbak A, Mama Zira, ada Bu Ida, Bu Santo Yong Tahu, ada Ami Bakar Madu, Umi Laila, Om Kasnuri, Mama Bibin, Umi Habibah, Mbak Mudrika Zen, buat Mbak Wikandanu, ada Mama Nadia, buat Mbak Nia, spesialnya buat yang lagi tugas, semoga tetap diberikan kesehatan selalu juga buat si rambut pirang karo sing duwe lambe abang. Ini ada yang tanya Habutop ya di area Pemalang. Ada ya, kalau di Pemalang kota itu belum ada, mohon maaf. Tapi kalau di Pemalang area mana ya tadi ya? Di area yang Belik, terus Randu Dongkal, Pulau Sari, di situ ada tersedia ya, ada Habutop dan juga ada Vitama dan produk-produk Denatur yang lainnya. Silakan untuk Anda yang membutuhkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia ya, seperti Habutopnya juga Vitama, bisa datang ke apotek-apotek terdekat di wilayah Anda. Kemudian di belakangnya Kang Parjo juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Reganis, oh sudah saya sebut tadi ya, berapa nomor sih Ma? Om Kasnuri juga selamat siang bersama dengan Mama Wiwin ya, terima kasih sudah hadir. Mama Lani juga selamat siang bersama dengan Dede Ganinya. Assalamualaikum, sugeng siang, sugeng kerobokan Nokios. Lagune Jaket Iki ya Nokios ya. Oke, sudah dihadirkan ya spesial buat Kang Raju. Kang Raju kali Mama Asli Lisbon, sareng kelima bidadarine. Salam kagem Mamai Prabu, Mama Ella, ada Mbak Siva Pekalongan, buat Mbak Ari kali Mas Ateng, Teng Cababan, buat Bu Cito, ada Mbak Amel, Mama Amel ya. Terus Mbak Wiwik Sigit, ada Papa HM, buat Kang Kasnuri, kali Mama Wiwin, Kakek Redi, ada Waato, kali Mai, ada Tete Agustin, lajeng Mas Ibni Abdillah, ada Mas Abiba, Mama Kolor, Pak PSH, ada Kang Mukri, salam manis buat si kembar Nok Wini, Nok Isna, Nok Kesa, Nok Anissa, Abias, Matur Nuwun, Nok Yos, Nji. Sabang Sulipun. Waduh sama Ma'i. Waduh, baru kedengeran kabarnya ini ya. Assalamualaikum Mbak Yos. Jiwa atau pripun godong minggu pan gawa apa? Oh, tanggal 14 ya. Untuk acara paguyuban nanti tanggal 14 ya. Wa atau sama Ma'i ya, hadir ya. Tempatnya di Omkas Nuri. Tanggal 14 berarti bukan minggu besok, minggu berikutnya berarti ya. Oke. Mpe-mpe boleh. Mie ayam beli gedek. Mie ayam kudune kuahnya dipisah ya. Baik hati sekali nih ya. Kayak Kang Raju sukanya nawarin doang.

yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online dan SMS online, ataupun Anda yang sudah bergabung melalui voice call dan juga yang sudah berpartisipasi di acara para sari siang untuk kesempatan siang hari ini ya. Setelah ini Nadia sudah hadir kembali untuk menemani Anda di Lanos Tak Ada Demang-demang Pop Nostalgia Indo dan juga Manca di era 70-80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore. Satu demang terakhir. Ini benar enggak ya lagunya ya? Oh, ini mungkin masuknya jam 2 deh. Ya, Mbak Mudrika, likos lagunya untuk jam 2 atau gimana nih? Kayaknya enggak masuk di keroncong, belum ada di playlist ya. Koncotani aja dulu. Koncotani aja untuk mengakhiri kebersamaan kita di para sari siang. Wa Ato sama Mai enggak usah repot-repot lah ya. Yang penting datang, aku ketemu sama Wa Ato sama Mai ya, sudah seneng. Judulnya semening sehadisit ya, rezekinya lancar berkah barokah ya. Dan 101.5 Star Paramount FM Tegal, saya Sandari, pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek we ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283352888.
1: Acara kalau kasih ngapik temen sih.
2: Gema, anggerpan grongok na lagu-lagu nostalgia.

0: Nah, kia sih enak. Kia sih acara apa menurut? Uwe, arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
1: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Gue sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari, Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai hai, selamat siang dan apa kabar balane Setara Paramon FM. Kembali lagi, ketemu lagi sama Isandarista ya. Seperti biasa, saya hadir kali ini di Lanosta untuk kesempatan siang hari ini, hari Jumat, jadi 5 Juni 2026 ya. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti, kebersamaan kita di Lanosta. Ada tebang-tebang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti ya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 6145477, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan SMS online di 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Jangan kemana-mana dulu, don't go anywhere. Tetap di 101.5 Setara Paramon FM Tegal bersama dengan Yos Andarista sampai di jam 4 sore saja. Mirror, mirror, M2M, untuk

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Banjar Anyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjar Anyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjar Anyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjar Anyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin. Mene-mene jeng. Tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon. Angger panyilih dana sing langsung cair. Nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng. Syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono dijak bahen. Lumayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Tegal. Masih Adius Anggarista ya. Di Lanosta masih ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore nanti. Yang baru saja saya hadirkan ya dari miliknya Isugiyarti. Judulnya apa Miki? Mama Pingsan ya. Mane Pingsan yang suka sama lagu ini, selamat siang saja untuk Anda yang lagu ini di jalan ini setahun yang lalu Mbak Yos. Kue judulnya apa ya Mbak Yos ya? Tak korak korek korak korek. Tahu sairnya tapi nggak tahu judulnya Mama ya. Untungnya ketemu ini judulnya Kenangan di Jalan ya Mama ya, dari miliknya Isugiyarti. Selamat siang Mane Pingsan, sehat selalu ya untuk Anda ya. Yang mau gabung kita sapa aja dulu yuk di 352888. Halo, selamat siang jelang sore Balanestara. Halo.
1: Ya, sepanjang hari.
0: Ya.
1: Gimana kabarnya, Mbak?
0: Kabarnya baik alhamdulillah.
1: Mun makan siang.
0: Sampun.
1: Sampun
0: makan sampun makan siang.
1: Sampun.
0: Tapi belum makan sore, sebentar lagi kan sore.
1: Iya.
0: Iya. Tempe ini.
1: Tempe ini apa?
0: Tempe ini.
1: Tempe ini. Meno.
0: Angko, tak orang mono kalem.
1: Ya, wak ato, enggak usah sampai di bawah ato.
0: Wah, iya krungu sampai ansak.
1: Krungu lah.
0: Wak ato, ya, Mbak Yos, nanti hari Minggu mau dibawain apa? Mau mie ayam? Mau mie ayam? Apa? Apa ya mau? Empe-empe. Apa nih?
1: Ada. Kamir pengen gede-gede.
0: Apa? Apa?
1: Kamir arep.
0: Kamir lah mulai nyung blenger kamir arep. Boy. Iya, margi gede nemen.
1: Ya gene dawa
0: urip. Lah lah mu kamir karo
1: kelak gune anak le.
0: Sering digawani ami-ami. Lagune apa judulnya sih Miki Sak?
1: Malam yang dingin.
0: Malam yang dingin ya Sak. Coba saya cari dulu ya Sak.
1: Salame. Burine. Pun makam tu nenek.
0: Apa sih Sak? Senang mereka ngelingnya yang makam ya.
1: Ya iya lah takut budine.
0: Yang kena lebih lebih blok blok lagi nguluk sambel.
1: Kamu tuan yang ngarang.
0: Kan kejawaban kemarin.
1: Iya, tak kira budine kurung jawab di nanti ya.
0: Iya, ya tapi kan bongar karena durung jawab ya jawaban kemarin. Ya saya pakai jawaban kemarin aja deh.
1: Malane.
0: Bener apa ora ya malam yang di malam yang dingin judule.
1: Iya.
0: Tapi nyong orang ngati di nanas itu apa duduk ski? Dia duduk. Ada sak duduk kae. Embu ku sak. Salam di situ sak.
1: Ya Kang Pardo ya, apurkon.
0: Interludes wi teman. Ya.
1: Kembang Pang, Mama Tira.
0: Burin kae burine jawab kae.
1: Iya.
0: Kisah gak kisah sak kisah. Hahaha, ini suwi nemen sak.
1: Yendo.
0: Hahaha. Orang nyanyi nyanyi sak.
1: Orang papa.
0: Ah, kayak bener. Puri ini ngomong lagi nengai.
1: Ada Agustin ya tante ya.
0: Tening duduk malam yang dingin.
1: Jangan ini. Jangan lo semua kabarin
0: orang nyanyi nyanyi. Ini duduk lagu ne wong lanang sak.
1: Yonan Hetion.
0: Ya di malam yang dingin ini. Bukduki ya bukan ya?
1: Teringat aku.
0: Bukan ya sak.
1: Duduk.
0: Si apa?
1: Yonan Hetion kah?
0: Ya itulah apa sak.
1: Bolate.
0: Sak. Arep menai apa sak? Arep menai apa yang
1: dahar,
0: sampun deh, nah kue dang durung dahar pan ngejak jasak maem bareng kok jasak mono
1: iya
0: yeah. Di kancani Pak Pramudiono
1: bukan weruh
0: iya yeah. Gampang kah sak ning burine Pasifik sak waduh leker nemen ya leker nemen sampe nemen burine maem nang burine masakane leker leker nemen sak
1: leker siapa mbak?
0: Leher leher sak, leher ngerti apa ora sak? Ya sedep, sedep.
1: Nah,
0: tak jauh ni. Ya endul, surendul, tak kendul, kendul. Kau sih ngerti apa ora?
1: Surendul, surendulan. sing positif bae.
0: Ya kowe bahasa kerennya kayak kowe, Sak. Ya pokoke enak angel sih komplit ke artine leker ke artine komplit. Enak sedep. Luket bleket taket. Ya kok kok. Sip, mana parani Sak? Sambele cemeos nemen.
1: Ana sambel cemeos.
0: Iya kan, iya semua ya. Capek sendiri bambil cemeos tapi neng angen-angen mie ayam nyemek jadi ini cemeos
1: orangnya mana kerungu kenapa sih sehingga Jumat kerungu orang
0: iya,
1: sambil cemeos
0: iya mendingan Yus mau bar mangan pil warna ireng caranya memulani jadi ini jadi ini kayong ya lambak kerus nemen ya
1: ya bakong pijin yuk kan nih pak makasih amanah dia tunggu ya tiga darah manis Mama Ikma
0: iya nyong lagi berapa-berapa lagu oh ya Sak
1: iya nyong Bukares Mas Nuri Mama Wiwi
0: interlude swinemen orang makan laka apa Sak?
1: Eh?
0: Tong laka apa Sak?
1: Ada laka ya orang penjeruk lagu
0: jih ya Allah kayak kue nemen ya jaluk ya kenal Sak?
1: Mau? Wis laka ya wis ora usah wis
0: iya ini lebih enak Sak. Boleh interlude bisa suwi nemen Sak orang nyanyi-nyanyi Sak.
1: Yang pengennya kue Diana Nasution
0: Malam yang judulip
1: Malam yang dingin.
0: Oh iya lagu nekwe KB mau Sak pada bayar. Malam yang dingin sesepi ini. Enak kok Sak.
1: Orang
0: lanyong pan muter kilo. Enak kok. Enak
1: harus kena orang-orang dulu. Paling nong Diana Nasution
0: lakanya. Sampai nara jaluk ya, ah. Iski tak menyung sih malam yang dingin yang ini. Enak Sak ya kan enak. Sambele puri ini kalah kalau lagu kia Sak.
1: Bawi kandano.
0: Ya wes.
1: Mendekatkan.
0: Ngambek puri ini ngambek gara-gara lagu ini. Majuita maping.
1: Maping.
0: Wa ato mai.
1: Wa ato mai.
0: Ye. Oke.
1: Jawa Samir tak lalen minggu tambah belas.
0: Mo apa ke? Min habis. Sak wong pe panas ya. Apa sih ki buki maleme panas Sak ora dingin cari Mama Juwita.
1: Ora.
0: Ye. Oke. Sambel cemeos ya anak oh Sak. Sambel dok nang kulkas.
1: Wah,
0: saya bener ya, Mama Juwita ya. Sambel dokoni es. Sambel dokoni es batu rasane. Rasane dingin-dingin, pedes cemeos.
1: Oh, metrum ya Mama Juwita ya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Iya, mana pingsan?
1: Mau pingsan gimana
0: pingsan? Iya, orang ini ngomong banget kan nyaluk lagu tapi saya retok ya. Wong dang anuk sing judule, sampean sing nganggo judule pe ora ketemu ya. Mana pingsan nyaluk lagu tapi saya retok. Apa Mbak Yos? Untungnya Yos ya anak seradan pinter ya.
1: Iya biasa nyaluk
0: nyong ta lagu. Tapi ngomong ngonong nyaluke Mbak Yos puterna lagu. Saireng ngonong ke di jalan ini setahun yang lalu ya.
1: Kenangan di jalan.
0: Oh iya judulnya apa ya judulnya ya? Orang utak. Uwe jebulin.
1: Terus kok
0: coba Wisak ya. Dadi ini bisa ngerasakna singarane sambel cemeos kayak apa. Ibu ya. Suwede kok nyambil ke cara Mama Juwita sing ngomong judulnya.
1: Ibu Suwede lah gimana giban.
0: Iya mana giban, yang kok balik mana giban kok nyambel lo ya.
1: Nyambel lo, saya mau nyambelan apa.
0: Balik ke Sak ya.
1: Orang
0: saya dulu gak ucul-ucul. Maksudnya saya dulu gak ucul-ucul gamisnya. Saya dulu gak ganti taster ya. Eh si gamisan nyong si gamisan ya, sih.
1: Orang.
0: Kok ayang casak nyong kan si gamisan. Emang casak nyong mambut rasi. Orang oleh aja nyambel disit deh. Doko neng kulkas main es batu eh ben rasanya cemeos. Caranya Mama Juwita kayak kue. Coba iya
1: Iya
0: kelingan ya. kelingan kenangan koro cunong ya biasa Mbak Yos apa kowe mikir lagu miki oh kangen oh ya kangen ya wong Dinuk, ya kangen ya. Ayo kembali ke laptop. Sak. Aduh badannya kangen kan? Kangen
1: ya.
0: Yuk sama-sama,
1: Sak. Assalamualaikum.
0: Lagunya apa, Sak?
1: Ya Allah, mesti
0: curang apa lah. Ya kan dilihat alternatif lain lah. Alternatif lain no. Temenan. Kita main lagu dari nyorak lem.
1: Kita kasih di sekolah weh.
0: Nah, aku dani kau wah. Nah, karena kau nana ngumpulin ngumpulin kau pantas pantas online orang nyaluk lagu. Ya, ya wes. Ting.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Gujunya lucu sih Sak. Eh, ini masih kik bener ya? Ya, jasak. Lagunya Miki apa Miki kisah kasih di sekolah ya. Satu penelpon belakangnya Isak Biasak Rajum. Halo selamat siang jelang sore Balai Nusantara.
2: Iya lu juga. Selamat hitnya sepanjang hari.
0: Enji leres.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Ibni Abdul. Ya,
2: ya, ya. Selamat siang juga. Enji. Gimana kabar Mbak?
0: Kabar aku alhamdulillah baik-baik saja Kang Ibni. Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah ya, baik juga.
0: Anda
2: dongane wong ayu, wong gemoy.
0: Amin. Bunder samlohai.
2: Montok.
0: Baheno luwul-luwul.
2: Modot.
0: Ana modot dina.
2: Nek modot ke nyoba ora ngerti modot, Mbak. Bang Mandoriman ke ngertine disenggol modot.
0: Oh, kaya maksimal nemen ya. Nyono ngertine patona.
2: Oh.
0: Iya. Pating pecotot orang gede.
2: Oh, nganu pak.
0: kayak bulit, kamu tahu bulit?
2: Orang ngerti bulit. Bulit siapa kembang bulit? Nah,
0: bukan. Berarti apa? Tela.
2: Oh.
0: Yeah. Tela ya orang ya, bukan lagi. Usah.
2: Oh, awas mau dendam. Ting pecoco kaili.
0: Bentuknya kayak tena.
2: Jal bah, lagune iki bah.
0: Iya boleh apa?
2: Apa ya lagune ke Obi Mesa yang judulnya Akhirnya Ku Jatuh Cinta.
0: Akhirnya.
2: Salamnya ya, salam di sini.
0: Monggo. Akhirnya ku jatuh cinta.
2: Iya. Buat okay. Jasa Rajum, selamat siang yang barusan turun. Mm-hmm. Terus Kang Doli, Om Kasnuri, Mbak Wiwin, Ami Bakar Madu, Umi Laila.
0: Mm-hmm.
2: Terus Pak Digondrong, Umi Habibah.
0: Ya.
2: Yeah. Papa HM.
0: Enji.
2: Papa Sahrul.
0: Enji.
2: Kang Ridi Ansor, Mama
0: Kang Raju.
2: Terus
0: Lajut. Mama pingsan.
2: Mama pingsan.
0: Mbak Yunita Kalibakung. Mbak Yunita Kalibakung. Waduh. Tadi pingsan pas jasa online ora kebaca.
2: Maaf. Kang Haki. Kang Yonya. Kompo Vidi.
0: Mama Rengganis.
2: Mama Rengganis. Mama Lani. Mama Neng. Mas Bambang. Mama Celita. Mama
0: Tuh.
2: Terus Mama Gilang Polo-Polo. Mama Kiwi Kang Sawut. Mama Frida.
0: Rini Pak Pramudiono.
2: Bu Rini Pak Pramudiono.
0: Wah atau sama Mai.
2: Wah siapa?
0: Wah atau sama Mai.
2: Wah atau sama Mai.
0: Kayak ngaji tilawah ya.
2: Terus Mbak Ika Wati. Ika Anjas, Ika Ningsi.
0: Oke, Mama Juwita.
2: Mama Juwita
0: ya.
2: Eka Lonjong.
0: Iratu
2: Mama Zaki, Bunda Zaki, Mama Anis.
0: Oke, Mama Juwita tanya, sing modot apa sih Kang Ibni?
2: Ya.
0: Sing modot apa ya? Wong gawe bakso.
2: Ya.
0: Oh, wong gawe bakso.
2: Kamu
0: tahu caranya bikin bakso?
2: Ngerti.
0: Buka. Ini proses ngondol-ngondole.
2: Oh, kae di pecotot.
0: Ya, nah kue cara Mama Juwita kayak kue ya, pating pecotot. Pecotot.
2: Iya,
0: dipecotot. Terus. Ya. Oke.
2: Okay.
0: Lanjut.
2: Mama Ardi. Terus itu siapa aku lupa mumpung lagi kelingan tak. Mama Dea, Kang Agus, ya, Mama Kang Lisa, Kang Agus, Agus Pelawatan, Agus Gawi, Kang Furkon, ya. Bang Sen,
0: Kang Handoko,
2: Kang Handoko,
0: ya Jenal Jahit,
2: Polo-Polo,
0: Jenal Jahit Ahmad Ganteng,
2: Ahmad Ganteng,
0: Mas Fiter, Fiter,
2: Mas Fiter,
0: ya Albar, Albar,
2: Albar, Bapak Ikarisma,
0: Kang Piol, Kang Piol,
2: Kang Piol, terus Kang Itun,
0: oke,
2: okay. Andi Santoso, Pak Bagio,
0: Oji Saputra,
2: Oji Saputra, Ardiansa, Kang Darso, Kang Darmo, Kang Parto, Kang Sipto, Kang Hindro, Kang Winarso, Kang Wirjo, Upo Galo, Kang Handoko, Kang Atmo, Kang Tirto,
0: Bu Ida Martok,
2: Bu Ida Martoloyo,
0: Martoloyo,
2: Mbak Atin apa Kanavi, Urauni Pak Asikin, Bu Mira, Pak Subalungan, terus buat No Amel, No Marcel, No Agung, dan buat semua
0: semuanya saja, Anji,
2: spesial buat panjenengan,
0: oke.
2: Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding-ding.
2: Jos,
0: terima kasih ada Kang Ibni Abdillah yang ada di kawasan Wonosobo ya. Lagunya nanti saya jarak kasih jarak ya. Soalnya ini Jasak juga mintanya koleksinya Obi Mesa. Saya hadirkan boleh, tapi enggak langsung ya. Dikasih jeda. Oke. Ya, untuk Anda yang sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitaminnya ya. Vitamin ini dapat membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Vitamin Vimata ini harganya Rp150.000 ya. Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Kisah kasih di sekolah dulu saya hadirkan. Ini untuk memenuhi permintaan dari Jasa Kerajum sing sempat mutung gara-gara request lagu tapi digolet di laka orang ketemu ya. Akhirnya orang gelem jaluk lagu. Ngambek tapi orang berdiri ngakak. Awi Mesa dulu kisah kasih di sekolah Jasak Rajum, Ibu Syuhadia, sing lagi managiban ya. Selamat siang untuk Anda.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: di Natur Indonesia.
1: Ini ya, laporan kamu yang buat meeting besok sudah selesai belum?
2: Udah dong, biar nanti dicek dulu sama Pak Tatang sebelum besok ketemu sama pimpinan.
1: Kalau laporanku masih belum selesai nih, nanti bantuin ya biar cepat selesai.
2: Loh, kenapa belum selesai? Itu kan sudah tugas dari 3 hari yang lalu.
1: Aku juga pengennya cepat selesai, tapi mataku ini suka silau kalau lihat monitor kelamaan. Jadinya belum selesai, udah harus istirahat. Emang kalau dia gak silau gitu kalau kelamaan lihat monitor?
2: Enggak dong, kalau saya kan rutin minum Vitama dan Vimata, solusi untuk kesehatan mata yang baik untuk menjaga mata supaya tetap sehat meski harus berjam-jam di depan monitor.
1: Wah, kelihatannya bagus ya minum Vitama dan Vimatanya. Kalau gitu, saya juga mau rutin minum Vitama dan Vimata biar mata selalu sehat.
2: Nah, gitu dong. Ayo lanjut bikin laporan punya kamu.
1: Oke deh.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen

12 RT 03 RW 08 Desa Jati Bogor atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02 RW 02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Kembali lagi masih bersama dengan Yos Andiarista di Lanosta sampai di jam 4 sore nantinya. Yang baru dihadirkan Obi Mesa, akhirnya ku jatuh cinta rupa-rupanya Kang Ibni Abdillah lagi jatuh cinta. Ala cie cie. Kemudian sebelumnya ada Malam Yang Dingin, coba saya hadirkan itu Diana Nasution duet bareng siapa lah ya? Benar, mungkin Sak, itu lagunya kan Sak. Ya sudah, yang mau gabung lagi yuk di sapa kembali di 352888. Halo, selamat. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore juga.
1: Tahitnya sepanjang hari.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Habibah.
1: Iya. Iya.
0: Umi, sebentar, saya tinggal sebentar ya, Mi ya. Mari kita lagu dulu apa? Salam-salam dulu ya Mi ya, soalnya ada ya, ini ada pembeli.
1: Ada tamu.
0: Ji, sebentar aja ya.
1: Oh iya.
0: Ya, sebentar. Oke, monggo Mi.
1: Ya, salam-salam. Tadi buat Sasak Radum sama Putu Hada. Terus buat Kang Ibni Abdillah yang tadi baru masuk. Terus buat Basa Ada sama Om Awang, Mama Rengganis, Miratu, Mama Nek Ari, Papa Nek Ari, Isi Rampok, Dingin-dingin Empuk. Terus buat Kang Ajib, sama Ceng Astuti Nek, Ceng Rani. Terus lanjut buat Mandor Leman, sama Bu Nelson Mandelanya. Terus buat A'a Purkon, Ami Bakar Madu, sama Umi Lailanya. Terus buat yang di Tinuk, Mama Pingsan, Mama Isnu, Mama Lulu, Mama Cu, Mama Ice, Bang Kumis. Terus buat Mama Kiwi, Kang Daud, Nok Marcel, sama Mama Wajra. Terus buat Kang Bukar odong-odong, sama Mama Notnya yang kemarin datang ke warung borong bubur ayamnya aku. Terima kasih ya Kang Mukhtar odong-odong sama Mama Not. Mudah-mudahan paringana sehat selalu. Terus buat Mama Dea sama Agus Boilere, Mama Alisa sama Mas Agus. Terus buat Mama Neng sama Om Bambange, Mbak Nia Bogare sama Wong Irenge, Mbak Atin sama Abah Kanapine. Terus buat Abah Sahrul di Beduk, Untung Beduk, Udin Beduk, Mbak Leha Beduk, Kabeh sing nang Beduk. Terus buat Mbak Eka sama Mas Anjase, Mbak Eka Tonjong. Terus buat Kas Nuri sama Mama Wiwine, Kang Doli, Dodoli Pret. Terus buat Kang Kopidin, Kang Tii, Papa HM, Papa HM.
0: Iya.
1: Kang Parjo.
0: Kang Parjo.
1: Mama Lani. Bang Al, Bang Al.
0: Oke, okay. Wong Ireng, Wong Ireng, Wong Ireng Mi.
1: Wong Ireng.
0: Iya, Kang Tohal Arobi.
1: Oh, Tohal Arobi.
0: Ji, leres.
1: Iya, terus buat Kang Handoko.
0: Kang Handoko, lagunya dulu apa nih Mi? Biar saya cari Mi.
1: Lagunya Dian Pisesa.
0: Dian Pisesa.
1: Judulnya Satukanlah Hati Kami.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Tiga malam hanya doa
0: yang ku panjatkan.
1: Tuhan lindungilah dia yang

0: yang begitu.
1: Mantap jiwa anjir. Oke,
0: selamat nama Prita.
1: Iya.
0: Yang di Randukul.
1: Kang Edi Dados. Ibu Ida Martoloyo mau ikut nyanyi Bu Ida?
0: Bu Ida Martoloyo juga.
1: Iya, Bu Ida bisanya nyawer.
0: Terus buat Tete aku.
1: Iya, oke.
0: Jeng Robi.
1: Jeng Robi.
0: Andi Pakianten. Terus buat Mama Nadia, Mikrobo Kulon.
1: Oke.
0: Terus buat Ibu Roni.
1: Ibu Roni.
0: Iya.
1: Oke.
0: Terus buat Mbak Am Kembang.
1: Mbak Am Kembang, Pak.
0: Sehat ya Mbak Am Kembang, Pak.
1: Iya. Mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan pada
1: sehat semuanya, insya Allah.
0: Semuanya
1: saja. Iya. Satukan hati kami tadi ya.
0: Sehat. Dian Putesa.
1: Oke, okay.
0: Satukanlah hati kami.
1: Oke,
0: okay. Ya kan?
1: Ji,
0: itu persepsiale buat Mbak Iyo.
1: Terima kasih.
0: Ayunet, teman-teman.
1: Waduh, sama kayak Umi Habibah.
0: Matur nuwun Mbak Iyo.
1: Sama-sama.
0: Waktunya.
1: Oh ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tublak ting ting.
0: Jos.
1: Terima kasih ada Umi Habibah ya, bersama dengan Pak De Gondrong. Ini hari Jumat, berarti biasanya enggak ngelapak. Posisi lagi di rumahnya ya, di Harjosari Lor ya. Sugeng siang, sehat-sehat buat Umi Habibah dan Pak De Gondrong ya. Lagunya nanti ditunggu. Bapak Sukamto matur suwun sudah ngeborong vitamanya ya. Sehat-sehat buat Bapak Sukamto yang ada di kosan Pemalang. Tadi anandanya sudah meluncur ke sini dari Pemalang. Terima kasih. Salam sehat dari kami ya. Dari seluruh kru Radio Setara Paraman FM Tegal buat Bapak Sukamto. Yang mau gabung lagi di belakangnya Umi Habibah. Halo, selamat sore Balai Setara Paraman.
2: Hola.
1: Hop.
2: Hola.
1: Hop.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Doli.
2: Sepanjang hari.
1: Hitnya sepanjang hari ya Kang ya. Kang Doli sih mlebu-mlebu terus ya. Mama Rengganis enggak. Mama Rengganis tapi nganti mencucu-cucu lah. Aku mah mlebu ora bisa-bisa. Ya. Carane ngono. Ponsel iku coba dibuka Prime, maksud dibuka siji-siji. Adunya orang muda maksud Prime. Iya. Yang jelas dari sini enggak tahu yang mau telepon siapa aja ya. Intinya untung-untungan ya.
2: Iya,
1: berarti Mama Rengganis kurang gercep Den mah. Ya wis.
2: Ya
1: orang gercep Den. Jarane. Ku coba buka. Ya, memang biasanya seperti ini ditutup, kalau ada yang telepon baru dibuka gitu ya. Lagunya apa nih Kang?
2: Lagunya apa ya?
1: Ning dadi rembukan ora mlebu. Ya sing ora sengaja mlebu ya. Sing bojo-bojo ne ora mlebu.
2: Rafika Duli wis.
1: Rafika Duli yang
2: apa ya? Akhirnya jadi cinta papa.
1: Bunda Septi, Bunda Septi.
2: Bunda Septi. Ambil bakal man foto bareng ya. Gue satu kali Duli golek nasi ngapain apa.
1: Apa nemen ya? Ada Api Asmara Pilar itu terlalu deket feedback tuh Kang. Ya. Coba melayu-melayu mana maring buri neng luweng. Iya. Kang? Iya, cinta panas membara, bisikan mesra, ada hati tertusuk duri, ada kekasih, selamat tinggal, tirai, pilar. Lagu sebelum layu sebelum berkembang, tirai. Oke.
2: Ada anak layu kurung berkembang.
1: Oh, cok, ngembang durung wis layu ya.
2: Durung wis berkembang
1: wis layu. Iya, segerna disit. Layune mengko dang wis wayahe ya Kang Doli. Durung wayahe wis layu. Bunda. Bunda Septi monitor dari jam 1 iku dene miss call Bunda, kadang yo sekalen ya. Iya, dang orang miss call kan ya ake ya, pendengarnya Pak Ramon ya, Bunda ya. Bunda, Septi, sehat-sehat untuk Anda. Om Kasmuri.
3: Anda belum beruntung, total baik.
1: Om Kasmuri sing 24 jam monitornya, kadang kelalin orang disebut ya.
2: Pak Arif ya.
1: pakare ada gue pakare pe kadang jengkang kang ya om.
2: Iya.
1: Mbak Am Kembang Pang.
2: Mbak Am Kembang Pang, Mama Hira.
1: Mbak Yunita Kalibagung.
2: Mbak Yunita Kalibagung.
1: Ibu Rini, Pak Pramudiono.
2: Iya. Mama Hira.
1: Wah atau Ma'ai. Kang Tohal Arobi.
2: Tohal Arobi ya mencoret Tohal.
1: Tohal Berawas orang lembu ya. Wong ireng.
2: Wong ireng lagi apa wong ireng?
1: Wong ireng lagi menerawang jauh melamunkan noknia.
2: Ya,
1: Dean. Bu Ida Martoloyo, Bu Ida Martoloyo.
2: Kita mencoret. Agustin berang lembu ya.
1: Itu Teh Agustin juga.
2: Sedih.
1: Iya, emang sedih sekali. Bu Ida beketul orang mau mlebu, Bu Ida maning angel nemen. Ayane ola tahu. Pisan pindho ya Bu Ida pernah ya, bisa ya.
2: Handoko ya. Wis cecak wacu.
1: Mane pingsan Mama Juwita?
2: Mama pingsan.
1: Iya.
2: Mama Kiri, Baki.
1: Enji.
2: Mau putih apa ya kalau pada gondrong.
1: Oke.
2: Awang bahasa ada. Mama Tia Bupeler, Mama Tia.
1: Yeah. Oke.
2: Okay. Mama Ani Songko. Mama Ari, Bapaknya Ari. Selamat siang.
1: Selamat siang. Siapa lagi?
2: Aduh. Kepasul. Oke. Pasul, Gonyel, Pasul. Eko Karanganyar, Sang Parjo.
1: Iya.
2: Santi Purbowo, Mama Lani.
1: Channel Jahit.
2: Channel Jahit.
1: Mas Albar.
2: Albar ya Twitter.
1: Mas Fitter ya.
2: Iya Mas Fitter. Apa Karul? Mbak Nur ya.
1: Ji.
2: Well, Mama Nadia ya. Rinir Tari Tungteng.
1: Ji.
2: Mas Tino Karno, Kang Kobin. Kang Kopidin ya.
1: Iya. Kang Kopidin, Kang Wir Urut.
2: Kang Wir ya, Mas Yang Wir.
1: Kang Handoko.
2: Handoko.
1: Oh, Jisah Putra.
2: Oh, Jisah Putra juga ya.
1: Kang Ibni Abdila.
2: Ibni Abdila juga Mas Yang.
1: Jasak Rajung.
2: Rajung memang kak lah.
1: Jasak Rajung.
2: Baru Mama Note, Note Maroh ini. Mama Rengganis ya.
1: Kang Doli sehat.
2: Sehat.
1: Seperti biasa pertanyaannya yang seperti itu ya.
2: Iya. Nyiblorong ya.
1: Nyiblorong Nyiroro Kidul.
2: Nyiroro Kidul sama dia. Siapa maning?
1: Siapa lagi semuanya ya, saja kan? Wis ya Kang ya. Iya mau Bu Umi Habibah juga tak tinggal suwe nemen melas.
2: Spesialnya mau Pak Yoso ya.
1: Oke. Okay. Sama-sama Kang Doli.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding-ding.
2: Jos,
1: terima kasih ada Kang Doli. Kang Doli. Kang Doli. Kang Doli Piret. Dan ini ngoling ngocok Piret yang nemen ya. Ulangi. Doli. Doli Piret. Mending. Sada berapa lagi ya? Tapi durasi jangan terlalu panjang. Halo, selamat. Sada balanes arep apa, Mon?
4: Sore, Mbak
1: Yang. Iya, kenok lah nih, Mang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mon FM.
1: Sepanjang.
4: Sepanjang
1: hari.
4: Panjang pinten,
1: Mbak. Nji pun.
4: Aku undangan biru.
1: Undangan biru. Undangan.
4: Ya, terlalu.
1: Mungkin Jumat perai gini oma.
4: Iya.
1: Bisa nih orang. Bisa nih orang. Oh, nasi gini.
4: Ayo main bola.
1: Oh, waduh, cowok banget ya. Aduh, kayak saya nggak nih pucang mah. Yakin ide menemun so.
4: Mau? Ayo latihan nari.
1: Latihan. Oh ya latihan nari. Oh nari. Oh iya nggak pentas ya benar.
4: Mm-hmm.
1: Sebenarnya aja caipongan no.
4: Orang kaya bayang tinggal nasi paito paito.
1: Oh iya. Iya. Nai bojone jarene ra kuat ngragati bedak pupure.
4: Mampir nang ibune.
1: Iya, benar.
4: Sekolah.
1: Iya. Yeah.
4: HP-ne disetel. Disetel lagu kowe li.
1: Oh, latihan. Oh, latihan dengar pe ibune.
4: Yeah.
1: Aduh, iya.
4: Bu nari ibu geni narine kayak gini nih.
1: Iya. Yeah. Iya, ibune ibu, ibune apa-apane antusias, so apa-apane keprok hore. Bagus gitu. Iya.
4: Iya, apik, apik. Ini barisane di mana? Di depan.
1: Iya, di depan harus, ya. Iya dong, ora kepotong, ora katun muka, nek kalau di belakang. Iya, harus di depan. Enggak di video, Oma. Mama itu kau ya, Ma?
4: Ya,
1: insya Allah ya. Ya, ada nih.
4: Iya,
1: tapi kan tapi biasanya
4: nonton
1: tapi biasanya sih nonton kan malah justru para siswa-siswanya sendiri oh ya mah. Oh Oli dapat bukan seorang Oli kok ibunya sekakai buah apa terlali besi. Oh iya ya ya wes alhamdulillah dang Oli. Monggo monggo berarti di video ya mah ya.
4: Iya, pada nonton.
1: Gak mama ke video geni, gak dijembet toh. Kameranya dijembet, ben diperbesar.
4: Aduh,
1: ini bahasa apa tau?
4: Bahasa
1: aku terima ma. Orang terima duduk pasane.
4: Iya.
1: Diperbesar ya. Tapi bahasa prokeme kan dijembet. Terus salam mas, salam.
5: Niki ya Kang Toli ya.
1: Iya.
5: Bu Ida Martokolo.
1: Kang Muhtar odong odong.
5: Kang Muhtar odong odong. Kau neng Kang Muhtar lagi. Anak bahasa jembet
1: gue. Iya. Ini yang punya nomor 0520 kasih nama oh minta lagunya larut
5: ini kan kayak apa setiap kali murid kan di apa sih
1: di apa
5: teacher mau foto mau ya
1: oh ya
5: ibu lihat foto nih gini enggak mana HP nih dibuka sih
1: iya.
5: Foto nih gini gini paling depan
1: oh
5: aku buka ya
1: terus
5: oh iya anak
1: kayak
5: itu paling
1: ganteng. Anak-anak segitu memang lagi suka-sukanya seneng-senengnya dipuji ma. Asli ya. Kasih apresiasi ma biar punya semangat terus jadi semangat ma akhirnya ketika dipuji.
5: Iya, hari anak apa-apa paling sekolah mesti wati.
1: Iya bagus dong. Bagus dong. Jadi ada komunikasi lancar kan kadang ada yang keluarga, kakak, adik, ibu, orang tua masing-masing.
5: Lupa nggak ngerjain PR kan orang nilainya kan bilang
1: oh nggak ngerjainnya bener nilainya ndol gede kan
5: gini nggak bilang
1: oh gudunya ditakoni mah ada PR apa enggak
5: aku ya biasanya ngorek iya orang
1: sing online mood mbak ya si si mood si ya aku Jasak rajum. Dijembet ke. Jasak rajum tapi ngerti bahasa dijembet kayak mata kelilipan dijembet nah gue. Tapi bener ya, Sak? Iya bener kan jembet ke kayak kue pokoknya dijembet. Oke. Semuanya saja ya. Iya. Ji. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublek ting. Jos, terima kasih. Ada Mama Lani, Dede Gani di Munjung Agung. Mama Lani dah senenge ngebrush kecarane jasa kelas cuma. Beri mesin mamu dunti sih dah jasa kayak lagi berkomentar ya. Mama Lani dah senenge ngebrush. Duduk iya sih senenge ngebrush. Senenge ngebrush. Oh kelingan mah. Kelingan waktu kita gasak entek-entekan waktu di kondangannya. Siapa ya? Kemarin di situ siapa ya kemarin sih? Oh Wajra ya, Mbak Wajra ya, Mama Wajra ya. Cara nengeprus mah. Jasa ngan dikeleng-keleng, ngan di melambaikan tangan untuk menyerah. Hop, tolong, tolong. Semua tidak seperti yang Mama Lani katakan. Sayangnya Mama Lani dapat dukungan dari saya. Jangan percaya apa kata Jasa Kracum. Percaya saja sama Mama Lani. Kemudian Mama Lani berkata, jangan percaya juga sama saya. Percaya saja sama Gusti Allah. Ya sudah, ya tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi habudab ini pada herbal ramuan alap yang lipat akhirnya ya. Aduh, jasak sih. Semangat sehat ya dengan mengkonsumsi habudab setiap hari. Habudab ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Habudab ini berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam keluhan penyakit. Bahkan untuk Anda yang sedang tidak menderita sakit tertentu pun, habudab ini bisa dikonsumsi. Karena habudab bagus untuk stamina, bagus supaya daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara, dan supaya kita tidak gampang sakit ya. Harga dari habudab yang isinya 200 kapsul Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Monggo Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Suara Paraman FM Tegal ya. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paraman di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Ya, iya. Dan untuk Anda yang sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa untuk dikonsumsi vitaminnya ya. Vitamin ini dapat membantu memelihara kesehatan mata, dan baik juga untuk para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga vitamin ini Rp150.000 saja. Untuk vitaminnya ini bentuknya kapsul. Cara mengkonsumsinya diminum ya, 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Kemudian untuk vitamin matanya ini, obat tetes mata ya, bisa langsung diteteskan ke mata ya, 1 hari 1 kali ya. Kalau tidak bisa diteteskan ke air hangat kemudian diminum juga bisa ya. Oke. Okay? Saya tunjukkan deh Balensar Parman FM Tegal ya. Iya, dan satu teman yang ini undangan biru ya tadi yang di request, bukan dong. Umi Habibah dulu dong. Ya, ada Dian Pisesa, satukan hati kami. Spesial untuk memenuhi permintaan dari Umi Habibah yang ada di kawasan 407 Harjasari Lor. Bapak Sukamto di Pemalang, selamat sore ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf Pak ya diganggu. Bapak siapa namanya?
2: Pak Didi Sadut.
1: Pak Didi Sadut, alamatnya mana?
2: Di Kertahayu Abimah Pak.
1: Nih, ngobrol-ngobrol bagi pengalaman sebelum mengenal Habutop ya, Pak Didi atau Kang Didi nih punya keluhan.

0: sering kerja berat gitunya.
1: Emang pekerjaannya apa, Mas?
0: Ya, kuli lah, tukang kuli saya mah.
1: Iya, terus?
0: Tukang pegel-pegel, pegel linu, encok, rematik, asam urat, gitu. Banyak keluhan.
1: Borongan, ya.
0: Ya, banyak keluhan-keluhan lah, gitu.
1: Terus?
0: Ya, saya...

0: Udah habis?
1: Udah habis. Sekarang alhamdulillah saya sekarang mah sembuh.
0: Iya. Habis berapa botol?
1: Habis 2 botol.
0: Sekarang masih berlangsung.
1: Tapi sekarang masih berlanjut gitu, masih terus makan obat gitu.
0: Belinya kemana?
1: Ya, apotek. Saya ke apotek atau di apotek atau langsung ke

0: Ya, dianjurkan saya pakai itu kayak obat habutok. Habutok obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Kang Didi.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian pendengar, berbagi cerita dengan Kang Didi, pengguna Habutop. Terima kasih.
2: Dapatkan di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01 tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01

0: kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

Ya, satu demang pop nostalgia dari miliknya Rafika Duri ada tirai saya hadirkan spesial untuk memenuhi permintaan dari Kang Doli yang ada di kawasan Dampier. Dan terima kasih untuk Anda Balanesar Paramon yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Coba kita sapa satu persatu ya. Wah, atau sama Ma'ai ya. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Bu Rini, Pak Pramudiono juga selamat sore. Mama Rengganis, aku kepingin online be, orang bisa melebu ya. Oke. Selamat sore Mama Rengganis. Mbak Yunita Kalibakung juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Ada Mbak Am yang di kosan Kembangpang. Salamnya buat Mbak Nia, Wong Ireng, Mbak Mudrika Zen, Mbak Ilah Kupat, terus Mama Nadia, ada Mama Lani, Mama Nunung Kali Nyamat, ada Kang Dahal Arobi, ada Amrul, ada Jasak Rajum, Papa HM, ada Mas Fiter, Mbak Jenal Jahit, Anyi Ratu, Teh Agustin, ada Afurkon, ya, terus buat semuanya saja lagunya tersimpuh, sudah saya hadirkan juga. Logate Kang Ibni Abdillah, apa namanya? Ini gimana katanya tadi, Mbak Am? Logate Kang Ibni Khas, jadi ini bisa ditebak. Iya, gampang nebak Kang Ibni. Wong Wonosobo. Wong Ireng juga selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Wong Ireng hadiah salamnya buat semua balanes Tara Paramon. Super sayangnya buat Mbak Ni yang selalu ada di hati ya. Makasih buat Mbak Yos, semoga sehat selalu. Terima kasih, amin. Assalamualaikum Mbak Yos. Waalaikumsalam. Dohal Arobi, kawasan Bandasari Utara. Ada pantun Mbak Yos. Pripun pantune Kang Dohal? Maring ke basen goleti yu ilah, pandeleng umah kobong, absen baiklah biar jangan dikatakan sombong. Tuku kaca numpak ke ulanaga ya, dikintili buta ijo. Buat Mbak Yo, semoga tambah disayang anak bojo. Kemudian di belah kaya Kang Tahal Arobi, Bunda Septi juga terima kasih sudah hadir ya Bunda ya. Om Kasnuri juga bersama dengan Mama Wiwin, terima kasih sudah hadir. Ada Assalamualaikum Mbak Yo, selamat sore cantik. Salam buat Dede Gani, Bude Mut, Imut. Ada Moklani, ada Kang Parjo, ada Jasa Kerajum. Terus ada Ibu Suhada, Ayu Poso buat Om Bambang, ada Mama Neng, ada Abah Sahrul, ada Abah HM, Kang Pi, Kang Edi Dados, Abah Kamari, ada Teteh Agustin buat Albar, Fiter, Jenal, Jahit, buat Mbak Nia, Wong Irenge, ada Nyiratu buat semua balanestara Paramon, sehat-sehat. Spesial buat orang cantik Mbak Yos yang semelok. Moga sehat selalu dan bahagia. Semangat cantik, Nji, matur nuwun. Kang Muhtar, aduh Kang Muhtar lawas nemen akon mikro kabar Kang Muhtar sehat. Aduh kadiran bar borong bubur ayame Umi Habibah ya. Mbok ya dongan mene dibalang nasi jimbo apa jen. Yo serasan bubur Umi Habibah kayak apa? Ya Kang Muhtar mamanet. Kang Muhtar sama mamanet mah healing mulu ya. Iya. Senangnya kuliner ya. Assalamualaikum Mbak Yos. Surat undangan diplay Mbak Yos. Salamnya buat Balansar Paramon, super spesialnya buat Jemblemek Nyong sing lagi ngambek. Aduh, ngambek maning. Gampang pang Kang Muhtar. Gampang gari diambungna duit abangan ya mari ya. Si sing ngambung nyong apa dudu Mbak Yos? Dudu Kang Muhtar dang sing ngambung Kang Muhtar ora kanggo, tetep mutung. Duit abangan dilurut, gue seka dompet dembungna nang pipine Mama Not. Gak waras ya. Gak usah meringah. Jasak Rajum juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir ya Jasak ya. Ya sudah semua ya, sudah saya sapa semua ya. Untuk semua balanesara Paramon FM juga terima kasih yang belum saya sebut satu persatu ya. Ini ada sih, selamat sore Mbak Yos. Lagunya dari Nur Afni Oktavia, judulnya Larut. Tapi gak dikasih nama, jadi saya gak bisa sebut nama Anda siapa yang punya nomor belakang 0520.
Burini pripun, Burini? Pripun, pripun? Diajak neng Kresno nggo milih, kon milih Mbak Yos. Ya aku tak luwi-luwi ya. Ya aku tak arane mbokan arane ben pengin cepet-cepet waras ngambeke. Soalnya mriyang. Digendeng lebok nang mobil bake ya. Dole nang ngarep po, masa dole nang buri. Kok dikarane gawe nang toko Mas Kresno jare Burini ya. Itu ide yang baik Burini. Sudah ya, sampai di sini saja kebersamaan kita. Mama Juwita juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Terus Mane Pingsan juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Pripun Mama Juwita? Pripun Bu Ida Martoloyo juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Orang keduman Mbak Yos ya, biasanya Bu Ida. Mbak apa ke ditembangi lali Mbak? Mau coba kita kan dilir-lir. Barangnya closing nembe tangi. Oke, ya sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta untuk kesempatan sore hari ini, hari Jumat ya, di 5 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah ini nanti ada Kang Baur menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti ya. Tebang terakhir ada undangan biru saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Mama Hlani yang ada di kosan Munjung Agung. Mohon maaf ya Kang Muhtar dong. Waduh, request lagu kok ya wene. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Besok lagi ya Kang Muhtar. Terus tadi yang request lagu Larut juga besok lagi ya, enggak apa-apa ya. Dan saya Yus Andarista pamit undur. 101.5 Sarapa Raman FM Tegal. Yus Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon mbakin kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke, wis Android kan. Ajak katro banget geramak.

0: Diva, memang bagus. Pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis. Diva, saiki, papa kari milih. Pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Ish, bu, sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora ibu wisukan. Wis kari milih saiki, gagian. Pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak luwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara neng radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wiso, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluk ke, beli kerek.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Abang MMM dan Dutin Sapori. Pagi ya, Pak. Jumpa lagi bareng Bawor di kantor Sisom Black Tori. Jika ada kesempatan sore hari ini di Jumat 5 Juni 2026, Bawor akan temani Balone Paramon di Debat Dangdut tuntas jam 5:30 petang saja. Bagaimana kabar Balone Saudara Paramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya seluruh dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di 352888 atau 6145477. Sekedar tip salam buat teman rekan dan ditolong sahabat keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852-931-99588. Bagi ada Fatah Morgana mengalih jumpa kita kesempatan sore ini ECKWIR. Siapa kak? Yuk langsung berdana 352888. Assalamualaikum, selamat sore di Padang Jut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bawa sehat?
0: Alhamdulillah berkas, waras, terginas. Miki,
1: ya,
0: Miki naruh undangan. Miki naruh undangan.
1: Oh, undangan?
0: Ya, tak balang ketok soalnya.
1: Oh, iya, kan, bawa. Oh,
0: iya,
1: iya.
0: Ya,
1: iya,
0: oke. Mulai, mulai ke apotek ya, isi nyambi. Apa?
1: Kali pintunya mari masuk, masuk.
0: Masuk.
1: Lagunya masuk,
0: Bu. Ya wong nyong ning gerbang tok ning Ardi.
1: Lagunya masuk, Mbak, Kang.
0: Ya oke.
1: Ya. Salam-salam, Eh. Bapak Gadi, Bapak Gila, Bunda Septi, Sinta Nola, yuk atur.
0: Oke.
1: Halo, Bunda Ana.
0: Yo.
1: Halo, Baby Berpas, Mama Nono kali nyamat, Mama Nadia, Kang Kopi. Mama Indra, Mama Ute.
0: Cocok mi cocok mi nyong tadi orang masuk kon masuk utak balang ketok.
1: Ayo bener.
0: Kondangane ya.
1: Iya.
0: Ya mulai ke apotek mi mulai ke apotek.
1: Oh.
0: Cai sonya ambi. Cai sonya ambi.
1: Ini sehat. Ini jadi kroki. Apa dia?
0: Oh, nanti keseng kabe.
1: Oh. Kenapa sih kroki?
0: Ada aja lah.
1: Bukan Mama Ardi.
0: Wah.
1: Oh, Mama Ardi kayaknya tuh sangat lah.
0: Iya, enggak. Iya.
1: Ya, salamnya buat Bebe ya.
0: Mama oh, yo, Ardi, siap.
1: Latuan apa yo? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dobra cing-cing. Ya baik ya, ada Ami Bakar Madu bersama Umi Lela yang ada di Air Hakim Tegal Kota. Ya, di sapa yo, halo, assalamualaikum, selamat malam, selamat sore, Stara Paramon.
2: Selamat sore, Stara Paramon.
0: Yo, perkara iki urung ucul-ucul katok sih Renggani selaki.
2: Ya,
0: wiki apa idangmu tak lirik tok. Ya, kau selatri sih.
2: Selatri.
0: Ya, kau selatri kae.
2: Ini menen buah pang
0: ya. Ya, kalem wis mau tak lirik tok soalnya ya. Lah iki nyatane we jam 4 yo lagu dok urung ucul-ucul katok wis demburan.
2: Wis
3: demburan.
0: Wah.
3: Ini kemas gacor kaya mama senyong.
0: Wah.
2: Gacor.
0: Weh, jare Mas Power, wa awon gacor kaya mama senyong weh. Kafka, Kafka kuwi anake Nur Kanti.
2: Oh, Nur Kanti.
0: Ya, nyak-nyak ayo manis ya.
2: Lagunya bayanganmu.
0: Ya, bayanganmu. Oke.
2: Salam ya.
0: Ayo.
2: Ami Bakar Madu Umi Lela. Selamat sore.
0: Ya, iki ta wis alhamdulillah iso gacor nyong.
2: Iya, wis tumben ya, Mas.
0: Iya. Nyong kuwi obate yo kuwi tok kok, Madam. Paling-paling kerok, minum obat, bengi kan turu jam piro? Jam 10 turu blas teko iso kok ya, ra kuwi.
2: Iya.
0: Iya.
2: Lah aku bengi kasih kerok, Mas.
0: Terus begitu mau ngetrek anggi esuk-esuk turu maning jam 10 mangkat in anu apa apotek kayak gue
2: turu sore tengah
0: iya alhamdulillah
2: turu, tapi jam 10
0: tang ini ora aku kan aku teko isuk pokoknya
2: terus buat nyari siantor
0: iya
2: oke mama lani terus nyiratu
0: iya
2: sore juga ya
0: iya siap.
2: Terus coba buat apa
3: HM. Ya. Terus
2: apa
3: lagi lagi apa?
0: Oh, Mbak Anggi lagi tidur, Nok. Lagi tidur di atas di tenda se. Iya. Lagi tidur, Nok.
2: Kang Kepiting.
0: Iya, gacor maning, gacor maning, Septi.
2: Ya, Bunda
0: Septi
2: ya.
0: Sore
2: juga. Mama Firda.
0: Iya.
2: Mama Bini sama Bapak Nuri, Kang Dori.
0: Oke.
2: Alami.
0: Ya siap.
2: Spesial menjenengan.
0: Oke, makasih.
2: Karena keluarga aku saya selalu.
0: Oke.
2: Terus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Pelatih Cing.
2: Yo.

Ya, ada Madam Rengganis yang ada di Setanggal. Ada sebuah jenenge dosen Aldi yang ada di Duringin. Tadi ya dosen Aldi mau tak lirik togang, yakin tadi lewat Duringin saya juga ya. Dari Perisai ke Sibulo itu lewat gange jalannya dosen Aldi. Tak lirik tok ya. Ya aku nengir lagi kerja kayak aku kadang-kadang wis. Ya. Bukan lupa segala-galanya, memang ya memang fokusnya ke kerja ya. Kadang-kadang ya aku bisa mampir sih ya, dosen Aldi cuma barangkali lagi di sawah ya kayak gitu.

Baik ya, selamat sore ya Putri Nego yang ada di Pala 25 Blok B ya. Bunda Ana, Bunda Ana ya, bersama Mbak Siti ada di Warung Sate Haji Ali Putra. Ya, ada juga Matun, Matun, Matun, Matun, Matun, Matun ya. Cinta Nula ya, si Pocile ngarah wae rewel. Rewel ini jaluk wae. Wae tak cinta. Resepti sing lu dengkol Yukaryati lagi kehilangan Paramon. Iya, ada Bunda Cici yang di Denawari ini lagi fokus ke anake. Mbak Santi lagi panhajatan yang menyunati manue, manue anake. Ya, dari ini Pak Pramudiono ya, matur nuwun. Ya, miki sempat mampir juga ya. Bar inkaso jek iso mikiri undangan ya. Wilah power ya. Ada Yuwatri, Watri, Watri ya, sing lagi di Jakarta. Selamat sore yang punya donasi. Jane donasi iki sing nggowo donasi langkah-langkah ya wonge wae. Donasine ditekakne mene ngono di TM ya kena. Dasar kentir. Ya turane malam Jumat power wis ya gacor wis. Alhamdulillah matur nuwun orang baik. Ya wis ngeweni jamu ning inyong. Mau miki jam pira ya? Jam 10 mangkat inkaso apotek ya. Dok dok dok. Kok kene urung ucul-ucul wis gacor maning ya. Ning apa jeneng geburan radio ya. Tapi ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dapat pahala dari Allah ya, orang baik ya.

Baik, biar ada masuk ya. Tadi aku diambil bakar madu ngantar undangan, cuma tak balang ketok orang masuk mau gerbang. Kayak gue, iya mor.

0: siap-siap andok endah teles maning. Sebatas angan bayi Elvi Sukasih cinta dalam derita gowo andok endah teles. Alhamdulillah kentere wis mari. Terima kasih orang baik ya, sudah ngasih obat ke saya, ke badan saya.
1: Iya. Hello.
0: Ya, semoga berkah pahala ya.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW 2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Badriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badria?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara Anda di

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya D.

0: Hai, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Desa Porece. Ada bayanganmu, hujan gerimis hadir ya, berlalu dari ruang dengan penjenengan. Ada cinta dalam derita, ada sebatas angan dan masyo. Menghiasi ya ruang dengan panjenengan di kesempatan sore ini di Padang Jod. Ayo, sudah ada yang sudah ada yang gabung yo, 35288. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Jod.
1: Di Padang Jod, Dangdute Saporete.
0: Nama-nama-naman cekewi.
1: Nama-nama-naman. Halo, Gembang, anjan kelakune dari LP.
0: Yo, ini kan kamari ge.
1: Iya,
0: wes. Oke, okay. LP ini siapa apa?
1: Gembang lagune Lembah Hitam.
0: Lembah Hitam. Isip nemen. Yo, sip Kang Kamari judule.
1: Lagu-lagu sing arane salam-salam ya.
0: Iya bener.
1: Masawor. Pertama Masawor.
0: Terima kasih.
1: Sehat terus.
0: Alhamdulillah.
1: Terus. Dasak racun. Terus yo Asnuri. Kang Doli. Terus Ami Bakar Madu.
0: Yo.
1: Apa HR. Terus ada Agusti.
0: Mama Anissa, kedukan sayang, selamat sore.
1: Mama Anissa, kedukan sayang.
0: Yo.
1: Terus nggak Niki, tata Agusti. Terus nggak apa ya, Jeng Robi.
0: Yo.
1: Terus nggak Alvin.
0: Yo.
1: Aryo. Miratu. Mama Aldi.
0: Yo.
1: Terus sing arane Mas Akif.
0: Oke.
1: Okay. Arab Mandore.
0: Yo, Nelson Mandela.
1: Nelson Mandela Minten. Bokapi Peris.
0: Yo, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dublat cincin. Ya, terima kasih ya Kang Kamari yang ada di Porin ya, ada Bang Mandor, ada Mbak Nelson Mandela, mintel ya. Semua saja sapan dari Setara Pramon yang ada di Porin. 614547. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Padang Dut.
0: Teman-teman, cikirkan. Alhamdulillah, bergas waras terginas iso tuh beras dan kopi din.
2: Kita kayak mangan
0: ini
2: berkat terus.
0: Berkat terus, ya.
2: Undangan ke Delhi,
0: mayo.
2: Wong tewet
0: tapi. Iya, musim sih ya.
2: Iya, tapi ya, wis apaan juga boy.
0: Iya.
2: Bisa kan cakup kafe cowok.
0: Iya ke.
2: Iya, kelak netu ya. Laku ne. Kayak LV penantianku.
0: Penantianku.
2: Ya ul, dalamnya berkenan kurang bawa ya. Penuhin angin ini siap jalan ya kamu.
0: Minamin.
2: Selamanya melukan kamari bebe. Ya, oleh waktu nawis mumpet ya, okay. Sore. Ya, oleh mau anak Ami Pak Armatu ya. Bareng Umi Lelane. Terima kasih Kang Bawar.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dublating cing.
2: Terus.

Pagi adakan kopi din yang ada di pegirikan ya. Selamat sore, ada Bayu Warni Pah juga ya, Kiel Kiel Kedok Lindri. Ya selamat sore ya untuk semua sajang desa Pegirikan, Pegiringan, Pecapian, Beduk dan semua sajang. Iya, baik ya, sementara 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Power rekan penyapa yang via WhatsApp. Ya Mbak Am yang di Kembang ya, salamnya buat Mama Rere. Ada Mama Vivin, Mama Lani, Mama Ikmah, Mama Nadia, ada juga Mama Nunung, Mbak Nia, Mbak Pebi, ada Mbak Nur Kanti, Mbak Wikandanu, ada Mbak Menteri Jin, ya Jasa Keraju, Mbak Nyi Ratu, Udi Abiba, Umi Lela, ada Om Kas, KB Baywes, ya karena pengalaman dong di cleaning LP. Ditunggu ya, sudah tak safe ya. Baik, assalamualaikum Mas Bawor. Waalaikumsalam. Kau Menteri Jin di kawasan Tamulia, bagi salam-salam tuh Kang Kopidin, Kang Parto, Kang Parjo, Kang Kasnuri, ada Mas Ju, Mas Peter, ada Mas Ibni Abdillah, Mas Furkon, ada Mas Handoko, Mas Oji, Ayongki, Jasa Keraju, Mas Basarul, Mbak Nia, ada Mbak Am, ada Mbak Iem, ada Mbak Imah, Melodi, ada Mbak Idah, Martoloyo, ada Teh Gustin, Jeng Robi, Nyiratu, Mama Lani, Mama Elsa, Mama Silmi, spesial keempat Aneku, Ayu, Singgi, Kiki, dan Reza. Terima kasih buat Kang Bawor, makasih kembali. Ada, ya selamat sore Kang Bawor, selamat sore untuk baby yang ada belpas, Mama Anissa di Kedukan Sayang, hadir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dari Bapak nih Syahro. Di Bapak nih Zahrotun Nadifa di Jakarta. Salam buat Balane, Stara Paramon, semua saja dan juga kru-krunya Paramon. Salam kangen ya buat Mbak Nurul sing ayu dewek. Ya. Ya, angko neng ngetak sampai nih Mbak Nurul siarannya siang kang. Ya. Baik Lembah Hitam karena pengalaman dan ada penantian kue cekewer. Alah ye, alah yung piung.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Klaster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek

Nurani Tegal. Alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Baik, kembali ke 101.5 Setara para mundang dute saporete. Ada penantianku hadir ya tadi karena pengalaman. Ada juga lembah hitam menghiasi ruang dengan panjenengan ya. Baik, selamat sore yo 352888 apabila masih ada yang gabung. Ya kalau enggak ada ya langsung aja wis pamitan go ngeluk

Ayo tuntas sudah kebersamaan Pak Wo di kesempatan sore hari ini di Dipa Dangdut ya. Ya nanti ketemu lagi di Dendang Dangdut Memori khusus Bang Haji Rumah Irama atau Soneta Group. Baru ucapkan banyak terima kasih atas keperhatiannya, ada atas kesetiaannya. Bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Baik untuk balan setara Paramon, selamat sore, selamat aktivitas yang lain. Ketemu lagi nanti di Dendang Dangdut Memori khusus Bang Haji Roma Irama atau Soneta Group. Segala itu yang terbaik ya untuk balan setara Paramon. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 setara Paramon Dangdut seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kipas ripa. Awit mau kemurep, boy, kaya boyok.
1: Is, berisik.
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajogen no.
1: Berisik, boy, Kang. Wong lagi nonton TikTok, Kak. Ganggu.
0: Ucak enom, Kak. Domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku vitama, endah penglihatane normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk, kater.
0: Ndi si caper. Kon ora weruh nyolek ndondome katok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma. Alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes. Alamat di Jalan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Starapra Mondadu Tesapur Eci. Ini season kedua, yuk jumpa lagi sarang bawor somplak sing Eci Kivir. Ya, edisi Jumat 5 Juni 2026. Rekan teman ibalannya Paramon di dendang dangdut memory khusus Bang Haji Roma Irama. Jalan tuntut jam 10 malam saja. Bagaimana kabar balan istara Paramon? Ya, dalam keadaan terbaik. Sehat walafiat dan suatu apapun tentunya sehat dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh ya. Bisa bergabung bersama Power Yop di online bisa digunakan. 35288816145477. Sekedar tiap salam buat teman rekan handai tolan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-99588. Bagi suasana masih maghrib ya, selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Mudah-mudahan amal dan ibadah panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Rupiah, kita kerja mengejar rupiah, mencari rupiah ya, segala sesuatunya ada rupiah. Rupiah bisa menjadi kita sengsara, rupiah kita juga bisa menjadi bahagia. Hubungan keluarga, hubungan teman, hubungan sahabat itu gara-gara rupiah. Utang piut utang itu juga gara-gara rupiah. Tergantung kita bisa mensyukuri atau kita itu tidak bisa mensyukuri. Segala sesuatunya perang demi rupiah. Ayo kita simak liriknya dulu ya untuk Malinis Tabra Paramon. Iya, rupiah untuk Ece Kewir.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Anda

0: Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Hayya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan Pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kak. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prelek.
0: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramonda Dutes Saporete. Ya, saya pikir udah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Nah, sekarang kita ke hiburan Didang Dangdut Memori khusus Bang Haji Roma Irama. Tadi ada piano, yatim piatu dan rupiah ya. Ya Pak Daya ya, wonge penyiar lagi sholat di sit. Di sendol pimen lagi sholat. Ayo Pak Lo, assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramon. Gimana nih paling ya. Waalaikumsalam.
1: Balane setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegek nomor 132 gitu loh.
0: Gitu loh. Iya.
1: Roda kehidupan kan?
0: Roda kehidupan.
1: Ya, ya. Ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Tapi pada eling tolong lah manusia. Mau jaduk tak nendur bae tapi manusia dapat.
0: Ya enggak bakalan lah.
1: Iya orang bakalan uang orang nang ngisor.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya cari.
1: Saya ada kan.
0: Ya benar.
1: Penting saya terutamanya kan.
0: Oh iya, bu pai. Iya benar.
1: Iya bu ini. Ketengaran lagi senoman dia ngatur singatul mie ayam tumben.
0: Oh iya.
1: Menabis minggu kang bener kang iya. Aku kan mangan kerja terus. Pertemuan nonton kalau mie ayam.
0: Mie ayam ya.
1: Kita pilih orang dulu mana arah. Tidak kelihatan ke orang keluarga. Perjalanan dulu kang bawa.
0: Oke.
1: Kangen semoga terlalu ya.
0: Amin.
1: Buat buketu.
0: Yo.
1: Martolo yo. Batin sama kanape. Terus ibu ini sama Pak.
0: Pak Pramudiono.
1: Bapak Bibi lepas. Yo.
0: Oke.
1: Mama Frida sama suami. Mau harus putar aju. Ada teraju.
0: Udah pulu. Yo.
1: Gue belum tahu ya.
0: Ya, Yunita Kalibakong.
1: Siapa kang?
0: Mbak Yunita Kalibakong.
1: Oh, Mbak Yunita terlalu kok alasannya kamu Yunita.
0: Iya.
1: Terlalu mau ngetur terlalu ada ke Kepatung. Udah cece juga ya.
0: Weh, sing punya padu padu raksa ya.
1: Memarti ketara.
0: Iya benar.
1: Sudah menyatu mama.
0: Iya.
1: Sudah ada daftaran nanti.
0: Iya.
1: Absen
0: nanti. Papa ne Ari, mama ne Ari, bupai.
1: Aku biasa.
0: Biasa. Aku mikirin nak.
1: Dari pun jauh dari peranan sama kamu.
0: Iya. Oke.
1: Menani Kang Parjo. Nah, Jo Maria Ti Mariati.
0: Iya.
1: Itu ya. Terus mau Kang Agi.
0: Iya.
1: Asuti ya, Umi Hana, Mbak Mor. Terus buat Uwe. Ada Haji Sarpino.
0: Iya. Handoko Losari.
1: Nelson Mandela ya. Tamari terus minter.
0: Iya. Ceng Robi.
1: Ceng Robi. Enggak anak Ceng.
0: Iya anak. Anak engkau. Iya.
1: Mau terima.
0: Yo, ya, oke.
1: Okay. Mama Asna, Mama
0: Asna, Mama Asna,
1: Mama
0: Asna, Mama Asna,
2: Mama Asna, Mama Asna, Mama Asna, Mama Asna, Mama Asna, Mama Asna, Mama
1: Asna, Mama
0: Asna, Mama Asna, Mama Asna, Mama Asna, Mama Asna,
1: sama dirimu juga salah ya. Oke, okay, lanjut.
0: Yo.
1: Mas Nuri ya, Mama Vivi.
0: Iya, siap.
1: Lanjut. Niki Mama Ari, bye.
0: Bye.
1: Bye Bang Tul Bantu nang saya semanggi. Aku minum apa? Benar lanjut. Oh, Adri Gondro,
0: Bang. Iya.
1: Terus Parto.
0: Yo, Capi di Gondes. Angel temen Kang Bawor
1: ya. Kembali dia ya.
0: Mlebu ning setara ta langka sing ora angel.
1: Udah cece. Kabupaten Mbak Siti mana? Udah pulang kan?
0: Udah ini tanggal 3 ini tadi udah pulang tanggal 3 kemarin.
1: Iya. Kayak Bu Siti ya Bapak Ibu Arisan
0: juga ya.
1: Anak kondangan ya Mbak Maria Murti itu Mbak Siroyo sebenarnya sama penting matune nyandak wes. Supaya
0: sinus ada
1: Kasarno, Jumarti, Uturana, Kang Tipto,
0: Rinil,
1: terus Mbak Ikma, Mbak Ikma, Agus Boler, Madea, Agus Elisa ya,
0: okay.
1: Mbak Ibetan, Dan Sakaraju, Bisa ada Mbak Sade, Mas Awang, Mantus, Ando Damet, sama Pak Wayu,
0: Pak Yudin,
1: Pak Yudin, Pak Yudin, sama Mbak Bibe,
0: Memang,
1: Nomor Gito, Mama Ilman, Tan Arno, Lumpes, Bapuri turun sama Sakya Pasaki ya. Lanjut Maning. Anggendro sama terus Jana Pacul, Indah Pacul,
0: Rani Pacul,
1: Dewi Pacul,
0: Gunyal-gunyal Pacul,
1: Gunyal-gunyal Pacul,
0: Om Eling Pacul.
1: Ma, sarapan pacul. Lanjut, mana dia?
0: Okay.
1: Mama nunung, kali nyaman juga. Terus weneng penglek udah lek
0: ya kang
1: bunda.
0: Pengle bunda Siti, pengle. Mama Ayi, yo, kowe ning pepetan.
1: Iya, terus balemu. Ibu sipur jual lawan jalan lele gitu
0: loh. Gitu loh.
1: Oh, dewe kunti kang. Teddy. Lanjut terus Teteh Gusti, Nanta Gusti Jang Robi Alok Isa, WA terus Memerengani, Sireng-reng manis juga Mama Saki Ibu. Terus Pak Wo, Iratu. Oh, mantar pulang kok pantai gak ada lembu, nggak lembu. Lanjut yang terus Pak Sahrul ya, Ibu Mama Nisa, Putih Beduk, Untung Beduk, ada yang Beduk, Nopo Im Beduk. Langsung Mbak Atun ambil rutin langsung. Terus gue ini ayam ya. Terus mani ibu ibu Rauni Pak Asiki. Bayem lagi apa dro?
0: Biasa lampu merah.
1: Terus AON ya. Terus kawasan Wano Warung Pring KB. Terus Miki Ekanjo ya.
0: Andi Pagianten.
1: Andi Pagianten, Acong, Bacung, Acong ya, Pagianten juga. Terus memakai petang sabu, Jatilah, Eka wis neng memakai wis orang seorang semanggun menjung aku ngora wis. Lanjut, Marcel sama suami ya, di Mawajre, Ning Sintren, terus Bu Kamisa, terus
0: umbul-umbul,
1: Pak Muter,
0: udung,
1: sama mana juga, Pak Warno maju maping Isno Lulu, lanjut Mani Miki kawasan Bukong, boleh cara kape kan?
0: Ya benar, oke siap.
1: Terus ikhlas buat apa kang?
0: Yuk roda kehidupan.
1: Orang salah penul.
0: Ya.
1: Sia luang bawon nukang ya, semoga
0: terima kasih. Terima
1: kasih kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dua cincin.
1: Jos.
0: Bagi pada Papa HM ya yang punya wilayah Keturen ya. Semua saja wilayah Keturen ya 6145477 halo assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Setara Paramon dang dutes sapor.
0: Teman-teman.
1: Datang bawa.
0: Kalau berkas waras terginas iso tunggu beras.
1: Tunggu beras. Iya tunggu beras murah ya.
0: Iya.
1: Beras malah saya buka.
0: Iya.
1: Beras. Medium apa premium
0: gitu. Malah saya beras itu dihitung sekilo.
1: Iya. Panghitungnya kayak susu-susu kan. Iya. Iya. Andoko, cendol-cendol bahan sayang. Iya, dia lagu ini kasar udah ke hidupmu ini beli apa ya?
0: Nggak apa.
1: Ingat-ingat. Ya, nasibku. Iya, orang kayak itu benar berputar sih nasibku.
0: Ya, Pak. Iya.
1: Nasibnya kayak yang malang tak dapat diraih. Untung tak dapat ditolak.
0: Oke, okay, benar.
1: Apa itu tentang HM?
0: Iya.
1: Apa kualik? Aduh. Ya, wis pokoknya kayak gue. Ini benar itu. Ya, salam-salam ya.
0: Oke.
1: Okay. Papa HM. Mama Ari, Bapaknya Ari, Bang Dun, Mbak Atun, Mbak Nisa, dirampok ya. Asri. Ya terus Kang Mukhtar sing dia. Odong. Lanjut maning go Iwatri ning Sintren. Ada kok Mas Samsul, Iratu, Mama Lani, Kang Parjo. Lanjut maning go Eling Pasul ya kowe.
0: Struktur
1: pikir kurang metu Mas.
0: Wis metu.
1: Iya kayak ngusut ah, ramit ya kayaknya ya. Mokna setarapan lebu, pilihan uang paling orang HP ini jadul
0: ya, kita kan
1: jadul. Iya, Android
0: kalah.
1: Kalah berarti orang menang.
0: Ya, kita kan jadi di kondes, angel temen sekarang bawa nelpon.
1: Iya, kan jadi di kondes.
0: Iya, makanya jangan tumbas yang jadul.
1: Iya, kita tabaran ngumpuli tukang beta.
0: Iya, benar.
1: Ya, tukang beta kan tabaran
0: teman-teman. Kalau HP Android itu perangnya kalah di operatornya sana ya.
1: Ya kalah.
0: Iya kalah.
1: Kalah.
0: Menang yang
1: satu. Apurkon lagi apa Apurkon?
0: Coba yang
1: Mama Renggani. Terus Mama Lani biasanya calling.
0: Iya.
1: Mama apa? Mama Lani. Lanjut maning kok. Apa kumis ya? Kau jajar ya. Kalau kumis pak ya. Monitor pak.
0: Monitor.
1: Pak. lah kok KBP sih lagi ngerokok mas lah yang eben nasib langsung investor ya ngapa nasib gue Pak HM nasib yang kayak gue lah. Makasih yang kokang bawon di Endani Lagune. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam juga Dingding. Kang Dasmat Mbak Ani yang ada di Kelampok. Ini menanggapi Kang Jabi di Gondes ya. Angel temen ya telepon neng Paramon ge. Lagi telepon kan jenengan. Iki tak terangke dhisik ya Mas Jabi. Iya. Mas Jabi tak terangke dhisik. Jenengan telepone aja neng HP Android Paramon. Ya kalau untuk request telepon kowe neng 0283352888 atau 6145477. Dengerin dulu Mas Jabidi ojo kwa kiru-kiru ojo susu ngebel mene. Ya jenengan kuwi duwene kudune HP-ne HP sing jadul. Yang jadul ya nanti perang sama operator di sana itu menang. Kalau jenengan pakai Android ngebelin yang WA ya ora bisa keangkat. Nonton saya diangkat nggih Mas Jabidi Gondes. Niki jenengan dengerin dulu keterangan dari Pawon. Jenengan teleponin neng telepon duduk 0283352888 atau 0283614547. Jangan teleponnya ke Androidnya Paramon. Kalau radio setara Paramon tidak pakai HP Android. Maksudnya Android untuk telepon request tidak, tidak dengan kayak warung-warung sejen enggak. Terus telepon duduknya itu juga tidak ada layarnya. Jadi siapa yang masuk nggak tahu. Jadi nggak ada sistem sabotase. Ya gitu ya. Saya dengar-dengar di warung lain itu kan urusan warung lain. Kan pernah mengadu ke saya kalau di sana itu pakai Android itu kan silakan. Pakai Android, kalau pakai Android dimasukkan ke request telepon, nanti yang masuk siapa tahu? Oh tak pites. Oh tahu tak ini sabotase bisa. Tapi kalau di Setara Pramon nggak ada ya. Pesawat teleponnya itu pesawat duduk ya, Majapidi. Iya. Kemarin waktu itu ada yang WA ke saya kalau di sana itu pakai Android ini itu kan urusan mereka. Kan masing-masing manajemen ya, apalagi kalau Paramount itu bisa didengar di luar negeri ya. Jadi kita sistemnya sistem secara apa ya, tidak ada kongkong kali kong lah yang kayak gitu. Ya Mas Jabidi, mengkotak kirimin nomor HP nomor request Paramount. Oke, okay, jadi tidak bisa untuk panjenengan itu ngebeli neng apa jenenge ngebeli neng HP Android Paramon enggak. Kalau apa jenenge HP ini Android Paramon ini cuma untuk request WhatsApp atau SMS, nggih. Ya kalau di sini enggak ada kan ada juga kemarin ada yang bilang kayak gitu. Kalau kenapa di sana itu pakai HP itu kan masing-masing manajemen ya. Kalau di kita enggak, ya enggak kayak gitu. Jadi kalau seandainya Mama Lani pakai Android ya, tak pasang nenggon request, nenggon request telepon Mama Lani masuk, tak pencet orang lain enggak bakal bisa. Kelihatan itu babnya kan dia HP Android kan kayak gitu. Ya nanti ya Bawore lagi sibuk lagi ngekei apa jenenge keterangan yang panjenengan ya. Nomor HP kalau nomor HP ini Bawor ora lah, kadang-kadang orang nganyar-nganyar itu pada orang ngerti. Ya kalau mau pesen produk tak enggak masalah. Ya untuk Balai Setara Pramon ya, ini suatu keterangan ya. Jadi untuk perbedaan kita itu warung sama warung beda ya, warung dengan yang lain beda. Jadi kita itu tidak memakai HP Android untuk request telepon. Di situ itu ya, kalau di Paramon ini itu secara terang-terang nggak ada yang layar. Wow, ini yang masuk Mama Lani. Oh ini yang masuk Mas Marjo. Ini cuma gampangannya tembung nih ya, nggak ada, nggak kelihatan kayak gitu ya untuk Balai Setara Paramon ya. Jadi kita nggak pakai HP Android yang untuk request telepon ya. Di situ itu ya jangan dibandingin waktu ya, ada yang WA tapi nggak tak jawab. Buat apa ada ulah? Kalau saya lah nggak penting bagi saya, nggak penting bagi radio kami di sini, nggak tak jawab. Ada yang tanya gitu, nggak perlu lah. Kalau tanya nih masalah produk tak jawab. Sebabnya kita itu marketing, bener-bener handal marketing. Ya yang dikejar itu target, bukan apa-apa kan gitu. Kayak gitu ya untuk Bang Stapramon ya. Ya direwangi bawor ini tadi yang apotek jam 4 lagi teka langsung siaran maning. Itu kan penjualan kan gitu. Di situ itu ya. Ya dan ini untuk warning ya untuk orang-orang baru. Orang-orang baru enggak apa-apa minta nomornya WhatsApp baru, tapi kudu ngerti wayah. Di situ ada ya waktu kita kasih des akunnya tidur di bel monggo nyendol tok. Aduh. Kalau mau berarti mumet nih das ya. Kayak gitu. Sudah sebab udah tua ya. Jadi kita itu pengennya yang nyaman, nyaman tentram kan kayak gitu. Kalau orang yang senior-senior yang lawas-lawas tahu udah ngerti. Oh, umpamanya bawor siaran jam 6 tekan jam 10, jam 10 Mas Arpan. Wih, jam itu lebih itu bawor tidur. Kayak kalau siaran jam malam ya gitu. Di situ tidur ya. Jam 6 sampai jam 10 turun. Ya, engko jam 10 lebih tidur. Kan kayak gitu. Buat jam 11 apa jam 11.30 wah nyendol. Bos tak takoni mau pesan apa? Pesan produk. Enggak cuma nyendol. Nah, di situ itu ya. Kayak gitu itu. Yang pasti aja nomor bawor itu untuk kegiatan bisnis ya, buat penjualan. Jadi tidak untuk yang macam-macam atau pasar PT kan atau untuk apa jenenge telepon-teleponan sing pimen ya. Telepon-teleponan konpren atau pasar PT kan enggak, saya enggak perlu. Sing demi Allah enggak kayak gitu. Kubae wong anyar ke, Paramon ngrone Stara Paramon telung bulan petang bulan lembe bisa online ge Mama Lani. Kalau waktu masih anyar-anyarane Mama Lani. Ya nanti tak kirim nomornya ya Kang. Sebabnya saya juga kalau kesibukan kayak gini ya memang kudu alon-alon ya. Pagi ya di sini sudah ada roda kehidupan, ada nasibku, ada Elsa dan ada Ani. Baik untuk Banesta Paramon ya, power didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Dan yang pastinya ada Habuto Paramon yang Arab yang ngetop. Ya seperti untuk menjaga stamina yang prima. Untuk mengatasi keluhan penyakit dalam tubuh, ada jantung, bronkitis, ada liver, ada kolesterol, stroke, dan lain sebagainya. Monggo, capcus.

0: agak takut baik.
1: Nggih, Mbah.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is, danglak kaya kebe. Putune enyong opo Pardi?
2: Marmaring di situ nge yo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kuwi gendong putu lemu, ora pegel po yo kek Siti.
0: Ya alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya orang gelem tua.
2: Ya, jos oh. Rahasianya apa kuwi donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di?
2: Apa kuwi yo?
0: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Gonjaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ing awak.
2: Oh, iya wis, bonyong tuku ah.
3: Sayang anak.
1: Mbah, umbas eot-eot, mbah.
0: Mbah orang gawe duit cagegah.
1: Utang, mbah.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan Margadana Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Bye, kembali ke 101.5 Sarawak Bapak Paramon FM dari Saporeci. Ayo, tadi ada Ani ya, ada juga Roda Kehidupan Nasibku, dan ada Asia. Baik, siapa kembali yo, 352888, halo, assalamualaikum, selamat malam, secara
1: Paramon. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, dan juga Saporeci, teman-teman.
0: Paramon, Mi, lu.
1: Saya akan bawa
0: lihat. Alhamdulillah, berkas waras terginas, iso tuh beras.
1: Saya ingin omay lama digajinya, Mi, LP.
0: Wulah yo, cari kerja. Ayo,
1: Mi. Bapak saya ada Bapak E, dan
0: gajiman. Oke.
1: Jangan lupa berita, Gusti, dari Sandana, ya, Rokin, ya.
0: Kita
1: Amalani, Kang Bajo, Dedegani, Kang Pi, Mama Liganis,
0: Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam, Dobla Cincing. Baik, terima kasih Ami Bakar Madu ya, bersama Milela ya. Anak manuke sing jenenge Bawor ya. Di seputaran Air Hakim Tiga Kota. 614477, halo, assalamualaikum, selamat malam setara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandutus para teman.
0: Neman di.
2: Ya.
0: Cikiwir.
2: Ngelih.
0: Ngelih.
2: Iya.
0: Mangan.
2: Nembe.
0: Nembe. Oke. Okay.
2: Iya. Sehat kan Bawor.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tunggu beras.
2: Nah, betul. Sehat lagi.
0: Yo ang sia, gue sehat gue lagi ngelabruk ya.
2: Labruk.
0: Iya.
2: Salam ya.
0: Yo.
2: Oh, Kang Bawor sehat selalu ya. Nangin ya.
0: Amin.
2: Pekatu-pekatu ya itu kekakane Om PM
0: oke okay.
2: Om Kang Pepe, Kang Warto Ufad Kang Daim Pak Taslim Ufad Casak Hafa M
0: oke okay.
2: Jeropi Teta Kustin Bakyo Pak Sendupling Ufad Kang Boim Ben Ayam Ufad semua cuma ya.
0: Oke siap.
2: Makasih Kang Bawor.
0: Yu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jumlah cincin.
2: Cus.
0: Baik, terima kasih untuk Andi yang ada di Pagianten ya, di sana juga ada Kang Acong. Ya Kang Acong. Baik yo, sementara 7 lebih 15 menit waktu Indonesia Bagian Barat, Bawor akan menyapa yang via WhatsApp yo. Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor, gimana kabar, pada sehat? Ani dong di Glinding ya, salamnya buat Balpar sing apik-apik. Spesialnya buat jandaku yang tetap eksis komunikasi dan harmonis hubungan kita berdua, amin. Super yang merasa jam mentoki grup telep juger, hihihi, sing tetap guyub rugen. Kan damai, mantan nungguan Edi Dados yang ada di Kambangan. Ayo, terima kasih untuk Bu Rini, Pak Pramudiono hadir. Assalamualaikum, malam Kang Bawor, dangdut seperti teman-teman air mata dan mata air. Salamnya buat semua saja balane Balpar ya, setara Paramon. Spesial Kang Bawor sama Dede Anggi ya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dumlah di dincos. Ada Jeng Robi, nuaya di Kuningan. Iya, Jeng Robi, ya, Mama Lani, yuk. Mama Ikma dari Kang Bawor lagunya boleh saja spesial nggak Pais Banu super spesial for reform my heart. Terima kasih buat Kang Bawor. Jealous ya, yuk dicoba dan dicoba. Ya untuk Jabi di Gondes ya, nanti ya, ya paling tidak itu butuh waktu sebulan dua bulan ya baru lihe ya. Ya jenengan siapkan ya HP jadul ya HP apa apa namanya Android kalah tendangane Kang kroyokane kalah. Baik ya air mata dan mata air cari kerja ya, ada juga lapar, ada boleh saja yang lainnya nanti di session berikutnya. Yo capcus. Ayo asik.

0: Rancang kamu ya.
1: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
3: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
2: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
3: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada

0: untuk pendengar radio yang lainnya.
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu ya, coba dulu konsumsi Habutop ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
0: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat, Nomor 17, RT 04 RW 05, Tegal Sari, Kecamatan Tegal.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Apotek Bersio Eng Putri atau Ju Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramount dari Desa Perintah tadi sudah dihadirkan. Boleh saja ada lapar, ada buah duri neraka, cari kerja, dan air mata dan mata air. Baik, yuk 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramount.
1: Malam Setara Paramount dan Desa Perintah.
0: Nama-nama-naman.
1: Aneh tapi nyata. Nyata. Kali aneh tapi nyata ya mas.
0: Apa gue?
1: Apa itu ceritanya sih? Mas Baboro. Aneh tapi nyata di belakang.
0: Kayak gue.
1: Ada kikuk-kikuk.
0: Kikuk-kikuk. Bisa kikuk-kikuk sih.
1: Kikuk-kikuk. Iya, nanti malam juga Mama Lani, Bang Barto,
0: hey.
1: Lorong, terus Afuron, Kang Kopitin.
0: Jadi lagunya apa?
1: Aneh tapi nyata.
0: Aneh tapi nyata.
1: Aneh Romo dua. Terus si puter ya.
0: Iya. Anjol.
1: Kita
0: isinya lo
1: gue
0: di
1: Kopi pertemuan bosen kan.
0: Siap, sudah, ayo cap.
1: Mau
0: yuk lanjut.
1: Amin bakar madu nilai malam Kang Rikyansa sama Cilegonnya malam
0: yuk Cilispon atau Cilispon Cilispon
1: Cilegonnya kan malam Terus Bang Kasmuri,
0: Casak Racum,
1: Casak Racum, selamat malam. Setiap hari online-nya 10 kali. Aku tepan kan bisa soalnya HP lor dibuka kafe ya orang genten-gentenan. Ya pan wis mancing blorot maning, nurut maning kala-kala. Gal turu.
0: Kang Kopidin.
1: Kang Kopidin malam juga.
0: Nah, aku tak kunci kok soalnya berisik.
1: Apa sih mas?
0: Iya mas, ini nenek nyong tak kunci, lor tak ada tak buka, tak kunci.
1: Iya.
0: Ibu nengar lagi,
1: ibu pun. Iya.
0: Berisik soalnya.
1: Orang yang sekali tu kegentenan loh. Kuah
0: merasa sinang buri
1: ya.
0: Kowe sapa wis jenenge? Kang tadi Dewi Kunti miki undangan tak taruh harap lawang.
2: Malam Mama Ranggani.
0: Iya, oke.
1: Siapa tuh?
0: Kowe Kang tadi Dewi Kunti.
1: Oh iya.
0: Kowe Nia, Nia Bogares.
1: Nia Bogares malam juga. Terus buat Ropi ya.
0: Yo.
1: Mama hilang malam.
0: Nek dikunci begini lo, ada yang orang masuk. Itu jadi enggak akhirnya enggak apa namanya? Enggak kalau dikunci itu enggak bakalan ada orang yang masuk. Jadi enggak makruh nantinya.
1: Ya iya.
0: Unyong wis mlebu lanes kok suwen. Anjlok. Saya itu
1: ora apa-apa. Kayak gua ya. Aku kan WA terus tapi ora tahu di
0: rumah ya masing-masing lewat. Punya masing-masing punya ini punya ya, cara
1: ini cewek cewek orang sana ganti ya sisi ganti kayak jenengan tuh di buka kopi kerangkring
0: ya lanjut
1: lanjut
0: yo apa kumis di sawo cacar
1: selamat malam di sawo cacar ya sama juragan empangnya
0: ya jadi pitu-pitu tak kunci engko melbun engko
1: ya iya teratur
0: Kang Kopidin
1: Kang Kopidin udah dua kali maning ya wis Kopidin.

0: Madam Suster, Mama Arti, Mama.
1: Mama Prida, monitor ya Arti.
0: Monitor. Tebu ya yang.
1: Iya, tebu ya.
0: Di belakang sondoli terus.
1: Iya. Mama Prida mengkau nak iso.
0: Jadi aku pengi. Terus buat Bunda Caki.
1: Ngap.
0: Terus. Itu yang di gunung ya.
1: Ya, Bapak Mama, Ari, Mamanya Ari.
0: Mama Ari, Bapak Ari.
1: Yo.
0: Malam juga.
1: Mm-hmm.
0: Terus Kak Pemani ya. Sama Eka ya.
1: Yo.
0: Dengan Mas Anugasnya.
1: Mm-hmm.
0: Eka Tonjong, Mama Mas Binya juga. Terus. Kamu kafe bareng.
1: Ya.
0: Makasih ya.
1: Yup.
0: Atas waktu,
1: Nek. Oke. Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dupla Cincing.
0: Cus.
1: Ada merengan di sisi tanggal ya, di Dukuh Ringin ya, ada dosen Aldi. Yo, 6145477, halo, assalamualaikum. Selamat malam, Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dan Setara Paramon, kadang-kadang sore-sore. Menyeng-menyeng, udah lepacang.
2: Kabar gimana, Mas?
1: Alhamdulillah berkas, waras teringinas, iso tunggu beras.
2: Alhamdulillah. Amin.
1: Dok Anggi
2: lagi ngapain?
1: Lagi ya biasalah dolanan HP ning buri.
2: Iya. Yang penting
1: semuanya. Wah, alhamdulillah sehat berkas, waras teringinas.
2: Alhamdulillah. Aku pengin tapir kepalsuan ya, Mas.
1: Tapir kepalsuan.
2: Iya.
1: Okay.
2: Salam pertama buat Mas Tawar ya.
1: Terima kasih.
2: Dok Anggi.
1: Yuk.
2: Semoga diberi kesehatan, panjang umur diparokan, produk natur semoga
1: bersih.
2: Yang beri juga semoga pada cocok pada sehat. Ya,
1: amin, amin.
2: Terus buat Mas Anja semoga sehat juga.
1: Amin.
2: Selama ikut Madam Rengganis okay. Ya.
1: Oke.
2: Bapak Ayang Bepi. Juga Papa E, Papa HM.
1: Ya.
2: Bareng warga tercinta.
1: Ya, siap.
2: Juga Balpar semuanya, semoga pedasnya semuanya. Juga spesialnya buat Mas Bawa, Pak Mas Anggi.
1: Iya, makasih.
2: Kesehatan.
1: Insya Allah.
2: Salam manis buat Mas Andi, Mas Januar.
1: Wih, iya, yuk.
2: Mas Madi, Mas Dewangga.
1: Oh, ya. Iya, Dewangga. Dewangga, siapa sih Dewangga, kwe?
2: Semoga pedasnya semuanya.
1: Amin.
2: Dan saya yang lupa saja, terima kasih.
1: Andi, Pak Yanda. Waalaikumsalam, Dupla Cincin. Ada Mbak Ika, Mas Anjas di Kepandian. Selamat malam juga untuk Mama Angeli. Yang ada di Kepandian, ada Bapak Nuya juga ya di sana ya. Selamat malam untuk semua saja yang ada di Kepandian. Selamat malam semua saja yang ada di Lawatan. Notabene, ya Lawatan ya, bola kok ya, atau bola badminton. Baik ya, untuk Balani Setara Paramon dan Saporete ya, sementara 7 lebih 51 menit waktu Indonesia Kebayan Barat di studio ya.

Baik yo, selamat malam Raja Somblak. Ceng saya kita bahlemu. Mungkin kita timbang 70 telui. Mungkin mana yakin mungkin neng apotek Farmacare. Bisa neng kayak kie sih ya nyong. Wah ojo mudak maning leh lah. Ya tidak, sebabnya tidak seimbang dengan tinggi dan itunya. Untung mau telu. Ampun. Kan saya setiap hampir tiap hari ke apotek nimbang ya. Aku neng apoteker ya, Mbak. Aku ikut nimbang ya. Monggo, enggak apa-apa. Kayak gitu. Kadang-kadang we cek hipertensi nih we ora bayar ya. Yo Kang Raju bareng Mama Jelisbon dan kelima bidadarinya dong. Aduhai di Glinding. Salamnya buat Mama Prabu, Mama Ela, ada Mbak Sipa Pekalungan. Ada Bu Cito, ada Mbak Ani, Mas Ateng di Jebawan, ada Mbak Lastri, Surodati, dan Agustin. Ada Lohis, Bapak HM, HMHM, Kang Aryo, Kang Kasnuri, Kang Parjo. Kang Sobar, ada Mas Iton. Iton ini ngancel maning Iton ya. Ada Mas Ibni, ada Mbak Ninghai, ada Sudawira, Jumarga Sari, terus Kakek Redi. Kang Sayulobo, Mama Ringganis, Nyiratu, Mama Afiba Bakan. Salam manis sih si kembar, Nok Windy, Nok Isna, Nok Kesa, Nok Anissa, ada juga Abbas. Makasih kan Raja Somplak dan Dede Anggi. Masih kembali. Yo, Kang Suhaimi di Kebasen, selamat malam. Wow, co ngomong juragan lah, sing juragan ke apa dong ya? Ini ngomong kuli cilik Kang, kuli kecil. Cinta nola maning ya, onyong monitor. Yeah. Assalamualaikum dari Jasa Rajum, kirim salam buat Balan Istara Paramon seperti Upo Happy, Bapaknya Ari, Mamanya Ari, Kang Ibni Abdillah, Kang Aji, ada juga Kang Oji, Tete Agustin, Cing Robi, Wah iah, ini Wah iah yuk kancelop. Enok Dinda, ya dong Dinda pan hajatan. Enok Dinda, Dinda pan mantu ya. Yeah. Kau tanggal bulu sangat 10 ya, insya Allah bahwa akan hajat ada undangan ke sana ya. Ya. Saya sudah janji ke Dinda ya, ya insya Allah saya mau datang ya. Jadi mau mantu ya Balan Istara Paramon tanggal bulu sangat 10, tapi saya mau ambil Selasa tanggal 9. Insya Allah diparingi sehat berkas waras Terengginas, insya Allah saya mau datang ke hajatan Dinda ya. Yo Wartia, Miratu, Handoko, Kang Doli, Ami Bakar Maju, Melela, Mbak Febi, Mbak Am, Usanto, ada Bu Rini, Pak Pramudiono, Kang Doli, Bu Ida, Mama Shira, ada Mama Nadia, ada Abah Sarul, Kang HM, Mbak Lemu, bersama Ibu Daruja, Mas Sara, sama Rafasa ya, Bu Warnipa, Gyal Geol, spesial buat yang lagi tugas, semoga tetap beri kesehatan selalu juga si rambut pirang karo sing duwe lambe abang. Spesialnya makasih. Terima dong di Glinding ya, terima kasih untuk Jasa Keracum. Bukan karena apa-apa kalau saya sendiri itu ya. Saya menanam kebaikan atau menanam segala sesuatu yang baik itu ke siapa saja ya, enggak mandang siapa pun orangnya ya. Ya insyaallah kalau di sindang laut bagi saya paling-paling kisah jam setengah udah nyampe. Bisane kaya kue sih Sintanola. Matun selendang biru ya nengko neng. Apa ku jenenge neng Paramon suka-suka ya malam Minggu apa malam Sabtu. Ini kan khusus Roma Irama. Yeah. Di dangdut memori itu selendang biru nanti di malam Minggu sama malam Senin ya. Matun. Yeah. Ini khusus Roma Irama. Baik ya untuk Balan Istara Paramon ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya apabila Balan Istara Paramon dan pendengar Paramon belum menerima sebuah undangan dari Bawor ya, ini ya, sebagai undangan resmi untuk Balan Istara Paramon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan memohon rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala kami bermaksud mengundang bapak ibu saudara atau Balan Istara Paramon untuk menghadiri acara pernikahan anak kami yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 jam 10 sampai selesai. Tempat di Desa Damjak RT 2 atau RW 5.
merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami apabila Bapak Ibu Saudara atau Balai Setara Pramon berkenan hadir untuk memberi doa restu kepada anak kami. Atas kehadiran serta doa restu Bapak Ibu Saudara atau Balai Setara Pramon, kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang berbahagia yaitu Ibu Daimah atau Mbak Siroh yang di Damjak Kidul. Tempatnya di sebelah timur SMP 1 Kramat rumahnya ya. Jadi enggak susah ya mencari rumahnya Mbak Siroh. Ini coro kasarane ning dunia radio jare Mbak Siroh pandombreng-dombreng. Nikah nih anake lanang mengko dino Minggu tanggal Juni tanggal 7 Juni 2026 ya. Hiburan urgent ya, nanti kebetulan yang nyekel mic power. Iya, atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih dan Bawor juga mohon minta maaf ya. Minta maaf atas kekurangannya ya, karena undangan juga terbatas. Nah, ini tadi aja saya pulang dari inkasu aja masih sempat ya ke Mas Teddy, ke Mas Wawan Mbak Seko, ke Ami Bakar Madu, ke Bunda Rini. Masih sempat-sempatnya ya saya harus itu. Nah, untuk ke pengamburannya Wak Kulkas cuma tak WA saja karena saya tidak sejalur ya. Tadi sebenarnya saya mau mampir ke Wak Kulkas tapi saya lewatnya Kupu ke Bapaknya Karisma ya. Ya mohon maaf ya, di sini ada aneh tapi nyata. Ada lima, ada Tabir Kebasuan dan Risa Umami. Aduhai, Power hadir bersama produk PT Denatur Solusi Jadi untuk semua. Seperti Vitama untuk mengatasi keluhan mata. Iya, Roma Irama yang duet-duet juga boleh ya. Iya, ini khusus ya untuk malam Sabtu.

Boyonge bawro wis trengginas ya. Ya iyalah. Obate mung kuwi karo-karo ngenteni donasi. Apa meneh ana donasi?

0: Ya, nanti setelah session ini ya, Power langsung nerima 4 ya. 4 penelpon. Setelah nanti ada aduhai. Setengah 9 ya, Power akan menerima 4 penelpon ya. Ya, perlu ada mulane joturu wae. Alaya, mulane joturu wae. Alaya. Mbok Inyong ya, Mbok Inyong macun ya. Ya salam yo trio pesek. Yo macun, macun, macun.
1: Iya, iya, iya, war.
0: Cari macun ya, Power itu dijadikan saudara itu apik. Apa iya macun ya? Ya apiknya gak kabeh baik lah, orang-orang si jikap.

0: ne, versi koplo yo ora oleh. Khusus ngurung rumah kok berjini koplo. Koplo ki ya, bahasanya koplo lagu saiki. Tapi malam minggu karo malam Senin. Rasanya baik ada lima Roma Irama. Yo capco sejekewer.
1: Di dalam kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan qala Rasulullah sallallahu
0: alaihi wasallam
1: yang berbunyi ihtanim khamsan qabla khamsin shababaka qabla haramika wa ghinaka qabla faqrika.
0: Iki durasine dawa-dawa kabeh.
1: Iya. Qabla syughlika.
0: Rungokno. Rungokno war
1: sukunika. Wa hayataka qabla mautik. Yang artinya.
0: Asik. Allah yo. Kowe rungokne war. Ya, selamat malam untuk sampai saja ya. Jam 8 lebih 8 menit ya. Udah anak yang ada di belakang pasar PBJ-annya.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan
1: Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
2: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
2: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
2: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
2: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
2: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
2: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
2: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
2: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
2: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
2: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
2: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
2: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
2: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo, Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

datang berkepala swain. Aduhai. Ini Pak Pur menerima 4 ya. Terima 4.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Saporecit. Aduhai hadir, tabir kepalsuan hadir ya. Ada tadi 5 Patrat Sintrong dan Aneh Tapi Nyata. Yo, setelah ini 8 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Awarkan nanti menerima 4 sekaligus yo. 352888 halo. Assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon. Nama-nama-naman Cikiwir.
1: Nilai sehatnya, Mas.
0: Nilai sehat, waduh.
1: Salamnya ke Mas Bawar, karena titik Anggi ya.
0: Asyik. Sehat
1: selalu ya.
0: Amin.
1: Rezekinya lancar.
0: Amin.
1: Mudahnya segala urusan.
0: Amin, amin.
1: Menjual produknya laris,
0: Mas. Alhamdulillah, amin.
1: Terus Miki yang kok kami bakar matuh.
0: Iya, oke. Okay.
1: Mas Kulim, Mas Bibirnya.
0: Okay.
1: Rafan saya

0: Peter Kang Amet channel.
1: Casak racum.
0: Casak racum malam ayah HM.
1: Yo.
0: Terus umpoy Mbak Atun.
1: Wir urut.
0: Kang Wir Mama Bulan.
1: Yo tiga darah manis bes. Iya.
0: Tiga darah manis.
1: Ya oke.
0: Mama Ikma Mama Wiwi Pania ya wong ireng. Apa alo?

0: Mas Mama Winder. Masukan ibu-ibu kemau.
1: Apa HM, HM, HM, HM.
0: Maaf, Mama minta maaf, Bayu ya.
1: Oke.
0: Salam doa Absul, Mas Parto. Terus

0: Oke.
1: Okay.
0: Ya.
1: Yuk siap.
0: Yuk.
1: Waalaikumsalam jumlah cincin. Ya, ada Madam Rengganis ya sing aku pimen maksudnya. Baik, yop, disapa kembali 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam setara, Pak Ramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Pak Ramon, tanggung desa Poretin.
1: Naman-naman.
2: Ya, sehat,
1: Pak Ramon. Alhamdulillah, bergas, waras, teringas, iso, tuh beras.
2: Iya, beras, kena tetong.
1: Wah, kena tetong, benar.
2: Kilo kakek.
1: Benar sekali.
2: Ini nyambing nginem, kan, Pak.
1: Oh, nyambing nginem. Nyambing
2: nginem, ya, Pak, enak sih. Awan, nyambut kawin.
1: Oh, iya, benar lah.
2: Ya, kayak lagunya cerita.
1: Cerita, oke. Okay. Alamnya
2: berjalan ke Kang Bawur ya. Bareng kita angisat selalu.
1: Bagi
2: sing mene mudun mamalani ya.
1: Yuh, bener.
2: Bareng A.A. Jojone ya.
1: Yuh.
2: Juga titik Gani.
1: Ya.
2: Selamat malam juga ya.
1: Iya, siap.
2: Ya, tadi gue nyiratu ya.
1: Oh.
2: Bareng Kang Lang-Lang Buwana ya. Tadi gue Mama Arsi juga.
1: Yuh.
2: Ayah HM ya.
1: Oke. Okay.
2: Mama Rengganis mau sing-sing lebu ya.
1: Taro
2: peo A.U.O.N.E ya. Ya, Mbak Eka ya.
1: Lego
2: kayak Mbak Mutri Kasin ya.
1: Bunda Santi Purbowo, ya. Bunda Santi Purbowo.
2: Iya, Bunda Santi Purbowo. Oh, yeah. Kayak sing Belpas sampai kan.
1: Baby, baby.
2: Iya, baby Belpas ya.
3: Halo, assalamualaikum Kang. Aku nyaluk lagu nih.
1: Halo, nyaluk lagu Kamisa. Engkau.
2: Apa kabar, Bor?
1: Wae grup umbul-umbul sih senengnya nyekli pentil.
2: Nyekli pentil.
1: Iya.
2: Ya grup umbul-umbul yeah. Mana kape ya?
3: Peace gelap terbit.
2: Iya.
1: Ah orang genah.
2: Online back wae.
1: Online sih li. Kiwi saya kita rata online lah kiwi. Iya.
2: Dikasih kerok. Sayur cio ya.
1: Oh,
2: iya karena harus buat online lah.
1: Peace gelap terbelah terang wae.
2: Iya. Kali ngomong sama Ikma ya, kalau jalan saya, kali enak tingting ya kan, sama Ute,
1: kali
2: Mama Wanisa juga ya, ya Mayu Wahyu Ninghei,
1: bersama
2: Pak Wahyu Tin ya,
1: oke benar,
2: ya keluar nih pakai alkeol,
1: simpel
2: ketuk ya, ya kalau kayak ngono anak Mama Rita, anak Sesarip juga ya, kali Kang Poem kesing lagi. Lembur telekok ya dari Kuningan kape kan boleh
1: ya siap
2: ya dari kue nang Kampiak kape dari kue nang Hari Susari kue ngono rombongan jasa kape ngono kape ya
1: bener
2: ya salamnya melu mamalani bebes kan boleh
1: yo oke okay.
2: Spesialnya ngok kang bawur ya spesialnya mana gue seluruh kang Pandawa lima
1: kiri kan
2: terima kasih kang bawur assalamualaikum
1: waalaikumsalam dobla cincing
2: jos.
1: Siap, ada Kang Kopi di Pegirikan. Selamat malam untuk semua saja yang ada di wilayah Pegirikan, Pegiringan, Beduk. Ada juga Pecapian ya. Kiwi ngomong apa maning kiwi ya? Yeah. Niki apa?
3: Kang, aku puter nak Kang.
1: Oh, tak bisa.
3: Aku mama kiwi.
1: Ya lah, umbul.
3: Yeah. Aku tengah lara, mari sih dia pentil kan.
1: Yeah. Si bisa nih.
3: Ya lucu lah, bisa lucu nemen ya kan.
1: Ya bener lucu nemen. Napa dia yang ngejekli pentil pantes. Iya 35288 yop. Sesuai janji saya. Ya menerima 4 penelpon. Baik ya disapa lo. Assalamualaikum, selamat malam setara Pak Ramon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon FM Jangdut Desa Pore.
1: Naman-naman Icikiwir.
4: Icikiwir. Iya, selamat malam Kang Bawar.
1: Malam juga.
4: Iya, sing sore angel temen.
1: Angel temen. Iya.
4: Iya, ka sampai jebol printing.
1: Iya.
4: Sampai jatuh be. Angel pemain androlin. Ke lagune Mas.
1: Amen Bunda Santi Purbowo.
4: Kerinduan.
1: Ya.
3: Grup umbul-umbul pentile dawa-dawa ya.
1: Iya, pentile dawa-dawa. Ya.
4: Ya, salam-salame ya.
1: Yo.
4: Iki Mama Kiwi ya.
1: Iya.
4: Mama Wadisha, Mama Jamunak Marcel.
1: Ya, kowe grup umbul-umbul jare ngombe Bunda Santi pentile dawa-dawa. Iyalah, pentil sepeda dawa. Iya.
4: Okay. Kamu kan ngondong ya mama tadi denan. Ya bani hitren. Abi bar matu melai lah di kokang kopi di ya. Tuh ko mama rekane baik kawan di mahaja.
1: Iya, kami sa ngomong apa maning.
4: Warti yo.
3: Kowe kan ndok kok kayung suarane kaya canom nemen ya, Kang.
1: Iya.
3: Aku nembe krungu Kang mama kami sa Kang.
1: Iya, lah ndok kok sih bujang. Ini saya bujang kami sah.
4: Terus lanjut.
1: Oke, okay, lanjut.
4: Kang Doli ya. Banyak bogaret, orang mau hirang. Ya terus kok Kang Ibu Abdillah, Pak Ismailing Mahendro, Ibu Ida Martoloyo, Ibu Rauni Pak Asyiki, Murini Pak Abludiono, Joko Umi Abi Bapak Dikodrong, Pak Sahada Mas Awang, Mama Dea, Bapak Agus Builer,
3: Lisa, nanti lihat aja dewa-dewa, nanti celongan.
1: Yo gunting lah. Ya lanjut.
4: Ayo anak geger pentil anak.
1: Iya, kowe kan grup umbul-umbul kan senengane nyekli pentilan.
4: Oh, kayak kowe.
1: Iya.
4: Iya.
1: Usale aku weruh dhewek. Waktu kowe weruh dhewek.
4: Cari kedawan dipotong
1: di. Iya, potong iya karo gunting. Lanjut.
4: Ya terus buat kami Barmatu.
1: Yo, grup telur ayam ceker.
4: Iya, grup telur ayam ceker itu Kang Edita.
3: Pating celongan sing enak.
1: Ya,
4: Mama Anisha.
1: Yo, lanjut.
4: Ya, sekarang orang aku lah yang grup ceker. Aku grup panu kayak metu kabe.
1: Yo, belum metu kabe. Eger medanghan, medanghan. Pacetane kacang.
4: Orang kang bawa
1: jadi
4: grogi anak
1: gara-gara pentil. Wah, bucange grogi sah kami sah. Gara-gara pentil. Lakwi, lakwi Han. Lagi Medan, pacetane kacang Han.
4: Oh, pacetane kacang.
1: Iya, dah ngepang.
4: Kaya Alas,
1: anu lah, kalian
4: grogi
1: kamu.
4: Ya Kang Wisnu ya.
3: Nempel sepentil. Susah.
1: Iya, oke.
4: Iya, semuanya aja
1: ya. Yo, siap.
4: Spesialnya buat Kang Bawa, semoga sehat selalu.
1: Oke.
4: Ya itu aja Kang Bawa, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dumlah Cincing.
4: John.
1: Handoko yang ada di Losari. Dari Kamisa jare kaya ucah nom handoko jek bujang jek nom. Asli ya. Ora goroh soalé nyong ki seroh omahe wis seroh handoko, bujange handoko ya pernah. 6154477 halo. Assalamualaikum, selamat malam. Setara Paramon.
5: Waalaikumsalam dari desa Porete.
1: Naman. Sang saha yuk.
5: Kayak anu di Pemalang.
1: Oh, Pemalang.
5: Padulaksa.
1: Oh, gitunya.
5: Iya kan. Saha gitu.
1: Oh, alhamdulillah ayah nama sehat bergas waras terginas. Parantos dibatik teak kening.
5: Iya bisa rata gitu ya.
1: Pinter, iya bisa rata pinter lah. Harus
5: tengel-tengel, aku baru dengar bahasa tengel-tengel.
1: Tengel-tengel itu orang yang sudah nambruk terus lagi mau berdiri itu namanya tengel-tengel.
5: Oh, berarti kalau di sini enggil-enggil apa ya?
1: Iya kayak gitu. Papa HM.
5: Baik, selamat malam. Lagunya Hatimu Hatiku.
1: Hatimu Hatiku, iya.
5: Yeah. Bagi salam Papa E.
1: Iya. Kang Sarmudi, Surabaya.
5: Kang Sarmudi, yeah. Surabaya.
1: Wilu Jengwangi, Mama Adi, Wisnu.
5: Sama Wisnu
1: di penjaran ya.
5: Iya, selamat malam juga. Wisnu terus Jeng Robi.
1: Oke.
5: Okay. Kang Wir, Kang Kopidin. Bu Rini Pak Pramodio.
1: Yeah.
3: Mama Ardi seorang arti ya, Kang ya.
1: Baik, baik, grup umbul-umbul Mama Kiwi.
5: Oh iya, grup umbul-umbul Mama Kiwi. Oh, biasanya
1: iya. Itu HP-nya disayur, disayur sama putune sih.
5: Oh,
6: goreng dok kayakmu ketika
5: pamer gadis ya.
1: Madam Rengganis.
5: Iya. Ayangnya.
1: Oh.
5: Olani Ratu. Kang Ibni Babagio.
1: Yo.
5: Kamu terodong.
1: Oke. Okay.
5: Terus apa lagi ya?
1: Yo, we Papa Mama. HM Papa HM ngomong apa Papa HM? Yeah.
7: Assalamualaikum Kang Bawor. Sing lagi online sampai Kang kayong epok ya.
5: Ayang
7: Bapak Kang Bawor. Sing lagi online sampai Bapak kayong
1: epok. Weh, jawab weh.
5: Ayang Beb.
1: Wah, sladas. Jadi nih Kang Bawor adem mo. Mama Adi online Kang Kopi Din.
5: Iya, adem jelas
1: adem. Adem jelas adem.
5: Nanti
1: adem
5: batikannya.
1: Batikannya
5: cepet hilang.
1: Yo batikannya. Oh ini nanti.
3: Bener kowe ayange ya.
1: Ya.
3: Ayange madem.
5: Mama Kiwi lucu atau masuk Mama Kiwi.
1: Orang lagi nengger nyendol neng Paramon, WA Paramon kadang-kadang mati sendiri.
5: Jelas. Mama Arti.
3: Mama Arti bisa milih lagu ya Mas Bawor. Hati ne Mas Bawor dan hati ne Mama Arti ketine hatimu dan hatiku.
5: Ya itu.
1: Ya iya.
5: Lah iya itu artinya begitu.
1: Ya begitulah.
3: Bud.
1: Bunda Sati Purbowo, Josar Saru.
5: Bang Erik mah belum monitor kayak
1: jam
5: gini mah.
1: Bang Erik kayak gini belum di sana baru jam 4 toh, jam 4 atau jam 5.
5: Oh. Sore ya.
1: Iya, sore masih sore. Nanti paling nanti kan di Paramount Show saya masih
5: mengenai ini. Lagi nanti.
1: Iya, ini kan nerima 4 kan itu. Itu buat sile malah jaluk ning Alfamart, jaluk ini itu. Aduh. Siaran jaluk minta silver queen ya.
5: Enggak apa-apa.
1: Didukung ya.
5: Buat siapa lagi sih? Cuman satu doang ini.
1: Iya, lagi senyum-senyum ya. Waduh.
5: Iya. Turutin aja ya.
1: Iya, silver queen. Ya untung mah dekat dari Paramon paling 500 meter sih.
5: Gemar apa Alfa?
1: Alfamart.
5: Ya udah pokoknya buat semuanya saja.
1: Oke.
5: Spesial buat Kang Bawor bareng Alamanis.
1: Makasih.
5: Ucapannya seperti biasa. Semoga sehat selalu.
1: Makasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dupla cing-cing.
5: Cheers.
1: Ayo terima kasih yang punya Padu Raksa Mama Arji ya, telah gabung ke 6145477 ya. Baik ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bawor, Kementerian Sien di kawasan Jamulya. Lagunya dong Kamelia, makasih Kang Bawor yeah. Oh ini tadi nyelap ya, mat malam Mas Bawor. Sing iji kewir tulisannya bener-bener somplak ya songkak. Ya Wiki Handoko ya, asa ke susu ya. Dari Lili Pimen ya, kirim salam ya buat Ami. Ami bakar madu ya, Ami Suden Pimen ya. Bareng Umi Leles yeah. Apa HM HM yeah. Baduh ini Pimen ya, aku leku maca ya. Ya ini Mbak Wiki Handoko ngeteknya sing bener li ya. Ya aduh. Masukan umbul-umbul Mbak Eka bareng Mas Anjas. Iya Mas Hendro, Hendro tulisannya Emfro ya. Bareng Ismeling, Kang Robi, Teteh Agustin, Alohis, Kang Aryo. Soalnya buat semua saja dari A sampai Z. Piano tadi sudah dihadirkan ya. Iya, buat Mas Boeor sing songkak bareng Dede Anggi. Wis maklum lah ya. Maklum, nah aku tau orang marah orang neng ngetik WhatsApp ya di alon-alon baik, gak usah buru-buru ya. Jadi aku nih moconnya ya orang bisa neng ismeling tau mesti Hendro ya. Aduh ampun ya. Ya Kang Sarmudi Surabaya nembe monitor. Iya, lan terus Ami Suden. Kan iki arepe Ami Bakar Madu. Ya Ami Suden bareng Umi Leles. Iki pamane tambah kentir ya yakin. Ora malah tambah waras tambah kentir ta kan. Karena ini pamor ya Mas Mas Bowor using wiki wir sing songkak. Jadi sing somplak ya sing songkak. Yalah pamor kita bakal ter yakin. Orang tambah waras ya. Pak ya di sini tertata rapi ya. Ada bulan bintang nilai sehat. Ada suratan, ada derita, ada juga kerinduan, ada juga hatimu hatiku. Habis gelap lebih dah terang ya. Power pan mencelat di sini ngapa mat menuruti nak wadon.

0: tadi ngomong apa?
1: Waca Kang, cek nama mama kami sang kerek kebuyu rekaku Kang, waca.
0: Bisa mikian sing WhatsApp ki mikian Doko Sukanti ya met malam Mas Bowor wiki wir sing songkak padahal kan sing somblak ya. aduh ngarani Ami Bakar Madu ya Ami Suden bareng Umi Leles. Aduh iya mama siapa ya ye. Pasukan umbul-umbul. Kalau Mas Mbak Eka sama bareng Mas Anjas ta ya. Genah. Lah nek Hendro Ismeling apa? Impro bareng Ismeling. Yeah. Aduh ampun temen. Yang tak malah keras yang nguyuh iki yakin. Oh, pandang apa mas delet ya. Baik dia langsung ya ini tadi ya. Ada bulan bintang nilai sehat. Ada suratan derita, ada juga gelap habis gelap terbit terang, kerinduan dan hatimu hatiku yop, power pan mencelat diset ya, it's a kiwir.

0: Pasripah, awit mau kemure boy kaya boye.
1: Is, berisik.
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajogen no.
1: Berisik boy Kang. Wong lagi nonton TikTok Kak, ganggu.
0: Ucak enom Kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yuh, nang apotik baik, tuku Vitama, endah penglihatannya normal maning. Wis akeh sing cocok kok, libar kue HP-nya kurang yo.
1: Iya Kang, yuh, cater.
0: Nanti, si caper, kan naro weronya lagi nonjomi kato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi,

Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan

berikut ini. Di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Baik, kembali ke 101.5 Saudara Paramon dari Desa Porete yo. Ada tadi Hatimu Hatiku, ada Habis Terbitlah Gelap Terbitlah Terang, ada Kerinduan ya, ada juga Derita, ada Suratan ya, Berlalu Dari Ruang Dengan Panjenengan, ada tadi Bulan Bintang, ada juga Nilai Sehat ya. Baik, tuntas sudah kebersamaan bawah di kesempatan malam hari ini. Di sini tertata berabdi ada Kamelia, ada Bimbang. Sampai ketemu nanti ya di season ketiga di Paramount Show spesial Irama Taring dan Tegelan untuk Panjenengan. Banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Sharing kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, tapi lagu udah terkaper semua ya nih. Ya walaupun permintaan dari WhatsApp atau dari request online, ya ini udah terkaper semua ya. Baik, sampai ketemu nanti ya di Paramon Show spesial Irama Taring dan Tegalan jam 10 sampai selesai. Baik, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Paramon dan Usaha Berte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aduh biung, aduh biung, Analindo, tolong.
1: Ih, Besi Sri, kemburan baik.
0: Dila, lo kan sampean orang ngerasa kenal Lindu, Kang Racun.
1: Alah, kumat maning kon vertigo nih, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigo nengnya ngambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor keluar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Mari ngendi, Kang.
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habu top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotek Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotek Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dau.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Selara Paramon dari Sabreti. Di season ketiga di Paramon Show sebesar Irma Taring dan Tegalan untuk Panjenengan. Bagaimana kabar Balani Setara Paramon? Ya, selalu sehat walafiat dan suatu apapun tentunya. Sehat lahir dan batin ya, bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa gabung bersama Power di online 3528888 atau 6145477. Sekedar tip salam buat teman, rekan, handai tolan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-9958. Baiknya ada KS, Kasri, mengalih jumpa kita kesempatan malam ini, Cekewir. Langsung disapa 3528888, halo. Assalamualaikum, selamat malam, Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam, Daun Dute, Saporete.
0: Naman.
1: Katenge, Saporete.
0: Nyang udele badang.
1: Somplake, Saporete.
0: Kodo.
1: Silumane, bubar kabe.
0: Oh, bubar kabe.
1: Mama Ardine dan Dede Agine Saporete.
0: Cekewir.
1: Iya. Tarlingane,

0: Ya, salam-salam ya,
1: Mas. Siap.
0: Ya, salam sing perdana kang Bawor. Wis sing lek tugas siaran.
1: Semoga
0: sehat selalu.
1: Amin.
0: Jelas ya, kang Bawor tetap semangat bareng Dede Anggine dan Mama Ardine ya.
1: Yup, ala yung to black.
0: Iya. Teh monitor apa ki
1: wong? Monitor lah.
0: Oh, monitor.
1: Iya.
0: Berarti krungu ya, kang Bawor.
1: Krungu. Iya. Cuma dia diam, enggak banyak ini.
0: Iya. Ya terus ngokiyo sama Mbak Atin bareng apa kan api ini selamat malam. Terusan ngok Unggas Nuri bareng mau ini selamat malam.
1: Oke.
0: Terusan ngokiyo sama Jasa Kracum, Afurkon.
1: Yo.
0: Terusan ngok Mama Lani juga.
1: Terus. Yeje, pimen kang Osi. Langsung anjlok, mungkin sinyal apa baterainya ngedrop. Ya, Kang Osi Saputra di Warung Pring ya, ada Mas Sarotio, ada Kang Naam, Kang Muhri ya. Di Pangemblan Warung Pring ada Mas Agus Salim ya. Pagi yuk, 6145477, halo, assalamualaikum, selamat malam setara para mon.
2: Dangdute sporete asalam ruka tukang balane setara para mon FM. Yang dute sporete itu komplit ya. Balene setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
1: Itu loh.
2: Kebayang kan?
1: Iya, kebayang.
2: Iya, ini betul.
1: Iya.
2: Sinyalin deh ya. Ya pernah dulu buang bawol, nongkrong aja lalu ya.
1: Okay.
2: Terus buat ketuk, mau ketuk. Mama Arti kawasan Madu Raksa punya gitu loh.
1: Gitu loh.
2: Terus Ibu Rini sama Pak Budiono, Baby Belpas. Lanjut terus buat Ibu Yong Tahu, Kang Bambang, Mak Neng, Kang Sarmudi, terus yang untuk belakang stasiun ya. Terus Ibu Ayam Cakra ya,
1: kawasan
2: Langon ya. Lanjut mani Pak. Terus Pak Frida, Mutara Suara Satu, Enoke, Amin Bakar Madu Umilela. Terus Santi Purbowo, Malani Kang Parjo, Mariati Mariati Ardiansa, Adi Syarifinur ya. Terus buat Pandor Leman, Ibu Nelson Mandela, Mintel. Terus buat Buat Tri, Yamina, Mas Nuha, Mas Yongya, Mas Asna. Lanjut Kang Akib, Jengrani, Astuti ya, Umi Hane, Mbak Kor, Ibu Wira sama kawan-kawannya juga ya. Lanjut Kamukson sama Nurati, Mas Nuri, Mau Iwin juga. Lanjut Mani Mengidul, terus Ibu Roni, Pak Sikin, Terkeracup, Ibu Sade, Mbak Sade, Mas Awang, Mati Gondor, Mau Iwin juga. Wakito sama Mama Hilman, terus Mama Zaki, Pak Zaki, Rupeng, Mbak Puri, Semar Sebrang. Lanjut Mani Ngolinge sama Uwan, terus Sendul Dawet ya. Sama Mbak Marto, Bapur Mali dia, Bunda Cece, Mamari Bu Bae, Mamari Bu Mari Pari, Cirampu punya yang Bang Jul Batun, Kang Sesun Mama Anggi, Mama Bagus. Oh, so, boleh nih secara kapan baik kan? Ya, apa saja kan? Asam ya, kalau Kang Bawor lalu asam berapa tu?
1: Waalaikumsalam Jumat Tinjing.
2: Jos.
1: Yang punya wilayah Keturen ya, apa MHM. Baik, selamat malam untuk semua saja pada setara Paramon yang setia Jun. Kesempatan malam ini Paramon show ya, spesial buat balon setara Paramon ya, irama Pantura Taling dan Tegalan untuk Panjenengan. Baik yo, capcus yo, ada Emek Arianto ya, ada Jujur Icikiwir. Bawor didukung produk PT Denatur seperti ada Vitama untuk mengatasi keluhan mata ya, seperti mata katarak, glukoma, mata silinder, mata plus minus dan lain sebagainya. Monggo silakan dikonsumsi Vitama. Ini bisa dibeli di agen-agen yang dekat rumah panjenengan atau datang sendiri ke studio Setara Paramon FM dengan alamat Jalan Damjak 132, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, tepatnya di Pantura Utara. Atau hubungi kru kami ya, Setara Paramon ya, insyaallah.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Desta Farma, alamat Jalan Gatot Subroto Belik, RT 4, RW 7, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, tepatnya depan Pasar Belik. Agen Kang Bawor Paramon FM atau Endang Bucaswi, alamat Jalan Halmahera, Gang Mandiri, RT 8, RW 11, nomor 53, Mintaragen, Kota Tegal. HP 0852-0162-4666. Agen Apotek An-Nur, praktek Dr. Trio dan Dr. Hajah Dinda, alamat Jalan Dewi Sartika, Pesurungan Kidul, depan SMK Astrindo, Tegal. HP 0895-1851-9794.

0: 101,5 Saudara Pramo dari Nusa Priti ada kebayang. Tadi dihadirkan juga ada Jujur ya, hadir di ruang dengar panjenengan. Ayo sapa kembali 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramo.
1: Waalaikumsalam, dangdut sapo
0: reten teman-teman Cikiwir.
1: Selamat malam Kak.
0: Malam juga Jeng Robi. Alhamdulillah bergas maras terginas iso tuh beras.
1: Sehat
0: tuh, belum tidur tuh.
1: Oh, belum tidur. Libur besok dah masuk.
0: Masih tes terakhir.
1: Oh, masih tes.
0: Bahasa Inggris malah.
1: Oh iya, padahal hari Sabtu ya Kang.
0: Iya.
1: Iya, mudah-mudahan.
0: Malah ngomong
1: ya.
0: Malah ngomong bahasa Inggris kamu tidur. Kecil lah bahasa Inggris.
1: Iya, gitu betul, bahasa Inggris mah. Iya, Papa HM.
0: Yo, Papa HM.
1: Kecil,
0: malah
1: kalau bahasa Inggris mah ada di Anggi ya.
0: Jadi kecil jadi, ya. Ampun.
1: Tadi tuh gak masuk tuh lagi nyuci kan.
0: Oh, tanggung. Iya, tanggung. Tinggal nyantai sama ya ngopi.
1: Yeah. Ngopi sambil
0: iya.
1: Nyeruput. Nyeruput sing abang ya kan.
0: Ya, bener. Aku saiki malah jarum DJ anu jeng.
1: Iya.
0: Kayak Papa HM dolan mene.
1: Oh, tekan ono mangi.
0: Iya, gitu.
1: Ya mau wis tekan sing kuningan.
0: Iya, bener.
1: Iya. Lagunya Kang.
0: Yo.
1: Lagunya pengen apa ya? Kayaknya ini aja Kang yang lagu rada-rada lama gitu ya.
0: Nggih.
1: Dari apa namanya itu dari Asrolani.
0: Iya, oke.
1: Okay. Asrolaninya ini aja apa namanya itu? Ada yang itu Rolani Electron itu mah itu ya musik itu ya musik. Ini aja Kang apa namanya itu Jail aja Kang ya.
0: Jail?
1: Jail darang yeah. Diduil ya
0: yeah.
1: Dari Rolani ya.
0: Upo Happy.
1: Iya Kang Upo Happy. Salamnya yang tahu yang udah pada masuk tadi ada Kang.
0: Oke. Okay.
1: Kang Oji Saputra ya.
0: Iya yeah, benar.
1: Yang ada di apa Kebon Pring bukan Kebon.
0: Warung Pring.
1: Warung Pring.
0: Iya.
1: Yeah. Juga buat Papa HE, buat Mas Wawan Basoko juga ya.
0: Iya benar ya. Yeah.
1: Buat Mami Mira, selamat malam Mami Mira. Itu juga Mama Hasna juga Bang Eri okay. Manopi. Bang Eri udah monitor Bang Eri.
0: Bang Eri ini belum malam mingguan mungkin ya.
1: Oh iya mungkin ya. Terus Mbak Dewi Mecah ya Mama Mbak Dewi kamu timbang.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Nia yang taruh Wong Ireng Mama Neng taruh Mas Bang Om Kasmuri bareng Mbak Wil peteng. Mas Hendro bareng Mbak Ismeling
0: ya.
1: Okay. Mama Amel, Mama Pisa, Mama Lehaus, Mama Ju ya. Anggo Kopoleng, terus Mama Gilang Wartie, Mama Mangil, Mama Agus juga Mama Anggun, Mama Rengganis alias Mama Adam Renginang ya. Buat Buranya Paranya, buat Eyangkung juga selamat malam.
0: Iya, benar.
1: Mas Teddy, Mbak Dewi Kunti, Muduri bareng Mama Suri, Mama Sri bareng Ang Samud. Grup Jatilawang semuanya ada.
0: Oke.
1: Okay. Nok Marcelia ya Mama Ning Budati Mama Wadra Nok Marcelia juga.
0: Apa gue senenge pemandan baru
1: juga, ya. Iya. Bakal itu nyekali pentil banyak.
0: Pentil
1: ya,
0: iya bener
1: gue. Bakal aku jalan egan-egot-egot.
0: Egot-egot tuh bener.
1: Mama Kiwi ya.

0: Okay. Kang Todi Kapur Pon, Mati Abdillah, Kang Pandi Gunung Gamping, Kang Pandi Gunung Gamping, Pak Telin, Bang Jengki Gambir, Mas Andi Pagianten sama Kang Atong ya di Pagianten ya.
1: Iya, tuh udah mau naik ke atas tuh, mau tidur.
0: Iya, mau bobo ya Dede ya. Soalnya besok bahasa Inggris ya.
1: Iya, bener.
0: Abarohim bareng Mbak Eni, terus Mbak Enopal ya. Terus Ami Bakar Madu bareng Umi Lela, Ibu Rauni Bapak Sikin, Mas Redi Anton bareng Mama Kiri Bon. Barang kelima beda dari buat Pak Bagio bareng ibunya juga selamat malam buat Teh Agustin dari Cendana ya, Teh Cinta Teh Ida Ayu Aloki, buat Kang Madun Abis dan Pamungkas juga buat Bunda Sekar, Kang Agi bareng Jengrani, Kang Lukes, Mak Naryo ya, Kang Pi, Pak Degondong bareng Umi Habibah, Mas Glopot.

0: obat batin bahkan api juga Kang Bobi, Bunda Eka Bobo.
1: Mama Wiwin ceng minggu depan ya.
0: Iya Mama Wiwin.
1: Deng glundung ya neng lepeteng.
0: Di sininya ada acara itu juga Kang.
1: Oke.
0: Iya.
1: Minggu 14.
0: Empat jadi panitia sih Kang.
1: Jeng,
0: ya mudah-mudahan jeng, nanti bulan depan ya.
1: Jeng, tanggal apa ini? Tanggal 9 kondangan ke Wida, ada Dinda enggak?
0: Belum ada undangannya.
1: Oh, belum ya. Aku rencana mau ke sana ini, Selasa tanggal 9.
0: Oh, Kang Bawor.
1: Iya.
0: Ya udah nanti ketemu di sana aja kalau tanggal 9 Maya bisa.
1: Ya, 9 ya. Selasa, ambil 9-nya aja yang pas. Kalau 8-nya belum mulai.
0: Iya, kan itu Sedong aja ya.
1: Iya, benar.
0: Nanti ketemu di sana.
1: Ya, ketemu di Polsek aja, Polsek Sedong.
0: Iya, Polsek Sedong, Mas. Iya. Kalau Polsek Sedong di daerah sini, Kang.
1: Mm-mm.
0: Emang dekat dari Polsek Redindanya.
1: Iya, jauh paling-paling tinggal setengah meter, setengah kilo.
0: Ya udah kalau Polsek Sedong mah di itu Kang masih ke belum pasar Sedongnya iya.
1: Iya,
0: Panongan.
1: Iya, Panongan. Itu di Panongan, Jeng.
0: Oh, Panongan.
1: Iya di Panongan iya.
0: Oh, bilangnya sih di Sedong padahal Panongan
1: iya.
0: Ya.
1: Iya, Panongan. Berarti sebelum Sedong ya itu.
0: Iya, Panongan.
1: Mm-hmm. Panongan iya. Bener Panongan.
0: Oh ya udah nanti insyaallah ketemu di sana ya.
1: Ya kan, aku ya? Tak enggak habis nganter Anggi biar tak gocekan nanti aku langsung pagi dari sini. Okay.
0: Nah, ditunggu banget ya.
1: Ya oke. Okay.
0: Banget manet.
1: Ya benar Panongan. Oke. Okay.
0: Selamat malam ya yang ada di Dukuringin ya.
1: Yo Dukuringin.
0: Iya Nur Tanti nyak-nyak-nyak-nyak terus okay. Mama Dea Kang Agus Boiler Niratu. Mama Ardi selamat malam. Mama Ari Bapak Nek Ari, okay. Mama Lani ya. Juga Kang Tayo Lobo buat Baik Katonjong bareng Mas Erwin, Baik bareng Mas Anjas, Wat Taslim ya, Pak Mandor Leman bareng Ibu Nelson, Mbak Sipa Dede Hafiz, grup Prolep Jeger Kang Edi Dadon, buat Kang Upo Happy juga selamat malam, lu juga buat siapa nama Ki Epot, Mama Winda Kaliwingi, Wante Sedol Dawet, Mbak Yuninghe juga, Mama Peranya juga ya, Mr. John bareng Mbak Epi, buat Bang Kumisnya juga buat Kang Jaka Sembung, Kang Dasmat bareng Mbak Ani, Kang Juragan Empang, okay. Bang Kumis, Kang Sarno bareng Yumarti, Kang Darno
1: Bapau. Jeng,
0: ya.
1: Di Panongan Blok Pamaron.
0: Oh Panongan.
1: Iya Panongan bener.
0: Nah, nanti juga
1: ya, wes. Di okay.
0: Cari gitu ya. Mas Yanto dari Poso ya dulu Bu Sri Ayam Cakra Bu Rini Pak Pramudiono Mama Alisa Yuwatri Menati Ting Mama Ikma terus Mama Nadia buat Walemu juga buat
1: Bunda
0: Bang Alvin ya Mama Frida Bu Ida Martolo ya Bu Santo Yong Tahu buat Pebi yang ada di Belfast ya
1: terus juga
0: buat Bunda Septi yang ada di Jalan Bali
1: Mama
0: Kertasari, iya. Mama Elsa, selamat malam. Mama
1: bener.
0: Elsa lagi monitor ya, selamat malam bareng Bapak Yani. Terus juga di sana juga ada Bunda Sirahayu ya.
1: Malam Jeng Robi, Ardi.
0: Malam Mas Ardi.
1: Mama Ardi,
0: yuk. Oh Mama Ardi, malam kembali. Udah masuk Mama Ardi ya?
1: Belum.
0: Oh belum tadi di itu ya masuk ya?
1: Di Dendang Dangdut.
0: Iya, buat Kang Kopidin, Mama Saada, Kang
1: Awang. Papa HM Kadio Dewi, Papa HM.
0: Oh Papa HM nyendol lagi.
1: Iya.
0: Iya Mama Elsa saya.
1: Oh Mama Elsa, ndak remah cong.
0: Mau ngebel abah tak remah, kau tak angkat bokat,
1: tak
0: perlu. Apa Mama Elsa?
1: Oh,
0: ngomong
1: nyendol Allah ulo yung
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Salam. Apa kabar
1: ya? Apa kabar baik kaya.
2: Ya sehat selalu.
1: Ya
2: sehat selalu ya.
0: Ya Mama Elsa
1: sehat selalu ya.
2: Yeah.
0: Ayo mama bilangnya miss call maning berarti.
1: Alah, ya suara jelas. Biasanya miss call mene ya. Ndak remo. Ndak jelas.
0: Apa?
1: Rat jelas ta yo.
2: Aku pengen diputerin lagunya Kang Bawor.
1: Apa ta yo?
2: Selembar kertas putih ta yo.
1: Selembar kertas putih.
2: Iya.
1: Darling.
0: Iya, selamat
1: datang. Oh, ya wes, cari dulu.
2: Terima kasih gendongannya.

0: Oh,
1: ada,
2: iya.
1: Amin. Hmm. Ini
2: siapa yang ini? Terima kasih, terima kasih. Tapi ini aku lagi error, Bang Novi. Harusnya dimatiin
3: di situ. Oh, udah lah, sudah mati. Putri kok dong, belakang banyu panas.
2: Dokter Bing Jos gitu. Oke. Mak Bing Bing Jos.
0: Jos ya. Oke, ini nih. Mati ya,
3: Putri kok nongol belakang banyu panasen.
0: Ya, langkah banyu panasen ya, Rek. Warti iya. Yang ya.
4: Terus juga buat yang ada di pacul semuanya, Kang ya. Ya. Ada pacul dari pacul dan pacul. Gonyal-gonyal pacul.
0: Ya.
4: Siapa mani? Okay. Dari pacul dan pacul tidak pacul. Rani pacul ya.
0: Oke.
4: Okay. Gonyal-gonyal pacul, Om Cukur Eling pacul.
0: Oke. Okay.
4: Terus itu siapa namanya tuh? Mas Arpan pacul.
0: Oh, Mas Arpan di sini.
4: Oh, ada. Ya ampun, berarti bukan di pacul ya.
0: Ya biasa iya. lagi
4: Mama
0: tugas.
4: Mama bilang nggak bisa itu udah lama gitu ya. Mama bilang pengen gendong maning. Itu mana teleponnya ke WhatsApp,
0: okay. Bawa
4: jadi tak loud speakerin biar kedengeran gitu. Melas Mama Elsa lah HP-nya lagi error
0: jadi. Okay.
4: Pokoknya nggak tahu balanes para Paramon Cafe ya. Spesial buat Mang Babar bareng Gede Anggi juga buat Mas Arpan. Selamat
0: iya,
4: malam sehat
0: iya,
4: selalu.
0: Malam juga yuk.
4: Matur suwun pisan Kang Bawor ya.
0: Yuk siap.
4: Yuk mangga assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dublat cincing.
4: Yo.
0: Baya tenun pisan jeng Robino ayo dikuningan kanggu kesetiaan anak kanggu gabung na ke Radio Setara Paramon FM Tegal. Baik 614547 halo assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
5: Halo, waalaikumsalam. Selamat malam Setara Paramon FM.
0: Kang
5: Dudi.
0: Nama Kang Joli.
5: Nama malam Mbak Bawor. Aku ni Mbak Bawor.
0: Yuk, apa tuh?
5: Gugur cita-cita. Bubur apa bubur yang ngoro salah gue?
0: Sembo ya, aku yo lagi nunggu kiye. Gugur cita-cita. Kira muncul.
5: Nama ya.
0: Kira muncul, gue sih nyanyi siapa gue?
5: Nyanyi lawas tuh, tuh kalau kayak Wakolor kayak siapa?
0: Iya.
5: Mama ya malam om. Mama Elsa putri kodok malam.
0: Pantesan Abdul Ajib pantesan.
5: Iya Abdul Ajib ya.
0: Iya.
5: Iya cita-cita.
0: Iya itu jeneng rotop gue.
3: Dodoli dodoli
5: pak. Robi ada polo-polo pimen polo-polo. Malam polo-polo.
0: Oke.
5: Gue ya sisa keracung putih pipa pada gondrong. Saya
0: Agustin,
5: juga ya
0: Cengat
5: ini.
0: Okay.
5: Ini Abilan Santoso ya. Pemkas Nuri, bareng Mbak Wiwine ya. Apa Sahrul, bareng Mama Nisane. Ibu Rini, Pak Pramudiono, Mbak Febi Belpas.
0: Okay.
5: Selamat malam, Mama Ari, Bapak Nek Ari.
0: Siap.
5: Santo yang tahu. Mama Fida juga ya, malam. Amrul, Channel Jain. Di Twitter juga ya malam.
0: Oke okay, siap.
5: Mama Kiwi. Mama Wajra ya. Pingsan Lulu ya Mas Cita Pawarno. Mandor Leman Kang Kamari ya. Malam Mama Sira. Mama Nadia ya.
0: Iya siap.
5: Saya harus bengi UKBB ya Pak.
0: Iya kabar baik.
5: Selamat malam. Mas Dedi Dewi Kundi ya. Selamat malam. UKBB lah Kang Bawor.
0: Iya siap.
5: Tanpa terjadi. Mau melu jeng Robi WW.
0: Bicara
5: Kang Bawor ya.
0: Siap. Oke. Terima kasih.
5: Matur suwun Kang Bawor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dumadi Cing.

Ayo Kang Doli yang ada di Dampia Kidul ya, selamat malam untuk semua saja yang ada di kawasan Dampia Kidul, Dampia Lor, semua saja yang ada di Dampia ya. Sementara 10.43 menit waktu Indonesia Bahan Barat, bawarkan menyapa kembali ya, yang via WhatsApp. Wiki Maning ya, Lilit Maning ngeteki kayak gini ya. Alah kaku tak kaku ya diri ya, Widi Handoko Sukamti ya. Ijane asline pimen carane ya. Kaku tak kaku yakin sung. Tak wajah amat malam, Mas dari Lilit mau single-single buat Mama Kiwi bareng Kang Dawud. Iseng bener Kang Sawut ya, rungok nih. Ini bener ke lho, ora kapannya ora apa-apa ya. Iya. Buat Kang Doli, Om HM bener, Tata Agustin bener. Iya, Jeng Robi itu apa? Jereng Robi. Alowi, sana Mbak Eka bareng Mas Anjas bener. Mami Mira bener, Kang Aryo bener, Mama Asa bener. Salam semua saja lagu Demen Tersimpan. Kalau di Tarling itu nggak ada judul Demen Tersimpan, tapi kalau Demen Tak Simpen insya Allah ada. Sing bener le Wiki Lilit. Iya, seposwalnya buat Mas penyiar yang gacor dan sondak. Lari mesti omong git mau nek ngetik sing hati-hati ngolek dikirim ya. Sing gacor tur somplak. Dan kita apa? Sondak. Ya hati-hati nggih, iki mung bener ke. Jenengan iki ngrungokne apa ora sih ya? Lagu itu enggak ada ya kalau di Tarling itu Demen Tersimpan. Tapi nek Demen Tak Simpen itu insyaallah ana ya. Aduh, ampun ampun. Iki Mbak apa masih ya? Iki aku mung benerke lho ya. Ora marah ora, malah kaku wetenge nyong yakin ya. Karo ketikane sampean ya. Dikirain nyong itu rasa maca walaupun SDS kelas 4 tapi insyaallah ya. Wes iki ha umpama duwe nomor duwe anu tak telepon ya. Jenengan rungokne sing bener, engko ngetike sing bener ya. Nyong jenengan tuh ngarani bawor somplak ora apa-apa. Memang wis bawor somplak. Nek iki wacane pimen balane setara. Ya, nggo penyiarnya gacor dan sunkak. Duwe nama ben anu anyar maning ya. Ampun. Mungkin yang gendeng dangdut memori bewis dibahas kok isi diulangi maning ya. Ya maklum lah war ya ngeteke salah ya ora kayak kue sing hati-hati wae ngora buru-buru dikejar landa gie. Baik ya untuk balik setelah peramon ya, ini cuma membenarkan saja ya di kesempatan malam hari ini. Ada Jail hadir selembar kertas putih juga, nanti Demen Tak Simpen juga ada juga, Lanangi Jagat.

balik bersara para mon salah ya aku yang nane yang rutup maninya. Wede, wana yang rutup Ijail jarang diduel ya. Aduh, ampun Ijikiwir.

di duel. Bahasa duel ki apa sih jeng? Duel apa yuk? Baik ya, ini sing rutup-rutup tak urusi diset lah. Oke, soalnya ora bisa udune di melong nemen. Mikis ketemu ya, aduh, ilang maning, ilang maning, mikis ketemu, ya, okay, sin rutup-rutup di situ ya, aduh, iya kalau Abdul Najib itu, nggak ada itu di playlistnya. Abdul Ajib anane rutup kok be ya. Angon bebek we ya kayak iklane nganti ping pirang-pirang lah ayub ayub iklan nganti 5 ya lah.

0: sebutkan. Produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
2: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dengan Bapak siapa Pak?
4: Bapak Tarjuki.
3: Pak Tarjuki alamatnya?
4: Dampiak, wilayah Ketiwon.
3: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
4: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
3: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama Pak?
4: Udah lama.
3: Umurnya berapa Pak, maaf?
4: Umurnya 64.
3: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana Pak Juki?
4: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah, udah berapa 3 botol udah jelas.
3: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa Pak Juki?

0: tukang las teman saya atau supir itu harus pakai Pitamai dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya dari kawasan Dampiak.
0: Pitamai memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001

0: Baik, kembali ke 101.5 Astara Pramon dari Desa Porete. Kemen tak simpen hadir ya lanai jagat yang punya padu raksa. Ya selembar kertas putih ada jahil. Ya Jeng Robi, ya tadi gugur cita-cita ya. Baik 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Astara Pramon. Nama-naman
1: Toplake Seporete
0: Kaudu
1: Martine Seporete
0: Cekewir
1: Anggine wis turu
0: Turu ngesuk tes yo.
1: Argine Seporete.
0: Iya lanange jagat
1: nyong pengarti
0: ngerti i.
1: Dimana-mana muter lagu lanange jagat gue lagu ne argi. Nyong wis ngerti rusah di gegernya.
0: Weh di mulai.
1: Pinteran orang online jalur keneng WA lanangi jagat.
0: Cora nyong kewek, nyong kewek sih nawari.
1: Keh tinggi gine senengnya
0: remang-remang.
1: Nyong wis ngerti. Lagu ne sapa kue remang-remang.
0: Ya pundos hanti. Wis turu.
1: Ya,
0: wis turu.
1: Ya alhamdulillah. Sehat ya Kang.
0: Oh alhamdulillah bergas maras terindas iso tuh beras.
1: Angger jam 11 barangnya atas.
0: Wah ya, kas. Iya. Yeah.
1: Wah kas
0: nemen.
1: Alhamdulillah wis. Penting pada sehat.
0: Iya.
1: Kenyong lagu ne colong-colongan.
0: Oh colong-colongan. Iya. Oke. Eh po. Eh pimen ge.
1: Salam ya.
2: Sekarang gantian Upo yang empu ya po ya.
1: Gue pikirin.
0: Gue pikirin.
1: Gue menjauh dari Upo.
0: Iya.
1: Karena sama kamu.
0: Iya.
1: Wis ngerti lah punya lanang jagat.
0: Ane jagat.
1: Wis kena jadi dua wong lanang.
0: Oh iya, omong gue.
1: Jagat.
0: Iya.
1: Lanang jagat.
0: Lanang jagat.
1: Salam ya.
0: Yup.
1: Miki sing. Jaluk lagu salah siapa?
0: Salah siapa? Woi, Mbok Widi ning ngono to jenenge Widi Sukamti.
1: Demen disimpen.
0: Ya, demen tersimpan.
1: Demen tersimpan.
0: Iya, kawai we.
1: Demen apa ya Miki ya?
0: Kalau judulnya demen tak simpen.
1: Demen tak simpen, demen tapi isin.
0: Iya, demen tapi anak isin anak. Bener.
1: Kata maklum mungkin lagi belajar bahasa Inggris.
0: Iya bener. Ngetek kira genang-genang meyakin jong. Nyong ngeting kaku.
1: Jadi mau nenek dede anggi pan belajar bahasa Inggris.
0: Iya.
1: Ayah be, hari nembang be skorpio.
0: Sekarang biar kalah cengking.
1: Kalah.
0: Oh, begini. Kamu mau tes, iya. Kamu tes besok bahasa Inggris sama apa ucapan yang PTQ ya, menulis huruf Arab kecil semua. Jangan jawab.
1: Lah iya
0: enggak.
1: Tergantung bapaknya
0: kaya ngapa. Apa mana TP ke dia ada di lalap po.
1: Apa pernah beri nembang ke Scorpion.
0: Ini Scorpion kalau jengking.
1: Iya bukan. Orang arti bahasa nak beri nembang.
0: Orang ngerti arti ini po.
1: Artinya I love you talk.
0: I love you talk iya bener.
1: Lah kaliane.
0: Aduh.
1: Kalau bengong Jeng Robi.
0: Yap.
1: Dan mau bapak parto-parti.
0: Iya.
1: Terus dosen Aldi.
0: Oh, dosen Aldi.
1: Iya.
0: Ika yonge madam ji, lah kayonge curu madam.
1: Pan beli.
0: Pan beli.
1: Wong komunikian.
0: Oleh kue kam madam, rungok no.
1: Ya yang iem.
0: Ya.
1: Niki anak putri kodok.
0: Iya putri kodok.
1: Sing tanggane Mama Riko.
0: Mama Riko. Mama Riko ya putri kodok kue mungkin.
1: Iya.
0: Iya.
1: Bojong bojone Mas Yani sehat selalu.
0: Oh, kayak gue.
1: Iya, terus juga buat sedulur tua,
0: ya.
1: Tua setengah nom.
0: We, Pak.
1: Mbak Dewi Kunti.
0: Kang
1: Teddy. Beraktivitas.
0: Ya.
1: Sedulur nom memaning.
0: We.
1: Kang Acong,
0: Kang Bojone.
1: Yo. Sehat selalu sekeluarga.
0: Lek, senenge. Mbak Yunita.
1: Sedulur nomaning Mbak Yunita karo Kang David.
0: Oh, kaya kowe.
1: Sehat selalu. Iya, sedulur tuane maning.
0: Iya.
1: Bunda Jeje.
0: Bunda Jeje ge lagi ning anake ge pan nyupiti si putune.
1: Oh. Berarti turun neng kana.
0: Iya, turun neng kana. Mungkin ora monitor ya.
1: Orang monitor ya.
0: Iya.
1: Yang penting pada.
0: Oh, statusnya santai sih tak ileng.
1: Endah ngepek.
2: Kok bisa nembak ya? Anaknya jaket yang minta Mama Ardi.
1: Apa jadi?
2: Besok hari apa ya, Po?
1: Yang orang mikiri.
0: Iya, orang mikiri.
1: Pak Kaji Toro ya. Karo bojone.
0: Ya, Pak Kaji Toro.
1: Yang orang mikiri sampean gak kenal be orang. Tadi ngomongnya kayak kue. Yang tanya lah ini sih kenal-kenal bayo.
2: Apa, kuro, nas mau. Melek.
0: Gak bisa melek.
2: Si Om Do, aku kalau baru terus.
0: Iya, si melek ya.
1: Om Do tangi. Terus sing Medan rada setengah ngirit.
0: Iya, rada setengah ngirit. Enak eh.
1: Bener kok jaluk lagunya paling buyut Jawa.
0: Iya, iki ya bener. Iki WA jaluknya buyut Jawa.
1: Kayak kue, rasa diputer.
0: Kue rasa diputer. Aduh.
1: Sedulur nomaning sing aduh nemen ya.
0: Yap.
1: Sing ananing sing duwe Itali.
0: Wap.
1: Iya. Mudah-mudahan lagi monitor.
0: Iki mbok ora sendal-sendol.
1: Wis martabak.
0: Yo.
1: Iya.
0: Aril.
1: Iya. Kang ora sekolah wis suwe iki. Terus Bu Santo yang tahu.
0: Yap.
1: Terus Bu Meong.
0: Bu Meong, Bu Meong bener Bu Meong.
1: Iya. Kasnuri.
0: Rungone to rungone karo manggut-manggut ngono karo ngantuk-ngantuk tunang ngono Mbong Meong ta.
1: Ya iya Mas iya. Monitor karo Pak. Siapa ya bojone?
0: Pak Maskuri.
1: Maskuri ya.
0: Iya. Yeah.
1: Yang kelalen gede. Terus wantes cendol dawet.
0: Ya,
1: Terus juga buat jeles.
0: Jeles iso kusrek karo bose minah cincing.
1: Iya, karo bose.
0: Iya.
1: Terus sedulur bos jamu.
0: Wap.
1: Di gue kawasan ya.
0: Yo.
1: Iya. Mudah-mudahan lagi monitor. Terus lokis, terus juga buat Bang Kumis.
0: Oke.
1: Mama Ari, Bapak Ari. Ya terus juga buat Mbak Nopal.
0: Ya.
1: Bang Jonji Gambir, Mama Yatina. Terus Hamsul Tanjung Handoko.
0: Yap.
1: Terus juga buat Nyiratu Bunda Jati. Terus juga buat Kang Kopidin.
0: Kang Kopidin. Ya,
1: terus juga buat siapa maning kie Kang Akbar.
0: Yeah.
1: Ya. Terus juga buat Kang Yanto wis disalami durung.
0: Durung.
3: Wong sedeng kumplang kapak-kapak na ya tetap kumplang.
1: Siapa sih sing ngomong?
0: Yo enak kuy.
1: No, sing duwe redan badangiri. Anggar moni ora lintang wulan paling enak.
0: Enak kuy.
1: Sing duwe pidi dari lima. Iya.
0: Yeah.
1: Terus wo Dinda ya. Iya, wis kabeh bae wis lah.
0: Kabeh kesel. Kopi ini seruput maning.
1: Yang orang ngopi di sini.
0: Orang ngopi di sini sebabnya orang enak.
1: Lagi orang enak.
0: Kayak kue. Itu
1: malam Sabtu pak ya.
0: Iya. Malam Sabtu.
1: Iya.
0: Nama kan yang bisa ditakon ini nyisuk malam apa po? Kan kayak kue.
1: Tapi kan yang orang kenal karo wong
0: kue. Ora kenal saiki main ini nyisuk gue ya cuma jadi.
1: Aina tak kayak Yati neta, buas upo lagi emplu, orang bisa bakalan duet karo ino kayak kue.
0: Kayak kue,
1: iya.
0: Ya kayak tau orang bakal negatif tanking lah.
1: Oh loker.
0: Ya loker, iyalah.
1: Ya berarti
0: hebat lah didikannya siapa?
1: Kayak motor Mione.
0: Iya kayak Mione.
1: Mione ya akas.
0: Wakas.
1: Modar manir mana men?
0: Iya Mione tua be.
1: Esok jadwalnya pan ngendi jadwal.
0: Kalau Sabtu saya besok pergi di sit lah pan bakar sate.
1: Oh, pan bakar sate.
0: Iya, kok rame-rame karo kromaning. Oh,
1: penginapan gembar-gembor.
0: Lah, kayak gue ini kan.
1: Pan manasi awan bakar sate.
0: Iya, kulukulukul.
1: Sabar, Pok.
0: Sabar, Pok.
1: Dunia ini milik Mardi.
0: Berdua.
1: Berdua.
0: Iya. Besok rencana nih karo kro kabeh maning wong 5 maning.
1: Nengendi?
0: Ya nek kene ngipit maning isih stoke ge sak kulkas.
1: Ya percaya.
0: Percaya.
1: Ngipit maning karo karo Bunda Jeje.
0: Ya iya. Oke. Okay.
2: Dan malam minggu bakar sate dulu biar panas malamnya.
0: Ya.
1: Menyong takon karo sampe ya.
0: Iya.
1: Orang kita ngomongi karo penyiar.
0: Kayang kayang kayang jelas nemen ya.
1: Iya.
0: Kok kamu?
1: Kepesialan lo.
0: Ya.
1: Mardi ya.
0: Nah.
1: Tur. Anggi.
0: Ya, isturu wis munggah.
1: Argi.
0: Yap.
1: Sakinah mawaddah warahmah.
0: Mau lagune apa, Pok?
1: Colong-colongan.
0: Colong-colongan. Oke. Okay.
1: Kiye, karena amin. Wadon selingane durung muncul.
0: Oh, ya mengko ning setan.
1: Iya. Kanyong sing cukupe colong-colongan.
0: Oke. Okay.
1: Biasane kan wadon selingane
0: sedulur nom. Nggone nggone Yunita.
1: Akhirnya tak curi maning karo nyong colong-colongan.
0: Oke.
1: Makasih selalu panjang umur banyak rezeki.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam jumlah cincing.
1: Ya.
0: Upo Happy yang ada di kota kecil Salem ya. Kota yang begitu damai dingin diterpa angin gombang. Pak Citoro ya, saya selalu Pak Citoro bersama keluarga. Yo 614547

0: Pagi pada Mama Ikmah dan tiga darah manis hadir Kang Bawor. Ya langkah mulia dong, spesial ke Pak Isbanyu. Super spesial for you my heart. Ya makasih buat Kang Bawor, makasih kembali. Selamat malam Raja Somblak sing saya kita bah lemu ya. Kang Raju bareng Mama Jelis Bond dan kelima bidadarinya lagu ini enak. Hey. Salam buat Papa HM Jeng Robi, Ubo Happy, Mama Rengganis, Mama Prabu, Mama Ella, Mbak Siba Pekalungan, Tete Gustin, Kang Kasnuri, Trisno Kepiting, Mbak Tano, selama ini sih kebar, Nok Windy, Nok Isna, Nok Esa, Nok Anissa. Ada Abas, yo, terima kasih ke Raja Somplak, ada Dede Anggi. Ya. Baik, yo, 6145477, halo, assalamualaikum, selamat malam, Stara Paramon.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Kang Kumis.
1: Setar Paramon.
0: Kang Dute.
1: Kang Dute Sapurete.
0: Nemen-nemen Kang Kumis.
1: Sehat Mbak Bor.
0: Alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah. Aku terputar na lagu kis makin tungi.
0: Apa?
1: Lagunya setampat senang apa ya?
0: Apa?
1: Setampat senang.
0: Oh, perapatan celeng.
1: Perapatan celeng. Kaya wis bengi lagu, kaya kaya ngeri ya.
0: Oh, kaya kaya. Iya. Yeah. Enenge perapatan igir klanceng.
1: Perapatan igir klanceng.
0: Iya, yeah, bener.
1: Perapatan salem.
0: Oke. Okay.
1: Kang Opo happy.
0: Iya, yeah, bener. Eh, siap.
1: Iya. Salam ya. Perdana kanggo Kang Bawor.
0: Makasih.
1: Semoga paringi sehat.
0: Amin.
1: Paringi rezeki yang barokah.
0: Amin amin. Alhamdulillah Allah.
1: Semoga Dede Anggi. Semoga paringi sehat.
0: Amin amin ya Allah.
1: Paringi diri terus sekolah ya.
0: Oke amin amin amin.
1: Ya terus kanggo apa HM? Terus kita HM.
0: Iya. Apa HM tau gue so?
1: Iya syukur.
0: Pertama malah.
1: Cuaca gimana mas di sana?
0: Di sini ta terang di sini.
1: Oh di sini hujan kemarin.
0: Oke.
1: Okay. Tapi hanya hujan rentek-rentek.
0: Iya. Kalau darah jenengan ta ya.
1: Iya. Tapi cuacanya dingin-dingin empuk ya.
0: Oh dingin-dingin empuk pasti.
1: Ya, Lor, ya. Iya. Terus kanggo apa dari Karawang Manari?
0: Iya.
1: Terus kanggo Kang Edi Dado.
0: Iya benar.
1: Kanggo Yuwapri. Kanggo Kang Pato Parti.
0: Iya.
1: Kami bakal madu perlu melela.
0: Oke.
1: Terus Kang Mandor Lema. Semoga paling sehat sate.
0: Amin amin amin.
1: Mama Anies. Songgom.
0: Oke.
1: Kanggo Mama Rina. Juratu.
0: Oke.
1: Bandar Polang ya Mawarnya. Semoga paling sehat.
0: Iya siap.
1: Ya terus kanggo Budasan. Kanggo Jatak Raju. Semoga paling sehat.
0: Oke.
1: Ya, ya spesialnya nggak Kang Bawor ya.
0: Terima kasih.
1: Ya salam kanggo Palane Palamon Kape paling sehat.
0: Iya siap.
1: Matur nuwun Kang Bawor.
0: Monggo.
1: Spesialnya kanggo Ibu yang tersayang.
0: Iya siap Mama Bagas.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dumla Cincing.
1: Jos.
0: Hai terima kasih ya Kang Kumis ya yang ada di Igir Klanceng Kecamatan Sirampok. Itu sudah tertinggi ya. Ya dukuh yang tertinggi itu di Kang Kumis ya. Kalau Bapak Ari masih di bawah. Kalau di Igir Klanceng itu udah paling tinggi di Kecamatan Sirampok. Nah itu nanti ya, bisa tembus di Cipetung ya, Kali Kidang ya. Aprak-aprakan dulu ya kalau cerita tentang pengalaman saya di jalanan itu. Wes pokoknya diceritain tara cukup seminggu. Jare Akang Kumis kuwi ya perke jare ning perke SMP A1 atap paham. Paham wis ngeh paling ning kudu kuwe. Ya Kang Kumis ya, selamat malam untuk semua saja yang ada di Kecamatan Cirampok ya. Enggak bisa disebut satu persatu. Baik, colong-colongan, wadon selingan, perapatan celeng, ada Buyo Jawa, CKW.

0: Selamat pagi, Pak Bobby.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, melintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabene nyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawu disit.
0: Oh, siap, Pak Bebin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Kesehatan iger klanceng saiki enak oi. Ala yo toplek war toplek. Wis hampir jam 12 war. Iya. Cangkemmu untune ora garing war. Bateri wong sing lagi sadian atau dudulan saya lagi aktas malam baik tiga jajanan teles kaya minah cing-cing ya Ruhikma kaya sing dudulan kaya Indra Ismeli kaya Papa HM baru bang Surip sing neng konveksi-konveksi sing lagi

0: ada Buyut Jawa, ada Remang-Remang sekarang ya. Nanti ada Langkawong Lia. Tuntas sudah kepesan Bang Obor di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Obor pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Yang beristirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa kompor yang dapur diperiksa, pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Satu lagi keran air juga diperiksa ya. Sampai ketemu lagi insya Allah besok di Paramon suka-suka jam 10 malam.
1: Remang-remang
0: sinar lampu. Ya Kang Sarmuti. Obor pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Yang punya aktivitas malam tetap semangat yang pasti. Dan yang penting hari esok lebih baik daripada hari. Kembali ke 101.5 Setara Paramon dan Nusa Polite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
5: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Wih.
1: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
2: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas, oh ya.
2: Apa kuwi gule?
1: Enggih, Pak. Monggo mumpung segane kemebul.
2: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku loro.
1: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe loro ya.
2: Maksude ngilu mumet, Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterol jenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran jenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik kanggo ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman no, ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja akeh-akeh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat, sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat, Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4 RW1 Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT7 RW2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT9, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: πόση.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
1: Kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
2: Nah, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
1: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
2: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya, apa kok usianya sudah 81 tahun itu, kok itu usianya itu sudah berlanjut kok, mas tenaganya masih fit begini, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
1: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
2: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
1: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
2: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
1: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
2: Alhamdulillah tetap prima ya. Tapi ya Haji, saya pesan pada rekan-rekan ya, semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
1: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
3: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852.

0: seperti Haputop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-19958. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: salah.
1: Apaane sih sing salah? Kok mau lagi nembang di hasus-hasus bae. Apaane sing salah?
0: Kuwi aku tanamkan kesucian kuwi dudu keputihan.
1: Yen dina tulisane nang lirike keputihan ku.
0: Dideleng sing bener, Narjenal.
1: Eh,

0: mata. Apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, landiane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya meneh nyong disit sing nembang.
1: Wah, lah ya wis ya ya ya, ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT3 RW01, Pedukuhan Kueni.
1: Kueni.
2: Iya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh.
2: Oh iya. Jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat.
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah,
1: setelah
2: masuk membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Mama Yati dan Bapak pendengar.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siang Bapak.
3: Selamat siang juga.
2: Bisa perkenalan ya Pak?
3: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
2: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
3: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi, pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes, 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
2: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah habis berapa botol ya?
3: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol, berarti aku sudah 6 botol.

0: katanya beli yang 200 kapsul. Itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stok beli lagi para pendengar. Soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan gak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya. Lambung berarti udah habis 2 botol. Nah sekarang semuanya kalau gak lupa, kalau masih saya beli lagi 200 berarti sudah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah berarti katakan. Nah lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Abuto.
0: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali. Alhamdulillah berkat obat Abuto.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
0: Para pendengar radio di mana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habuto ramuan Arab. Yang paling ngetok Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin.
0: Saya sendiri sudah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah.
1: Ya,
0: sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
0: Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang maning.
1: Iya, tulung, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak mangkat disit ya.
0: Kie, Pak. Jas udane kelalen. Mengko mengkeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitamal, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis, Jajan.
2: Oh iya, mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Andi?
1: Ya, alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, yeah. Agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak karena ya, ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
4: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
5: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT7 RW2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT7 RW2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
5: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Lagi nganggur orang, Mak?
1: Anak apa, Pak? Mama lagi nyantai ke.
0: Tolong, Mak, cabutin rambut putih ya, Bapak.
1: Alah, pegawain apa? Ya wis, Nenek. Endi sih, Pak? Laka-laka rambut putih, Kak.
0: Idilah, kue, Mak, sing kaca bekaton, Kak.
1: Saya tidak weruh, Pak. Matanya bureng.
0: Astagfirullahaladzim. Wis kebremet nemen, Mak, rambutnya kegian, Om. Mulane, engko mlayu nang apotek tuku obat herbal mata pitama. Endah bening maning penglihatane.
1: Iya, Pak. Yuk, tuku saiki. Keh, duwite.
0: Tumben nyekel duit, Mak.
1: Anu, lorot nang dompet sorbantal.
0: Duwite bapa, Mak. Giliran masalah duit weruh nemen. Bajur kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan Habuto, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Dapatkan Habuto, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03, RW 03, Kecamatan Margosari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah. Bisa gelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih Pak ya?
1: Lebih jelas.
0: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
1: Alhamdulillah. Yes. Matur suwun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Diva Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04 RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat, alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02, Debong.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003, RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM.

0: Wong men ka metune sat gawe awake pada larak, boyoke mrengkel, jerawat ya pada tukul kaya kiye.
1: Kasri, gremeng bae sih.
0: Gula nyamber bae Rika. Ki urusane wong wadon.
1: Alah, padha nyoro krungu kawan ngelu.
0: Udah tahu nanya.
1: Idih, main jepek. Ki dinung bae Sri, habu top. Wong lagi datang bulan ke aja ngeremong baik ditlateni nginung jamu sadurunge pas awise ke ora repot-repot nginunge habutop ki cocok nganggo urusan kewanitaan juga apa maneh nggo wong datang bulan ketemu peredaran darahnya lancar mengurangi nyeri head terus kayak dinong gue dong kurang tuh kemana ya nung nyong
0: di? Gue kata sih dinin
1: itu karep pek
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Yati dan Bapak.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Pendengar, kebetulan Bawor ada di

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Coba perkenalkan mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
1: Nama saya Ibu Darti dari Sergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
0: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
1: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakit. Nyari minta ampun Allah.
0: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
1: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
0: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
1: Dari radio.
0: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
1: 4 botol isi 200 kapsul.
0: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
1: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
0: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
1: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah minum.

Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dalam.

0: game berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Halo? Anak apa, Mak? Telepon Mbaen kok.
2: Ora apa-apa, Nok. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue, Mak. Wis, tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget, Gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah.
2: Kalau tadi sudah saya jelaskan tiga golongan orang-orang yang dicintai Allah, yakni para kekasih Allah, orang-orang yang pemurah, gemar memberikan pertolongan, kemudian yang kedua orang-orang yang rendah hati, dan yang ketiga adalah orang-orang yang suka bertaubat. Maka kemudian hadis qudsi ini dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjelaskan lawanan dari tiga golongan tadi. Kalau tiga golongan tadi adalah orang-orang yang dicintai Allah, maka tiga golongan yang berikutnya adalah mereka yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Jumlahnya juga tiga, lawanan dari yang tiga tadi pertama. Yang pertama, saudara-saudara, abghadul bukhala, aku benci, kata Allah, kepada orang-orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang diberikan amanah berupa harta lalu tidak tersentuh hatinya melihat kesulitan dan penderitaan orang lain. Tetangganya meratap dan merintih kelaparan sementara ia dengan tenang berpangku tangan, padahal ada kelebihan rizkinya. Ia tahu kesulitan orang lain, tapi ia tidak berusaha mengulurkan tangan memberikan bantuan. Kenapa seseorang bisa terjebak ke dalam penyakit bakhil bin kikir alias pelit seperti ini? Oleh karena harta benda dunia itu sudah berakar kuat di hatinya. Tidak mau lepas lagi ia dari sana. Tidak mau berpisah ia dengan harta itu walau sedikit jua pun. Dan memang para ulama sufi mengajarkan, orang kaya itu ada dua. Ada orang kaya hakiki, ada orang kaya majazi. Orang kaya hakiki, orang kaya sebenarnya adalah orang yang kaya hatinya. Luas cakrawala pandangannya, terbentang nuansanya, tidak cupik melihat karunia yang diberikan Allah dalam kehidupan ini. Orang yang kaya hati, inilah orang kaya hakiki. Adapun orang kaya majazi adalah orang yang banyak hartanya tapi miskin hatinya. Hidupnya sudah melimpah tapi ia selalu merasa kurang, maka ia tidak pernah cukup. Posisinya sudah kaya tapi ia masih merasa miskin, maka ia pun selalu miskin. Imam Ghazali rahimahullah memberikan contoh yang indah. Perjalanan hidup manusia sama dengan naik kapal laut yang besar menuju pulau bernama akhirat, mencapai pantai surga bahagia. Kapal ini akan singgah di satu pulau bernama dunia. Para penumpang diperbolehkan turun, tapi sebelumnya diingatkan lebih dahulu bahwa ini cuma sekedar tempat transit. Di dunia, di pulau yang bernama dunia, para penumpang boleh mengambil apa yang memang diperlukan untuk bekal dalam perjalanan. Tapi jangan lupa bahwa kapal akan melanjutkan perjalanan menuju kepulauan akhirat yang kekal dan abadi. Maka turunlah para penumpang ke pulau yang bernama dunia ini. Macam-macam tingkah lakunya ketika mereka menjejakkan kaki ke pulau dunia. Ada yang tetap sadar kepada pesan nakoda. Dia turun ke pulau yang bernama dunia yang hijau ranau indah memikat, mempedaya, mempesona. Tapi ia tetap sadar, ini cuma tempat transit. Ini cuma tempat persinggahan sementara. Bukan ini tempat yang akan saya tuju. Kapal akan segera berangkat. Saya harus bersiap-siap diambilnya apa yang diperbolehkan di pulau bernama dunia sebagai bekal menuju perjalanan akhirat. Dan setelah itu dia segera kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanannya. Ada pula penumpang yang lalai. Ketika turun ke pulau bernama dunia ini, ia lupa kepada pesan sang nakoda. Ia terpedaya oleh hijau ranaunya kepulauan dunia. Ia terpikat oleh gemerlapnya kehidupan dunia. Sibuklah seluruh waktunya untuk mengambil segala yang ada di kepulauan dunia ini. Ia menyangka bahwa ia sudah sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Dikala peluit kapal berbunyi, pertanda kapal akan segera berangkat, rupanya baru sadar dia bahwa ini bukan tujuan yang sebenarnya. Ia berusaha kembali ke kapal, walaupun masih bisa ikut naik kapal, tapi sayang tempatnya sudah ditempati oleh orang lain. Inilah contoh dari orang-orang yang kehidupan dunia telah melalaikan mereka daripada tujuan akhirat. Yang lebih celaka adalah nasib penumpang ketiga. Mereka yang tertinggal sama sekali di kepulauan dunia ini. Merekalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Bagi mereka, surgalah dunia ini. Bila kehidupan dunia berakhir, berakhir pulalah surganya sampai di situ. Ia menyangka sudah sampai kepada terminal akhir, padahal cuma sekedar halte, tempat di mana kapal singgah sebentar saja untuk melanjutkan perjalanan menuju kepulauan akhirat yang kekal dan abadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang sadar bahwa dunia cuma sekedar satu tempat transit, maka kesadaran itu menggugah dia kepada keyakinan terhadap kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang dibawanya saat ia terlahir ke alam dunia ini, dan tidak akan ada yang dibawanya kembali saat ia keluar meninggalkan alam dunia ini, kecuali iman dan amal soleh yang dikerjakannya di dalam kehidupan kita. Bukan bakhil yang menyebabkan orang cepat jadi kaya. Bukan pemurah yang menyebabkan orang jatuh miskin dan bangkrut. Tetapi kesadaran bahwa segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah, akan membuat kita walaupun memiliki harta dan benda, tapi ia tidak berurat dan berakar di dalam hati. Abghadul bukhala, kata Allah, aku benci kepada orang-orang yang bakhil. Kadang-kadang jangankan untuk orang lain, untuk kepentingan agama, dirinya sendiri saja tidak bisa menikmati kekayaannya. Kaya dia sebenarnya, tapi dia tidak sadar akan kekayaannya. Lebih celaka lagi, dia tidak tahu untuk apa kekayaan itu akan dipergunakan. Lahirnya mazhab materialisme, hidup serba cukup, serba ada, seperti yang kita lihat di negara-negara yang makmur, di Eropa bagian barat misalnya. Keluarga-keluarga jet set yang akhirnya bingung karena kebanyakan harta. Kalau kita di timur umumnya bingung karena tidak punya harta. Di sana orang bingung karena kebanyakan harta, mau diapakan harta itu. Akhirnya timbullah gaya hidup yang aneh-aneh, membentuk klub-klub nudis terlepas dari pergaulan dunia ramai, bergerombol tidur di gua-gua, padahal rumahnya macam istana, kamarnya 37, ada kolam renang, ruangan ber-AC, kemana pergi mobil sejumlah keluarga, dari merek-merek yang mewah keluaran mutakhir. Tidak puas mobil punya kapal pesiar, kapal laut. Tidak cukup kapal laut punya kapal pesawat terbang pribadi. Apa yang dimau uangnya bisa bicara. Tapi akhirnya lalu sampai kepada titik jenuh. Sampai kepada yang namanya frozen emotional attitude. Dan sikap batin inilah yang pada akhirnya mendorong seseorang untuk sampai kepada tingkat yang disebut tamak, rakus, serakah. Dan mental semacam ini tidak hanya membahayakan bagi pribadi yang punya watak, tapi juga bagi lingkungan, bagi masyarakat, bahkan dalam skopnya yang luas, bagi pertumbuhan suatu bangsa, bagi pertumbuhan suatu negara. Sikap-sikap tamak, rakus, serakah, mau menang sendiri, mau kuasa sendiri, mau basah sendiri, mau kaya sendiri, persetan dengan orang lain, adalah sikap-sikap yang tidak saja bertentangan dengan ajaran agama kita, tapi juga bertentangan dengan falsafat dasar kehidupan bangsa kita, yakni Pancasila. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lawanannya kemudian Allah menyatakan, wa bughdi lil ghaniyil bakhil asyad. Aku benci kepada orang yang bakhil, tapi aku lebih benci lagi kepada orang-orang kaya yang bakhil. Kalau orang miskin pelit, barangkali masih orang berkata pantaslah dia tuh pelit, miskin. Tapi kalau kaya, bakhil, kaya, pelit, rasanya orang menyayangkan. Apa saja dia punya, tapi bakhil, pelit, tidak sadar bahwa itu adalah amanah Allah yang satu saat akan dimintakan pertanggungan jawab di padang mahsyar nanti. Inilah golongan pertama yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang kedua, abghadul mutakabbirin. Aku benci kepada orang-orang yang sombong. Baik sombong oleh karena kekuasaan, kekuatan, wewenang, jabatan. Baik sombong oleh karena ilmu pengetahuan, skill, keahlian, kemampuan. Baik sombong oleh karena harta benda dan kekayaan. Sombong dalam segala bentuknya tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang saya maksud tadi dengan membawa ilmu padi seharusnya. Semakin berisi, semakin merunduk. Sebab pepatah orang-orang tua kita bilang, air beriak tanda tak dalam, tong kosong bunyinya nyari. Orang belajar silat kalau baru dua dapat dua tiga jurus memang genit, bukan main. Sesuatu yang barangkali sudah lumrah dalam kehidupan. Tapi yang diajarkan oleh agama, abghadul mutakabbirin, aku benci kepada orang-orang yang sombong. Al-Quran syarat dengan contoh-contoh, baik dari perjalanan sejarah, baik dari perjalanan para hidup para nabi dan para rasul, seluruhnya merupakan tamsil, contoh dan ibarat bagi kita bersama. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Berjalanlah kamu di permukaan bumi, lihat bagaimana akibat yang diderita oleh para pendusta. Lihat bagaimana akibat yang diderita oleh para pembuat dosa, oleh orang-orang yang sombong, angkuh, congkak dan takabur. Mereka satu demi satu mengalami kehancuran, tenggelam di perut sejarah. Kurang apa Fir'aun? Kurang apa Raja Namrud? Kurang apa Raja Abrahat? Tentaranya gagah perkasa, kekuasaannya luas, istananya megah dan besar. Pengawalnya gentayangan di mana-mana, intelnya selalu siap siaga menjaga keamanan. Sang raja di raja, entah waktu berputar, masa beredar, tenggelam oleh perputaran waktu dan peredaran zaman. Tidak ada satu keabadian dalam kehidupan ini. Akankah kita melahirkan Fir'aun-Fir'aun kelas baru, Namrud-Namrud di zaman modern, Abrahat-Abrahat gaya kini, yang semakin berada di puncak kekuasaan semakin lupa diri dan lupa daratan, menjadi orang yang hanya mau benar sendiri, adil sendiri, makmur sendiri, tidak peduli menari di atas bangkai dan penderitaan orang lain. Akankah kita melahirkan korun-korun gaya baru yang sombong oleh karena harta kekayaan yang berlipat ganda? Ataukah kita akan melahirkan barsisul-barsisul abid gaya baru yang sombong oleh karena ilmu pengetahuan yang dimilikinya? Marilah kita menyadari al-mutakabbir huwallah, yang pantas boleh dan sombong, wajar untuk sombong, cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Abghadul mutakabbirin, aku benci kepada orang-orang yang sombong. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lawanannya kata Allah selebihnya, wa bughdi lil faqir al mutakabbir ashad, tetapi kata Allah aku lebih benci lagi kepada orang miskin yang sombong. Ini yang sudah tidak punya pilihan. Orang pintar sombong barangkali lumayan, goblok sombong minta ampun, pejabat sombong barangkali karena punya pangkat, rakyat sombong apa yang mau disombong, orang kaya sombong barangkali karena kekayaannya, melarat miskin sombong minta ampun. Sebab itu kata Allah, aku benci kepada orang-orang sombong, tapi aku lebih benci lagi kepada orang-orang miskin yang sombong. Hadis kudsi ini tentu saja memberikan satu kesadaran rohani yang paling dalam pada kehidupan kita setiap pribadi muslim, bahwa kita sejauh yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha, berbuat. Kita terikat oleh sunnatullah, kata kita orang beragama, hukum alam, kata para ahli alam, natural of law katanya. Tapi di sebalik itu, sesungguhnya segala hasil usaha, kepastian dan ketentuannya hak prerogatif dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada puncaknya kita akan sampai kepada penjujur, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya kita, tidak ada kekuatan kita kecuali apa yang memang telah diberikan Allah. Ialah sumber daya, sumber gerak, sumber seluruh kekuatan. Dan kita manusia hanya mencapai itu kalau dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sewajarnya, makin bertambah ilmu, makin sadar kita akan kebodohan kita. Seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, setiap tambah ilmuku, bertambah taulah aku akan kebodohan. Sewajarnya, semakin bertambah harta kita, semakin sadar kita akan kemiskinan kita. Semakin bertambah tinggi pangkat dan jabatan kita, semakin sadar kita dari mana kita datang, kemana kita akan pulang, dan di mana kita akan sekarang, berada sekarang. Dengan kata lain, ilmu itu, harta itu, pangkat dan kedudukan itu, sesuatu yang perlu, perlu dan perlu. Tapi bukan sebagai tujuan. Semuanya cuma sekedar alat. Tujuannya apa? Jangka panjang di akhirat untuk mencapai ridho Allah. Jangka pendek di dunia ini harus menjadi rahmatan lil alami. Bagaimana ilmu itu jadi rahmah bagi lingkungan? Bagaimana kekuasaan itu jadi rahmah bagi lingkungan? Bagaimana harta itu jadi rahmah bagi lingkungan? Berfungsi sosial untuk kebersamaan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah golongan kedua yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan yang ketiga, abghadul fasaq, aku benci kata Allah kepada orang-orang yang berhati keras, berhati batu, tidak mempan nasihat. Baik nasihat itu datang dari Allah, baik nasihat itu datang dari orang lain, baik nasihat itu datang dari dalam dirinya sendiri atau nasihat yang dipandangnya, yang dilihatnya dalam segala gerak kehidupan. Satu hari bahkan beberapa sahabat pernah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, jikalau sekarang ini kami nyaris tidak punya problem, artinya semua problem kami tuntas, sedikit kami bingung, Tuhanlah tempat kami bertanya. Kami tidak mengerti hukum, Tuhan tempat kami meminta fatwa. Kami ingin mendapat petunjuk, kepada Tuhan kami mengadu. Tapi nanti kalau suatu saat Tuhan telah berangkat meninggalkan kami ya Rasulullah, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, tinggallah kami hidup tanpa bimbingan Tuhan, kemana lagi kami harus minta nasihat? Baginda Rasul senyum, kemudian beliau menjawab, Taraktu lakum nasihatai. Kamu tidak usah khawatir. Kalaupun pada satu saat nanti aku berangkat meninggalkan kamu semua, kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, kamu tidak perlu bingung. Tempat kamu minta nasihat ada, tempat kamu bertanya ada, tempat kamu minta fatwa dan kepastian hukum ada. Taraktu lakum nasihatain. Aku tinggalkan untukmu dua macam nasihat. Pertama, yang aku tinggalkan kepadamu itu nasihat yang pandai bicara. Yang kedua, yang aku tinggalkan kepadamu itu nasihat yang diam saja. Sahabat lalu bertanya, kalau nasihat yang bisa bicara itu apa ya Rasul? Beliau menjawab, Al-Quranul Karim. 6666 ayat, 30 juz, 114 surah, seluruhnya nasihat bagi umat Islam. Apapun yang akan kau kerjakan, kemanapun kau akan pergi, bertanyalah kepada Al-Quran, minta nasihatnya. Bertanya langsung? Tentu tidak. Bertanya kepada Al-Quran artinya fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Jikalau kamu memang tidak mengerti, bertanyalah kepada yang mengerti. Yang mengerti Al-Quran tentu tidak lain para ulama, para kiai, para asatiz, guru-guru yang mengasuh kita di majelis taklim. Nasihat yang pandai bicara, Al-Quranul Karim. Kemanapun saja kaki akan kita langkahkan, ke arah manapun bumi yang akan kita tuju, mintalah lebih dahulu nasihat Al-Quranul Karim. Usaha apapun yang akan kita lakukan, mintalah nasihat kepadanya. Itu nasihat yang pandai bicara. Lalu sahabat bertanya lagi, kalau nasihat yang diam saja itu apa ya Rasul? Beliau menjawab, nasihat yang diam saja itu maut. Diam saja dia, tidak bicara, tapi pasti datangnya. Dan itu jadi nasihat. Kalau sekarang kau menyolatkan orang lain, apa tidak mungkin besok kau disolatkan orang? Kalau hari ini kau antar jenazah temanmu ke liang lahat, entah tahun depan, bulan depan, minggu depan, entah 5-10 tahun yang akan datang, bukankah kau yang akan diantar ke liang lahat? Kau tengoklah temanmu itu, matanya masih ada tapi sudah tidak sanggup lagi melihat. Jangankan melihat, digerakkan saja pun sudah tidak bisa. Telinganya belum kemana-mana tapi sudah tidak mampu lagi mendengar. Kakinya masih cukup tapi sudah tidak mampu untuk dipakai berjalan. Tangannya masih ada tapi tidak ada lagi yang bisa dipegangnya. Apa yang kurang kalau sudah demikian? Kau tumpuk harta kekayaan untuk 7 turunan, kau sangka kau tidak akan mati karena itu. Kau ingin selalu berada di puncak padahal hidup ini mendaki dan menurun. Ini seluruhnya merupakan nasihat. Orang yang hatinya keras tidak mempan nasihat yang datang dari Allah, Quran dan maut. Nasihat yang datang dari orang lain kadang-kadang diberikan nasihat lebih pandai dia berkilat, Lebih pandai dia berkelit, lebih pandai dia berjawab. Orang yang memberi nasihat baru bicara satu, dia sudah 10. Nasihat yang datang dari orang lain tidak juga bisa menyentuh hatinya. Atau nasihat yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Kulit yang mulai berkerut, uban yang mulai bertabur, gigi yang permisi satu demi satu. Itu kan seluruhnya merupakan nasihat. Tapi orang yang hatinya keras, kasar, istilah kita barangkali sudah kulit, badak, muka, tembok, kuping, kebo, masuk dalam golongan khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah tutup cap, Allah tempel hati mereka. Tidak masuk lagi nasihat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Beruntung kita kalau oleh Allah ini diberikan hati yang lembut, peka, mudah menerima kebenaran, tidak tertutup terhadap kebenaran. Walaupun kebenarannya itu datang dari seorang budak yang hitam legam. Karena memang agama mengajarkan khuzil hikmata wa la yadurruka min ayyi wi'a'in kharajat. Ambillah hikmah, ambillah kebenaran, tidak usah terlalu kau pedulikan dari mana sumbernya. Asal itu merupakan kebenaran, jadikan sebagai nasihat di dalam kehidupan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Rugi dan celaka kita kalau sampai diberikan hati yang keras, kasar, masuk dalam qaswatul qalbi, hati yang kasar, keras, tidak mempan nasihat apapun. Kalau kadang-kadang masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kiri, tidak pernah singgah di lubuk hatinya walau sebentar sekalipun, tidak pernah transit, atau kalaupun transit seperti air di daun talas, mudah bergoyah ke kiri dan ke kanan. Allah benci kepada orang-orang yang hatinya keras. Selanjutnya, وَبُغْدِ لِسَيْخِ الْفَاسِكْ أَشَدْ. Tapi kata Allah, aku lebih benci lagi kepada orang tua yang hatinya keras. Tua-tua keladi, katanya, makin tua makin menjadi. Kalau ada anak muda bandel, nakal, setidaknya orang masih punya harapan. Masih ada orang berkata, ya doain aja dah, mudah-mudahan dia makin dewasa, makin lurus jalan hidupnya, makin benar langkahnya, makin sadar rasa keagamaannya. Masih ada ucapan seperti itu. Tapi kalau sudah tua, malah makin gila. Orang sudah habis harapan. Paling orang bilang, tuh aki-aki, udah asar, udah maghrib, udah dekat ke lubang kubur, bedung menggerib masih nyingsot aja di perapatan. Saudara-saudara kaum muslimin, habis rasanya harapan orang. Aku benci kepada orang yang hatinya keras. Tapi aku lebih benci lagi kepada orang tua yang berhati keras. Kenakalan remaja dibenci Allah. Kenakalan orang-orang tua lebih dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai Allah, para kekasih Allah. Dan kita berlindung kepada Allah, jangan sampai termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimurkai dan dibencinya. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak B.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: mendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 9588 0852 9319 95. Anda

Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab.

01 Suradadi atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duk

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo hai. Selamat pagi Balani Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir Inyonge Wong Tegal Kota Oh Ria Cenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Sabtu di 6 Juni 2026 ya. Monggo silakan buat Balani Setara yang mau gabung bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS sama WhatsApp ya, monggo di 0852931999588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Terus ada Sultana minyak herbal serbaguna. Ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua. Dan ada Otipus, panas tipus. Ya, Otipus.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana dan Vita Pedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete ya. Iya, Sinta Arsinta ya. Iya, featuring Ahmad 29. Ada pengharapan ya, sudah digoyang ya di pagoda Paramon Goyang Dangdut sampai di 10 pagi ya, dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ya, buat Balanes Tara yang saat ini lagi punya keluhan gatal-gatal, nah sing bar dicokot semut ya. Bar dicokot serangga ya. Terus yang gatalkan aku tuh air ya. Terus yang habis ke siram air panas ya, habis kecipratan minyak goreng. Nah, lukanya dibalur-balur ya pakai minyak herbal serbaguna sultana ya. Dan silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Yuk di sapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
1: Hola.
0: Halo. Selamat pagi Setara Paramon FM Tegal Dang Dute. Saporete nemen. Ya. Lah, ya wani kok tembe tangi. Wala dalah toblet. Ah, wes. Iya, Mama Lydia, pagi Mama Lydia. Apa? Jasak rajum ya. Halo yang sudah bergabung di live TikToknya. Ria Paramon FM ya. Iya, Mbak Feby Belpas, pagi Mbak Feby Belpas. Iya, belum sarapan Kak Arsyifat. Ya, bentar lagi sarapannya. Yo, Mama Romi Gonyel. Selamat pagi Mama Romi Gonyel. Iya, lagi lutak-lutik ya. Budi Emot, pagi Budi Emot. Iya. Terus apa?
1: Pecucunan
0: ewene. Lagi apa?
1: Pecucunan.
0: Ya wis pegawaiane, pegawaiane mencucu bain ya. Sampai jam 10 betul Kak Arsy. Jam 6 sampai 10 pagi ya. Jasak racun. Cari budi ya orang mestilah ya kue. Iya, aku malah senyum terus Kak. Tapi yang lebih senang budi dong kae pecucu-pecucu ya. Iya, jengat no aku biwis pan mancal gas Kang Doli nembe tangi. Waladalah ya. Iya. Kang Doli sehat, Kang Doli. Kue takon jasak rajum sehat ya. Iya.
1: TK gue bukan.
0: TK. TK boy sih. Di jengat ini, wah, kok jaluknya TK terus lo ya. Gak boleh lo ya, dendam-dendaman ya, dendam kebencian apa mani. Oke. Oke, wis lagunya dendam kebencian, cup. Walah, ya lagu kok. Suwe-suwe kok lagu tak busuk iya. Yuk sama-sama Kang Doli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak dinding. Jos-jos, terima kasih ada Kang Doli. Halo pagi Balane Setara Paramon.
2: Dangdute saporete.
0: Saporete nemen. Alhamdulillah.
2: Syukur alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat sak racun.
2: Sehat Maria.
0: Jasak esoknya kayak yang beda ya. Eh Nesa, halo Nesa, anaknya Mama Nesa. Halo pagi.
2: Halo pagi juga Nesa.
0: Iya.
2: Mama Nesa, arane siapa?
0: Arane Nesa.
2: Manene, mamane.
0: Arane Lina.
2: Lina. Arane iya. Mbak Lin.
0: Lin, iya Lina.
2: Iya, Lin.
0: Halo Kak Rinda Murniasi.
2: Rinda Murniasi. Ini saya datang ya.
0: Iya, halo ya.
2: Sudah pesen. Mama Wiwi.
0: Iya.
2: Sudah Cemrani. Mama Lani.
0: Mama Lani.
2: Bang Pardo.
0: Iya.
2: Bang Doli.
0: Yo.
2: Bang Doli ya.
0: Pimen.
2: Terima kasih lah selalu.
0: Iya Kang Doli, moga saya selalu Kang Doli.
2: Ajak lalen, mang sarapane online.
0: Ajak lalen.
2: Sarapane online.
0: Iya, lah sih ngomong bisa sarapane online kak.
2: Lah, makanya perlu.
0: Iya, efek nambah tangi Yoria ya, jengat nini.
2: Jengat nini.
0: Burini jasak berketemuan mbak jadi beda.
2: Ketemuan bersama bu.
0: Karena wong kae.
2: Iya.
0: Aduh gosip digosok iya. Makin sip.
2: Iya makin sip ya kawan Doli ya.
0: Iya assalamualaikum waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya Om Jelani.
2: Om Jelani.
0: Iya Mak. Mama Alisa pagi Mama Alisa.
2: Mama Alisa Kang Agus.
0: Iya.
2: Terus gemoy
0: ya. Mama Nadia. Mama Nadia jare aku pan OTW.
2: Oh, ayo hati-hati Mama Nadia.
0: Iya. Mama Lydia, Mama Lydia pagi jasak rajut.
2: Halo Mama Lydia.
0: Iya.
2: Terus yang mana?
0: Iya.
2: Bude
0: mu sarapan nongsak sarapan sak Bude.
2: Bude sarapan ya.
0: Iya.
2: Bude.
0: Mbak Sada pagi Mbak Sada.
2: Sada.
0: Yo.
2: Sada.
0: Mama Rengganis pagi Mama Rengganis.
2: Mama Rengganis pagi. Semoga selalu Mama Rengganis. Ya
0: wa iya. Kak Herul Zam, ya Bu Demo sudah bergabung ya.
2: Bergabung karo kuno.
0: Iya, Abah Sahrul. Abah Sahrul sehat, Bang.
2: Abah Sahrul sehat, Bang.
0: Jasa kerajin sehat ya, Kang Nur Sidik. Pagi Kang Nur Sidik.
2: Kang Nur Sidik pagi juga.
0: Ya, Om Solomon pagi Om Solomon.
2: Om Solomon.
0: Iya.
2: Dipantau ke mesinnya.
0: Kak Herun Jamil dari Taiwan. Taiwan
2: dari
0: hadir Taiwan.
2: Iya, ya, semoga sehat selalu di sana ya Taiwan.
0: Mama dia pagi Mama dia.
2: Mama dia Gus Bailar.
0: Kemarau penghujan dari Pekalongan hadir.
2: Mama siapa?
0: Kemarau penghujan.
2: Oh, kemarau penghujan.
0: Pekalongan.
2: Pekalongan ya. Iya. Selalu Pekalongan suasana gimana?
0: Iya. Bokeh bocah.
2: Bokeh bocah.
0: Iya.
2: Iya.
0: Cari Mama Nesa perawanannya lagi nonton Bariasak.
2: Ya syukur nonton.
0: Bokeh bocah Bubi Jawa hadir ya.
2: Bokeh bocah.
0: Budimu telodot ang, lodot aja ngelodot. Kak Rinda, halo Kak Rinda.
2: Kak Rinda, selamat pagi. Selamat pagi. Apur, Pak.
0: Iya.
2: Bang
0: An.
2: Mbak Tri
0: Dungreng ya.
2: Iya, Kak Noyu Marti.
0: Iya.
2: Wah, Ato, Ma.
0: Mama dia. Iya. Iya.
2: Terus kok pesan doyong tahu.
0: Yo.
2: Terus yang cakra.
0: Terus.
2: Mas apa ya?
0: Siapa maning? Mas.
2: Mas Jenal.
0: Mas Jenal Gentong.
2: Jenal Jahit.
0: Mas Jenal Jahit. Mau kata Jenal Gentong ya.
2: Gentong.
0: Piol
2: ya,
0: pagi Piol. Kang Ruri Jati Bogor. Grup Telep Jeger. Kang Edi Dados. Iya, mboke bocah. Mboke bocah jadi orang penasaran suarane ning radio jebulane weruh lepe ya. Yo.
2: Ya
0: wis.
2: Abu
0: Somatok artis Mbak Ria. Wah.
2: Ya, Mama Aris rampok.
0: Mama Wus.
2: Mama Wus sekopolan selalu ya.
0: Tambane artis apa Sakrajum?
2: Mana ati?
0: Iya.
2: Yang minum cak morosi,
0: hangat. Seruput. Iya, Kak Rinda
2: Panyucik.
0: Nah, iya. Iya. Selamat mengubah-ubah ya, Kak Rinda ya. Iya.
2: Iya. Rinda.
0: Di siapa sih ya Allah pas nemen lagi ngriyo kena Paramon.
2: Iya.
0: Radio Paramon betul. Mama Anjeli Sakraju.
2: Mama Anjeli.
0: Iya. Yo Kak Bisem. Mama Lani, Mamalani nginggeng sak.
2: Mamalani nginggeng. Solo mamalani nginggeng.
0: Timbilan
2: kok. Gimana kok orang papa kak.
0: Nongol anongol ya. Ya
2: ulang
0: ini siapa nongol ah iya. Sini yang dampiak betul yang dampiak ya.
2: Iya. Iya ya.
0: Yu. Warung Mariati pagi warung Mariati.
2: Warung Mariati.
0: Om Asik. Pagi Om Asik.
2: Om Asik.
0: Iya.
2: Pagi Pak.
0: Iya.
2: Cara hari mangan dewa.
0: Cara tambahnya artis kekepan guling urip ya.
2: Anak guling urip.
0: Bu Ida nongol nginggeng Bu Ida. Iya.
2: Nginggeng Bu Ida.
0: Iya.
2: Iya.
0: Mm-hmm.
2: Bu Santo yang tahu.
0: Bu Santo.
2: Iya Mama Prida.
0: Iya.
2: Mama Anjeli.
0: Mama ya. Anjeli ya. Mama Anjeli be nonton kue Mama Anjeli. Iya.
2: Iya.
0: Halo Kira. Kak Esya. Mbak Ria Jenaka mat pagi pagi juga. Iya. Terus
2: Mbak Feby.
0: Mbak Feby. Iyo. Kabe besak. Wala wala wala wala wala wala wala.
2: Iya.
0: Ajak lalen kau esok ngesok kondangan disin kau esok ya. Ngesok kondangan yang Mbak Siro ya. Yang Mbak Ria Purin juga ya. Terus jangan tanggal 14 ajak lalen ya.
2: Ya.
0: Ajak lalen kau yang Om Kasturi Mama Wiwin.
2: Lepet.
0: Lepet. Teng teng teng teng teng teng teng. Kang Teddy.
2: Yang meteng.
0: Kang Teddy Mama Dewi Kunti.
2: Dewi Kunti ya.
0: Teman setia wis ngopi ya. Mesti takon wis ngopi ya. Malah seneng ngopi
2: aja.
0: Ngopi ya walaupun salah. Ya nyok.
2: Ya ngorong.
0: Iya. Nyok kita ngorong nyumul ah. Piol nginggeng piol. Piol nginggeng. Pak Supai pagi Pak Supai.
2: Pak
0: Supai. Mbak Rinda Sinji.
2: Wah, malam mau.
0: Ibu Der aja. Mama Rengganis aku lagi nonton.
2: Nonton kafe syukur
0: alhamdulillah. Nonton kafe.
2: Ya.
0: Piol. Piol tampakkan dirimu ke piol ke golek ibu demut piol.
2: Oh. Ya.
0: Lagunya apa sih Sak Rajum? Terima kasih. Yang sudah menebarkan mawarnya ya apa lagunya? Ya piol, piol. Apa?
2: Bukan yang pertama.
0: Bukan pertama, terus yang keberapa Sak Rajum?
2: Yang kedua.
0: Wala wala wala wala.
2: Apa yang kedua ya?
0: Oke. Iya spesial ya. Iya. Rambut pirang. Bolem nemen, kowe bolem.
2: Bolem super mentoke tak tutup nang bojone nyong.
0: Bolem, wis bolem nemen. Ibu Suhada terus. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos, terima kasih ada jasa Rajum ya. Yang ada di kawasan Harjasari Kidul, Pimen Pimen Kusbudi iya. Ke nang radio. Radionya aku suaranya kemeresek. Di sih Dere di masa sih kemeresek. Just beli. Coba len Dere di len sing kemeresek. Ayo. Ayo sing kepresek daerah ndi ge. Wong jose nemen. Alah Jatirawa, jare sapa Jatirawa maning. Balamo Akbar balamo hadir. Ya wis lah. Ayo digoyang bagi Ki MP juga selamat bagi Ki MP ya bareng Putra Krisnanya. Piol tunjukkan dong pesonamu piol ya. Iya digoyang yuk ah. Dendam kebencian. Ya lagu sesungguhnya tak busek ya lagu ya. Aduh, aja nggak tahu nih.